nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Ketiga, metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan, bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur pagi hari ini kita masih ada di cerita pagi ini dan masih dengan tanggap bencana seputar asap karhutla ya. Dedulur pendengar Pro 4 dari Palembang juga boleh kalau nak bergabung di line telepon kita di 0711-351656 atau di WhatsApp di 0897-788-4884. Cemita masih bakal di sini ngawani dedulur pendengar Pro 4 dari Palembang sampai mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kek nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
4: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tertanam ke pekarangan tetanggo, bah.
6: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Dedulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, Cik Mita masih menunggu informasi masuk dari dedulur pendengar Pro 4 RRI Palembang ya, mengenai karhutlah mungkin di daerahnya atau mengenai kabut asap di sekitarnya. Boleh nih yang dicerita pagi ini, kita masih di informasi seputar tanggap bencana. Dan juga di sini Cik Mita juga nak kasih siko informasi untuk dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang ya. Dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mulai melakukan uji coba penyiraman dry ice atau es dari karbon dioksida pada 14 Oktober 2026 ini sebagai salah satu upaya mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla ini tadi. Dikatakan memang Sumsel jadi salah satu provinsi prioritas dalam uji coba teknologi ini. Dan dengan Palembang sebagai wilayah yang diprioritaskan karena dampak kabut asap sementara Kabupaten Ogan Komering ini menjadi salah satu sumber asapnya. Nah, dijelaskan bahwasanya pesawat yang ngebawa dry ice ini dijadwalkan berangkat dari Bandar Lampung di hari Rabu ini tanggal 14 Oktober apabila tidak katik kendala. Jadi penyiraman dry ice ini diprioritaskan di kawasan wilayah Palembang untuk membantu nangani kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat. Sementara itu dari BPBD Sumsel ini nyampe ke bahwasanya masih terus berkoordinasi dengan BNPB terkait teknis pelaksanaan uji coba ini. Dan perwakilan BNPB juga dijadwalkan datang ke Palembang untuk ngebahas pelaksanaannya. Jadi uji coba ini direncanaku menyasar Palembang dan Kabupaten Oki. Waktu serta lokasinya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan termasuk jarak pandang. Jadi teknologi ini ditunjukkan untuk ngebongkar lapisan inversi di atmosfer, yaitu kondisi ketika suhu udara meningkat seiring bertambahnya ketinggian pada lapisan tertentu sehingga memang pergerakan udara vertikalnya terhambat dodolor. Yang mana memang dengan adanya kondisi saat ini, kondisi-kondisi yang ya kita tahu dewek lah ya, menyebabkan asap ini terperangkap dan numpuk di satu wilayah sekaligus ngehambat pertumbuhan awan. Itulah kita ada hujan-hujan tuh, mongko nih dry ice ini bakal disebar caknya ya, hujan buatan mungkin ya. Tapi Cik Mita cerita informasinya dulu ya, biar kita sama-sama tahu gimana sih cara kerja dry ice ini. Apakah bakal turun hujan? Apakah bakal jadi bongkahan-bongkahan awan baru? Kita tidak tahu. Kita baca lagi, kaget cek kita kasih informasinya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
6: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga, dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini kita ada di Anjak Sana Pendengar dan masih membahas tentang karhutlah serta kabut asap yang ada di sekitar kita. Nah, Cik Beta tuh nggak tahu informasi dari beberapa daerah lainnya, seperti mungkin di kawasan Sekayu, Ogan Komering Ilir, terus juga daerah-daerah lah ya, Dodolor ya, Pabumuli mungkin, Linggau, atau Muara Enim yang bisa telepon pagi ini kasih informasi mengenai kabut asap, boleh Nian. Nah, telepon Cik Mita di 0711351656 karena Cik Mita masih bakal ngawani di sini sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ada di Ajang Sana Pendengar, jadi kita juga ada informasinya kaget kita baca ke juga. Dan juga kaget pukul 9 mencak biasa kita di obrolan komunitas ya. Dulu jangan lupa untuk telepon Cik Mita pagi ini di 0711351656.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga, bah.

RI dengan esensi buku dengan judul 7 Buku Keajaiban Rezeki karya Ippo Santosa, tahun terbit 2010. Dalam mengejar kesuksesan di dunia usaha, kita hendaknya memahami secara jelas bagaimana cara yang tepat dalam mengawali, membersamai, dan menikmati buah dari usaha tersebut. Maka, buku ini sangat cocok bagi para pengusaha ataupun yang akan memulai melangkahkan kaki di dunia bisnis. Buku ini sangat kaya akan ilmu, dan begitu juga kisah-kisah nyata yang terjadi. Baik dari penulis sendiri, yang merupakan motivator internasional, maupun dari kisah orang-orang yang terkenal di zaman lalu, yang menjadikan buku ini sangat menarik untuk dibaca berulang kali. Bahkan, Ippo Santosa sampai membongkar rahasia agar rezeki bertambah dan nasib berubah dalam 99 hari dengan otak kanan. Gaya bahasa penulis yang menarik, sehingga kita tidak bosan dalam membacanya. Dan juga diisi dengan testimoni-testimoni dari tokoh nasional dan internasional, seperti A.A. Gim dari Indonesia, Profesor William Johnson dari USA, dan masih banyak lainnya. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya penulis Ippo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita masih ada di Sriwijaya Pagi, di Anjang Sana Pendengar ya. Dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, Cek Mita masih tunggu update informasinya melalui line telepon di 0711-351656 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0897788484.

Dodol, satu informasi dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru yang meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal di tengah kendala kabut asap yang menghambat operasi udara. Jadi di sini untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mengoptimalkan upaya penanganan melalui modifikasi cuaca, Dodolur. Jadi koordinasi juga dilakukan dengan pihak terkait di Pangkal Pinang agar operasi ini dapat terus berlangsung. Dan selain upaya melalui udara, pihaknya juga nambah personil di lapangan untuk memperkuat pemadaman. Dodolor, pendengar Pro 4 dari Palembang, Cik Mita juga dapat informasi pagi hari ini ya dari Wapet di Demang. Katanya kabutnya tambah dalam baik, Cik Mita. Iya, jarak pandang semakin berkurang. Nambah siang bukannya nambah dikit, kabutnya tapi nambah banyak ya. Mungkin boleh kita terima dulu telepon di 0711351656 pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Dan yang lain juga masih boleh, kita masih punya waktu sampai mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang bergabung melalui siaran kita pada pagi hari ini. Dodolor, kita dengar ke ada beberapa lagu ya. Kali ini kita masuk ke segmen Nusantara. Lagu-lagu Nusantara bakal Cik Mita putar ke untuk dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Pintenian niko ayun ngedano niku. Pinten?
2: Berapa?
1: Nian?
2: Sebenarnya?
1: Niko?
2: Kamu?
1: Ayun?
2: Mau?
1: Ngedano?
2: Uang?
1: Niku?
2: Itu.
1: Pintenian niko ayun ngedano niku.
2: Artinya, seberapa banyak kau mau uang itu?
0: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita ke informasi yang pertama, Dedulur, 3 pelajar asal kota Palembang terpilih menjadi delegasi budaya Indonesia ke Thailand melalui Grand Final Festival Delegasi Budaya Internasional Pelajar Sumatera Selatan 2026. Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Seni Dinda Bestari ini berlangsung di Aula Handayani Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Minggu 11 Oktober lalu. Sebagai wadah pengembangan bakat seni sekaligus membuka peluang bagi pelajar untuk tampil di panggung internasional. Grand Final tersebut dihadiri sekaligus dibuka secara resmi oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Dan juga kegiatan ini dilakukan oleh 3 juri proporsional, yaitu Trini Hera, M. Irmansyah, dan Salwa Pratiwi yang merupakan akademisi dan praktisi tari di Kota Palembang. Festival ini diikuti hampir 200 peserta dari lebih 10 kabupaten atau kota di Sumatera Selatan. Peserta terdiri dari 50 pelajar jenjang SD atau MI, 83 pelajar SMP atau MTS, dan 62 pelajar SMA, SMK atau MA.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, sejarah marga Semendawai tidak terlepas dari perjalanan masyarakat yang mengikuti aliran sungai dan membentuk pusat kehidupan di sejumlah wilayah. Akademisi, penulis sekaligus peneliti sejarah dan budaya, Hudaida, menjelaskan marga Semendawai terbagi menjadi tiga, yakni Semendawai suku 1, Semendawai suku 2, dan Semendawai suku 3. Masyarakat Semendawai memiliki cerita asal-usul yang berkaitan dengan perjalanan dari kawasan pegunungan melalui jalur sungai. Perjalanan tersebut kemudian melahirkan berbagai pemukiman yang berkembang menjadi wilayah marga dengan sistem pemerintahan dan kehidupan sosial tersendiri. Dodolor pendengar Pro 4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 4 RRI Palembang di mana baik berado. Pagi hari ini kita mencak biasa pukul 9 sampai dengan pukul 10 ada di obrolan komunitas. Jadi Cik Mita hari ini bakal ngobrol sama teman-teman dari komunitas yang ada di Kota Palembang. Terutama kali ini kita bakal ngobrol bersama dengan teman-teman kita ada dari Satu Amal Indonesia. Nah, dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang, mencak biasa acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, dan bisa juga Anda saksikan langsung melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi jikalau ada pertanyaan boleh dikirimkan melalui komen YouTube, komen di RRI Digital, atau melalui WhatsApp kami di 0897-788-4884, serta bisa melalui line telepon kami di 0711-351-656. Langsung saja pendengar Pro 4 dari Palembang, kita akan ngobrol nih, ngobrol bareng kawan-kawan kita. Dari tadi ada komunitas relawan ya. Jadi kita bakal ngobrol tentang tema kita, peran relawan dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Jadi bersama Satu Amal Indonesia ya, teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang, sudah hadir di studio Pro 4 pada pagi hari ini dua perwakilan dari Satu Amal Indonesia, ada Anissa dan juga Dinda. Halo, selamat pagi Anissa dan Dinda.
1: Selamat pagi.
0: Okay. Pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
2: Luar biasa. Allah Akbar.
0: Lebih semangat ya. Seru deh kalau dapat teman-teman yang semangat ya dari komunitas Satu Amal Indonesia. Jadi kita hari ini bakal ngobrol tentang peran relawan dalam menciptakan pendidikan berkualitas ya. Tapi sebelum itu nih, Anissa dan juga Dinda, boleh kenalan dulu lah, Anissa dan Dinda ini sebagai apa di komunitas Satu Amal Indonesia? Silakan.
1: Oke. Sebelumnya halo kawan-kawan dan juga halo Mbak Mita sebagai host. Sebelumnya kenalin, nama aku Anissa Putri Yudhistira. Bisa kerap disapa Anissa dan juga bisa kerap disapa PY Mbak.
0: Oke.
1: Jadi aku di Satu Amal Indonesia masih menjadi tim relawan aktif dan juga sebagai kepala biro riset dan data di Satu Amal Indonesia.
0: Oke. Kepala biro riset dan data. Iya. Oke. Kalau di sebelahnya ada siapa ini?
3: Oke, halo Mbak Mita. Kenalin aku Dinda Trinopitalika. Teman-teman relawan di Satu Amal Indonesia biasanya manggil aku Lika. Mm-hmm. Nah, sekarang aku diamanahin untuk menjadi Kepala Biro Divisi Jumpa Jiwa di Volunteer Event Development Satu Amal Indonesia.
0: Oke, satu PY, satu Lika.
3: Iya.
0: Itulah yang dia tadi kami pusingkan, bahwasanya nama ini tidak sesuai dengan nama panggilan hari-hari ya. Panjang-panjang nih Cik Mita nyebut ke Anissa Putri Yudhistira, panggil PY. Dinda Trinopitalika, panggilnya Lika. Itulah baik kita panggil juga. Jadi PY sama Lika yang jadi perwakilan kawan-kawan dari Satu Amal Indonesia. Yeah. Ya. Nah, jadi dalam kegiatan ini dulur-dulur kita bahas tentang peran relawan dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas tentang peran relawannya ini, kita mungkin nak tahu dulu nih, kira-kira PY sama Lika bisa jelasin gak sih komunitas Satu Amal Indonesia ini sebenarnya berbasis seperti apa? Dan mungkin bergeraknya di bidang apa, dan mulai kapan sih ada di Kota Palembang ini? Ya itu nah, silahkan.
1: Oke, sebelumnya Satu Amal Indonesia itu berdiri di tanggal 3 November tahun 2020, lebih tepatnya hampir 6 tahun berjalan, dan juga ini termasuk organisasi sosial kemanusiaan, sudah termasuk NGO, dan lingkupnya itu di mana aja Mbak? Yang pertama ada di pendidikan baik formal ataupun non formal, kemudian ada sosial kemanusiaan mungkin kayak charity, ada kebencanaan juga, social disaster, lingkungan, kemudian ada pemberdayaan ibu-ibu juga di sini, namanya program Tangan Ibu begitu.
0: Oke, jadi memang dari anak-anak sampai ibu-ibu merasakan manfaatnya ya.
1: Semua usia.
3: Semuanya mendapat manfaat.
0: Bener. Jadi kayak merato ya, tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Ya. Jadi dalam kegiatan Satu Amal ini memang bersentuhan langsung sama masyarakat ya di sini. Berarti sudah lama dari 6 tahun yang lalu ada di Kota Palembang.
1: Sudah lama sekali.
0: Untuk anggotanya sendiri nih, PY dan juga Lika, kira-kira ini basic on mahasiswa, atau mungkin ada juga nih kawan-kawan kita yang sudah begawe atau mungkin lagi SMA sudah ikut dalam Satu Amal Indonesia ini?
3: Oh benar, kalau anggota-anggota di Satu Amal itu banyak nih Mbak. Jadi ada dari sekarang kita open recruitment dari umur 17 tahun. Mm-hmm. Betul. Ketika ada KTP udah jadi persyaratan ikut relawan Satu Amal Indonesia. Juga teman-teman di Satu Amal tuh bukan cuma mahasiswa be, tapi juga udah ada yang laba gawe. Bahkan kemarin sempat aktif tuh ibu-ibu juga ada. Mm-hmm. Kayak di program pemberdayaan itu kan ibu-ibu tuh yang apa yang aktif di programnya. Jadi tidak membatasi usia, selagi masih ada jiwa mudanya kami gaet tuh untuk aktif di program-program sosial kami.
0: Oke, berarti memang dari segi usia juga bukan menjadi halangan ya. Yang penting mau bergabung dan punya tenaga lah untuk kumpul sama Gen Z yang banyak tenaga ini ya.
1: Betul sekali.
0: Yang tenaganya udah habis-habis. Apalagi kalau ibu-ibu kan rasanya lah sakit pinggang, apa segala macam, selagi dia udah sakit pinggang boleh melo dalam kegiatan ini. Sejauh 6 tahun, kalau Peya sama Lika sendiri bergabung di Satu Amal Indonesia ini sudah berapa lama?
3: Oh, 3 tahun gitu ya.
1: Iya, 3 tahun kebetulan.
0: Barengan?
3: Iya, barengan. Kami seangkatan.
0: Oke, jadi memang visi dan misi Satu Amal Indonesia ini kan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kehidupan lah ya, bisa dikatakan di masyarakat Indonesia. Nah, kalau dalam program pendidikan nih, kita masuk ke tema kita, Lika dan juga PY, bahwasanya peran relawan dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Nah, kalau dari program-program yang dijalankan oleh Satu Amal Indonesia, program apa sih, program pendidikan seperti apa yang pernah kalian kasih atau mungkin sedang kalian kasih sama anak-anak yang ada di Palembang as seorang relawan lah gitu dari Satu Amal Indonesia ini?
1: Oke, mungkin aku jelasin dulu Mbak ya, bahwasannya di Satu Amal Indonesia itu memiliki pendidikan formal sama non formal. Yang pertama, kalau pendidikan formal itu sasarannya adalah anak-anak PAUD. Anak-anak PAUD memang dari rentangnya 3-5 tahun ya. 3-5 tahun yang memang kurang mampu, Mbak. Jadi PAUD Ceria namanya, PAUD Ceria itu gratis memang untuk pendidikan formal itu. Nah, kemudian ada pendidikan non formal, kami menghadirkan 4 program, Mbak. Yang pertama ada Sekolah Pengkiran Sriwijaya, kemudian ada Rumah Belajar Ceria, ada Ruang Yakin Cerdas, dan juga ada Cerita Kolong Langit. Dan itu semuanya sasarannya itu ada anak SD, ada anak PAUD, sama sampai anak SMP juga ada. Itu beneran sasarannya dari anak-anak kurang mampu. Jadi di sini kami menghadirkan bukan hanya kurikulum yang kayak di sekolah-sekolah, tapi juga di sini kami lebih kepada ada karakter, pelatihan karakter juga, juga memberikan pendampingan kepada anak-anak begitu.
0: Oke. Mungkin ada tambahan dari Lika sendiri?
3: Iya benar, kalau anak-anak yang kami damping itu biasanya dari anak-anak pinggiran, Mbak. Jadi misalnya di Sekolah Pinggiran Sriwijaya kami aktif di Karya Jaya tempat pembuangan akhir, terus di Cerita Kolong Langit ada di Sungai Ijuk, di bawah Musi 2 ya. Di bawah Musi 2, terus ada yang di bawah Ampera itu Ruang Yakin Cerdas, kemudian yang terakhir Rumah Belajar Ceria ada di Sungai Padado. Itu semua anak-anak binaan kami, anak-anak binaan Satu Amal Indonesia. Kami sebenarnya enggak yang benar-benar harus syaratkan kurang mampu ya untuk join atau bergabung dalam pendampingan kami, tapi siapa anak-anak yang mau belajar, siapa anak-anak yang mau dibimbing dan dibina tuh kami ajak semua di sekitar lingkungan situ.
0: Oke, berarti itu kan ada beberapa daerah nih yang teman-teman dari Satu Amal Indonesia pilih untuk menjalankan program-program pendidikan berkualitas ini untuk anak-anak Kota Palembang. Kenapa teman-teman dari Satu Amal Indonesia memilih nih tempat-tempat tadi? Di bawah Musi 2, di bawah Jembatan Ampera, terus ada beberapa tempat lagi di tempat pembuangan akhir juga. Kenapa memilih tempat-tempat yang bisa dikata ya rame, pasti rame ya. Terus juga bisa dikata juga kalau diomongi 3T, tidak terlalu 3T. Kenapa memilih daerah itu?
3: Kalau Satu Amal itu milih daerah-daerah situ untuk kita memberikan kesempatan. Kalau kita ngomongin pendidikan berkualitas tuh mungkin bayangan kita tuh kayak gedung besar, gedung mewah, guru yang kompeten, ataupun fasilitas yang memadai. Tapi hal sekecil kesempatan tuh kurang bisa dijangkau untuk beberapa tempat di situ, Mbak. Jadi semisal kan pendampingan yang apa ya, yang kalau bahasa kita tuh ah waya-waya pendampingan, enggak, siapa sih yang enggak bisa, tapi di situ tuh kurang, Mbak. Kurang bisa didapetin oleh anak-anak tersebut. Jadi kami memilih tempat-tempat yang di pinggiran, yang kurang fasilitas. Kami berusaha untuk mendampingi, untuk memberikan semampu kami tentunya. Jadi yo, beberapa alasan untuk milih tempat-tempat itu kurang lebih kayak itu sih, Mbak.
0: Oke, berarti memang tempat-tempatnya yang kasih kesempatan untuk mereka ya. Yeah, selama ini kan beberapa komunitas memilihnya mungkin beberapa daerah yang 3T, terpencil, terpinggir, itulah pokoknya. Jadi teman-teman memang memberi kesempatan untuk anak-anak di sekitar tempat yang mungkin bisa dikatakan masih di tengah kota, masih rame, dan untuk pendidikan pun mereka bisa menjangkau sebenarnya ya.
3: Ya karena kan middle ya mereka teh, middle. Jadi kayak agak middle, di tengah-tengah tuh malah terlupakan rasanya tuh.
0: Iya benar, yang sering menjadi perhatian tuh yang paling terbawa. Sedangkan mereka yang di tengah-tengah antara mampu dan enggak mampu itu bener, yang kita lupakan sebenarnya. Oh, jadi teman-teman memberi kesempatan kepada mereka,
3: iya,
0: itu
3: bener. Jadi merata kita.
0: Bener sih, ada komunitas yang di 3T, ada komunitas juga yang di tempat-tempat yang middle tadi juga seperti kata Lika, teman-teman. Nah, ini kan teman-teman bergeraknya tadi gak cuma di bidang pendidikan, ibu-ibu juga digas, terus juga tadi ada beberapa kegiatan seperti salah satunya PAUD tadi yang gratis untuk anak-anak. Nah, kalau untuk PAUD itu sendiri kan harus mengikuti kurikulum yang ada nih zaman sekarang. Bener kayak kata PY dan juga Lika tadi, bahwasanya sekarang nih Kak, pengembangan karakter diutamakan. Kalau teman-teman sendiri pasti kan turun langsung nih untuk ketemu sama anak-anak itu. Sebenarnya yang paling sering menjadi momok menakutkan untuk anak-anak itu datang ke sekolah atau datang ke tempat bermain seperti PAUD itu apa sih? Biasanya kan kita nih ada anak yang males segala macam. Ada juga alasan anak enggak mau mah karena ini, karena itu. Yang paling sering yang kalian temui di lapangan, alasan-alasan apa yang ngebuat anak-anak tuh males, selain memang ekonomi keluarga mungkin yang tidak memungkinkan mereka masuk PAUD gitu. Nah, yang mungkin ini kan sudah gratis nih, kenapa masih males untuk datang berkumpul sama kawan-kawan lain?
1: Sebenarnya mungkin bukan males ya, mungkin lebih kecapek cah itu, Mbak.
0: Okay.
1: Mungkin kan karena misal dari non formal tadi kan rata-rata anak SD dan juga rata-rata anak SD itu kan bersekolah juga di sekolah formal gitu kan, di sekolah dasar. Jadi kemungkinan besar tuh kadang bukan malas karena apa, tapi kadang aduh capek nian Kak gitu kan, kadang capek nian habis sekolah, habis ekskul, habis ini kan gitu kan. Dan juga kita tidak bisa memaksa di situ sebagai relawan gitu kan. Dan itu sebagai menjadi tantangan juga dari tahun ke tahun sebenarnya, karena mengikuti dari jam sekolah formal juga sampai sore, dan juga kita juga implementasi programnya dari siang ke sore juga, Mbak. Jadi mungkin itu dari tantangan yang biasa terjadi.
0: Oke. Nah, berarti memang mereka tuh udah capek dengan kegiatan hari-hari ya. Untuk datang lagi kayaknya udah enggak punya tenaga. Uji kita Gen Z teh enggak punya tenaga lagi.
3: Habis energi.
0: Habis energi nak ketemu wong baru lagi. Tapi kalau untuk pendidikan PAUD ini berarti teman-teman ngepas ke setahun kayak tuh, sama dengan PAUD-PAUD pada umumnya, atau memang kayak 6 bulan atau 3 bulan gitu tuh?
3: Oh, kalau untuk PAUD KB Ceria itu ya kami ngikuti kurikulum Mbak setahun. Tapi kan sama B juga cak kurikulum lain, PAUD-PAUD lain ada nol kecil, nol besar gitu. Ada yang 2 tahun juga mereka di situ jadinya. Okay. Kami benar-benar kalau untuk sekolah formal PAUD KB Ceria itu ada guru formalnya nian, ada benar-benar profesional guru-guru PAUD-nya, bukan relawan yang kayak kami gitu. Maksudnya kayak yang di luar jalur PAUD tuh enggak, benar-benar guru formal gitu.
0: Oke, jadi memang benar-benar ngikutin kurikulum iya, terus pengembangan karakter, belajarnya ada juga. Jadi memang mereka siap untuk ke jenjang SD seperti itu.
3: Benar-benar disiapin kalau di PAUD itu.
0: Berarti teman-teman yang dari relawan ini ke tempat-tempat yang kayak tadi ya, yang di luar KB PAUD ini, gitu. Nah, kalau kegiatan yang 4 tempat tadi, yang 4 kegiatan yang kalian lakukan di beberapa tempat tadi, itu setiap minggu kah? Atau pertemuannya 3 bulan sekali atau gimana tuh?
1: Setiap minggu ada jadwalnya. Jadi per program pendidikan itu sudah ada jadwalnya. Misalnya kalau di sekolah pinggiran Sriwijaya dia ada di hari Rabu sama Sabtu gitu. Kalau di rumah belajar Ceria ada hari Minggu gitu. Kalau di kalau cerita Kolong Langit mungkin ada hari Jumat sama Minggu gitu. Sudah dijadwalkan dan sudah diatur.
0: Oke, gitu. Berarti memang rutin ya setiap hari. Jadi anak-anak tuh tahu bahwasanya hari Rabu, hari Minggu, harus nih datang karena ada kakak-kakak dari Satu Amal Indonesia yang akan ajak belajar dan ajak main-main seperti itu. Iya. Oke, okay, berarti memang terstruktur ya, benar-benar sudah dipikirkan nih. Berarti teman-teman kalau boleh tahu di Satu Amal Indonesia chapter Palembang sendiri ada berapa banyak anggotanya?
1: Wah, sangat banyak.
0: Banyak.
1: Iya, sampai banyak banget. Seribuan mungkin
3: 1200 ya?
1: 1200-an.
0: Wow. Iya. Jadi dalam setiap kegiatan itu pasti dibagi-bagi
3: iya,
0: ya.
3: Iya, benar. Kami ada komite, itu kan namanya komite program, Mbak. Mm-hmm. Jadi tiap komite program itu ada prioritas masing-masing. Jadi misalkan kayak aku sama PY di Sekolah Pinggiran Sriwijaya, teman-teman yang lain prioritasnya di Rumah Belajar Ceria gitu. Jadi udah ada jadwal masing-masing, enggak bakal tumburan, enggak bakal kayak gimana ya misalnya
0: harus lari dari sini ke sana gitu.
3: Karena udah ada pembagiannya masing-masing, fokus programnya gitu.
0: Oke, keren. Jadi memang benar-benar terstruktur ya. Jadi kayak enggak buru-buru juga, waktu belajarnya juga lebih happy dan lebih santai. Oke, nah kalau kita bicara tentang pendidikan yang berkualitas nih teman-teman, ada PY dan juga Lika nih sebagai perwakilan Satu Amal Indonesia, menurut kamu ini berkaitan gak sih kalau ngomong ke pendidikan yang berkualitas? Berkaitan gak sih dengan fasilitas sekolah, tenaga pengajar, atau hal-hal lain yang gak kalah penting? Misalnya kan embel-embelnya lah ya, kalau uang tuh itu sekolahnya bagus, pasti pendidikannya berkualitas. Menurut kalian itu bisa dikata ke satu hal yang berkaitan gak sih? Atau saling mendukung gak sih lingkungan itu? Biasanya kan ibu-ibu zaman sekarang tuh cari-cari sekolah yang mulai dari lingkungannya dulu nih. Kelasnya bertingkat, ruang kelasnya bersih, itu pendidikannya berkualitas pasti. Sebenarnya menurut kalian yang sering sekali bertemu anak-anak ya, pastinya dalam lingkup pendidikan non-formal dan formal ini tadi, hal-hal ini mendukung gak sih untuk menjamin pendidikan ini berkualitas?
1: Memang Satu Amal Indonesia itu menjunjung tinggi SDGs ya, karena memang Satu Amal Indonesia itu dibuat untuk melaksanakan SDGs dan juga bisa berdampak di masyarakat. Memang cuman kalau misalnya konteksnya lebih ke apa ya, ekspektasi ibu-ibu gedungnya tinggi dan semacamnya, dan kebetulan alhamdulillahnya ibu-ibu yang kami temui itu tidak terpikiran kayak gitu. Tapi mereka tuh berpikirnya kayak biarlah mereka ada di pendidikan non formal itu agar bisa mencetak penerus bangsa, generasi emas lah ibaratnya tuh. Jadi ibaratnya tuh ekspektasi mereka tuh bukan cuma di fasilitas, tapi lebih ke karakter anak-anaknya gitu. Benar-benar. Menuju lebih baik, karena sebagai relawan kita juga mendamping anak-anaknya untuk menjadi lebih baik dan juga lebih terarah gitu.
0: Oke, berarti memang ekspektasi orang tua juga sebenarnya bukan serta-merta gedung mewah, fasilitas oke, meja tadi keramik segala macem ya, tapi lebih ke karakter anak bangsa saat ini gitu kan, tertata dan terarah seperti itu ya. Jangan sampai jadi nambah-nambah yang rame-rame di jalan Cak Nyue, yang trek-trekkan itu. Jadi memang sedari kecil orang tuanya memang sudah paham nih akan etika, terus juga tutur kata, mungkin dididikan non-formal kan yang kita dapatkan dari teman-teman Satu Amal Indonesia. Nah, berarti menarik sekali obrolan kita hari ini, dodolor pendengar perempat dari Palembang. Buat kamu-kamu yang tadi mungkin daerahnya disebutkan sama PY juga di Lika di sini, mau bergabung atau ada pertanyaan juga dari teman-teman lain mahasiswa pendengar perempat dari Palembang, boleh di drop pertanyaannya. Kita bakal break dulu sebentar nih PY dan juga Lika, karena kita bakal balik lagi kaget dan kita bakal jawab-jawab pertanyaan ya di perempat RRI Palembang pada pagi hari ini. Kita bakal break, ada beberapa lagu yang bakal Cek Meta puter ke dulur. Jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Dodolor pendengar perempat RRI Palembang, kita balik lagi di obrolan komunitas masih sama kawan-kawan kita dari Satu Amal Indonesia dengan tema peran relawan dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Tadi kita sudah ngobrol sama PY, sama Lika juga selaku perwakilan nih dari teman-teman Satu Amal Indonesia yang ngobrol bareng kita di pada pagi hari ini lah di pada pulau ya pemborosan yang Cek Bita dikata-kata ya. Nah, jadi kita tadi sedang ngobrol ke, sedang kenal ke juga apa itu Satu Amal Indonesia, terus juga kegiatannya Cak Mano, ada non-formal, ada formal, dari semua usia bisa gabung, terus juga fokusnya pada pendidikan usia dini, anak-anak ya, PAUD, seperti itu. Yang mana memang ini salah satu usaha mereka lah, usaha mereka untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Dan peran mereka sendiri tadi turun langsung ke beberapa daerah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak yang mungkin dengan berbagai alasan tidak bisa atau tidak dapat menerima pendidikan yang berkualitas ini tadi dulu. Nah, kita akan lanjut ke lagi obrolan kita pada pagi hari ini bersama teman-teman kita dari Satu Amal Indonesia, ada Lika dan juga PY. Kita tadi juga sudah membuka line pertanyaan ya, Lika dan PY, melalui WhatsApp kita pada pagi hari ini. Ini ada satu teman kita dari Haris di Yogyakarta, katanya nak nanyo, Cak Mano peran, Cak Mano saran untuk mengevaluasi tugas relawan untuk pendidikan berkualitas jika kurikulum pendidikan negara diubah-ubah. Ini yang menjadi salah satu ini ya, salah satu ketakutan kita nih. Setiap kali memang deg-degan nih tahun ajaran baru, kurikulum berubah lagi kayak itu. Kayak kita kuliah juga semester 3 ke semester 4 tiba-tiba kurikulum berubah. Tidak do, cuman pendidikan dasar yang berubah, tapi kita pun yang jenjang akhir seperti mahasiswa juga selalu deg-degan dengan kurikulum yang berubah-ubah. Jadi kalau teman-teman dari relawan Satu Amal Indonesia sendiri kan mengikuti kurikulum yang ada nih, apalagi ada pendidikan usia dini PAUD tadi yang mana memang mengikuti kurikulum, gurunya guru PAUD, benar-benar guru PAUD. Nah, ini gimana nih teman-teman mengevaluasinya, gimana nih?
1: Oke, kalau memang dari guru PAUD kan memang ada guru profesionalnya kan, jadi memang penyesuaiannya dari guru-guru profesional itu. Tapi kalau dari tim relawan yang memang dari pendidikan non formal, kami tuh ada yang namanya tim pendidikan di setiap program itu. Jadi tim pendidikan itu memang isinya dari mahasiswa-mahasiswa yang dari jurusan pendidikan, kayak dari pendidikan guru PAUD, pendidikan PGSD dan pelajaran yang lainnya. Mereka belajar beradaptasi dan menyesuaikan kurikulum-kurikulum yang ada seperti itu.
2: Iya, okay. Karena jadi masing-masing komite program tuh ada silabusnya sendiri, Mbak. Jadi ya mahasiswa-mahasiswa kayak dari FKIP ya, FKIP atau Tarbiyah di UIN biasanya kami menyiapkan silabus untuk masing-masing kompro. Jadi sangat mengikuti pengembangan kurikulum yang ada di sekolah formal dan juga sekolah kami non formal. Kami menyesuaikan di mana pembelajaran itu enggak cuman enggak jadi momok menakutkan lagi untuk anak-anak, tapi juga jadi tempat mereka juga sedikit healing mungkin ya dari sekolah formal yang sebelumnya mereka jalanin gitu.
0: Oke, ya, dengan gitu. Pembawaan mungkin yang lebih menyenangkan gitu. Dengan ide-ide kreatif selaku Gen Z lah ya. Iya, teman-teman bener. Kan pasti lingkup komunitas dari relawan Satu Amal Indonesia juga kebanyakan Gen Z bener. Kan. Pasti punya ide-ide untuk ngebuat teman-teman kita ini mungkin tidak akan merasa bosan seperti setelah mereka mendapat pendidikan formal di sekolah, ketika bertemu dengan teman-teman Satu Amal Indonesia jadinya kayak happy, nah, refreshing betul. Lah ya, healing-healing dia dari belajar yang semata-mata lihat-lihat buku terus itu. Nah, berarti kan memang ada bagian-bagian yang khusus menyusun dari silabus untuk kita ajarkan ke anak-anak tadi mengikuti betul. Perkembangan kurikulum yang ada saat ini. Betul. Ketika itu berarti kan program kerja kalian ini kan seminggu dua kali nih datang ya, ke tempat-tempat itu kurang lebih. Ini berjalan berapa bulan sih dalam satu kegiatan? Setiap bulan akan berganti anak-anaknya kah? Atau memang ini dalam satu tahun full nih kak, tapi seminggu cuma dua kali seperti itu?
2: Untuk anak-anaknya tuh biasanya kalau dari satu daerah ya itulah anak-anaknya Mbak. Jadi mereka rajin datang situ ngumpul di satu tempat. Misalnya di TPA yolah ke SPS tadi, Sekolah Pinggiran Sriwijaya tadi gitu. Jadi kalau misalkan dalam pembelajarannya beberapa lama ya itu sustainable berkelanjutan kami ke kegiatan belajar mengajarnya tuh.
0: Oke. Okay. Berarti memang kalaupun kalian secara berkala atau berkelanjutan di sana ya anak-anaknya itulah dan
2: tapi relawannya ya yang kita berganti tiap tahun kami biasanya berganti
0: di ini ya kayak rolling.
2: Keputusan BPH-nya ada.
0: Berarti memang semuanya sudah teratur dan terstruktur ya. Benar. Jadi bulan ini, tahun ini ketemunya kakak ini nih, tahun depan kakak yang lain lagi. Bener. Mungkin dengan cara mengajar lain lagi seperti itu. Oke, aku paham di sini. Berarti memang benar-benar pendidikan non formal yang mereka dapetin ini tidak sama dengan yang di sekolah. Bener. Yang mana sekolah mungkin satu tahun gurunya inilah, wali kelasnya inilah. Tahun depan wali kelasnya ganti, tapi gurunya guru matematikanya tetap itu. Berarti di sini teman-teman ini bisa bener lah tadi kasih anak-anak tuh gambaran bahwasanya sekolah tuh tidak cuman di sekolah, tapi di lingkungan tempat tinggal pun juga bisa. Nah, kalau ini kan teman-teman kan relawan ya. Kalau dari relawan nih, ini kan sekolah non formal, bisa atau kita dewek yang ngejalani, kita yang ngebentuk, kita yang menyusun. Kalau dari teman-teman relawan ini untuk mendukung proses belajar mengajar anak-anak ini, apa bae sih yang biasanya kalian siapkan selain memang materi ya? Apakah kalian juga menyiapkan gift-gift kecil untuk teman-teman kita ini, atau kayak ada games-gamesnya lah gitu. Nah, biar mereka tuh gak bosen datang, karena kan dalam waktu setahun seminggu dua kali tuh kalau nak dipikir yo lama ya ketemu kakak ini terus dua kali caknya. Itu cak mano dari kalian menyiasatinya?
1: Oke, jadi kalau di pendidikan non formal khususnya, jadi kami tim relawan itu bukan cuman pembelajaran materi B, tapi kami kemas dengan beberapa pengajaran. Misalnya nanti di minggu ini ada namanya cooking class, jadi anak-anak tuh fullnya nanti seru-seruan kita masak-masak bareng sama tim relawannya, atau kelas eksperimen nanti relawan menyiapkan bahan-bahan dan kita langsung eksekusi sama adik-adiknya seru-seruan. Terus juga terkadang di pendidikan non formal itu ada event-event ya, ada event-event nanti isinya ya having fun sama anak-anak. Jadi tidak serta-merta kita ngasih materi kayak ngajar sudah gitu kan. Kan biasanya kalau di sekolah formal itu kan seperti itu ya. Tapi kalau di sini kita kemas bagaimana caranya anak-anak itu bisa nyaman sama kita, bagaimana caranya anak-anak itu juga bisa nangkap apa yang kita pelajarin, apa yang kita pahami, yang dikemas dengan fun game seperti itu.
2: Iya benar. Contohnya tuh kayak kemarin beberapa bulan lalu kita fokus ke kesenian. Jadi setelah itu kami ada namanya Festival Anak Hebat Indonesia. Jadi semua komite program dari Rumah Belajar Ceria, Ruang Yakin Cerdas, Sekolah Pinggiran Sriwijaya, dan juga Cerita Korang Lagi itu ditemuin di satu panggung. Nah, dalam beberapa minggu tuh mereka fokus latihan ke seni. Ya bikin puisi, nari, drama, dongeng, segala macam. Nanti mereka kami tampilkan ke penonton di panggung Graha Budaya ya, Graha Budaya Jakabaring yang lumayan besar gitu kan. Jadi mereka juga bukan yang itu implementasi kami di mana membentuk karakter mereka untuk percaya diri, untuk menunjukkan apa yang mereka punya gitu. Jadi enggak cuman sekedar ya di kampung-kampung aja, tapi benar-benar ditunjukin ke masyarakat umum, Mbak.
0: Oke, berarti memang kayak mereka tampil ya dengan apa yang mereka pelajari, kayak pekan seni itu tadi gitu kan. Nah, kalau dari teman-teman relawan sendiri biasanya kan ada kesan-kesan yang didapat nih ketika lagi mungkin satu tahun di daerah ini, satu tahun berikutnya di daerah ini. Kayaknya udah 3 tahun nih, pastinya ada 3 kali berpindah-pindah tempat, ataupun memang kegiatan-kegiatan lainnya juga pasti kalian ikuti dari Satu Amal Indonesia. Kira-kira dari sekian banyak kegiatan yang kalian ikuti, bersentuhan langsung sama anak-anak, bersentuhan langsung dengan ibu-ibu, bahkan dengan para lansia, ya kan? Ini ada gak sih pengalaman yang paling menarik saat kalian menjalankan program-program bersama teman-teman Satu Amal Indonesia ini?
2: Kalau aku kemarin alhamdulillah aku berkesempatan untuk turun langsung ke bencana Aceh, Mbak.
0: Wow, iya. Berangkat
2: ya, ke betul. Aceh. Jadi di sana aku jadi relawan yang ikut trauma healing untuk anak-anak. Jadi sebelumnya aku udah 2 tahun lebih dulu ya di Satu Amal Indonesia. Di situ aku benar-benar fokus ke pendidikan, benar-benar turun ke lapangan sama anak-anak, bercengkrama dengan anak-anak. Jadi alhamdulillah aku menjadi salah satu orang yang diamanahi untuk turun ke Banjar Sumatera kemarin, tepatnya di Aceh Tamiang. Jadi itu benar-benar pengalaman yang bagi aku, wah, gak bisa dilupain banget sih. Selama kurang lebih 1 bulan aku di sana, di Aceh, benar-benar setiap hari betul aku bercengkrama dengan anak-anak. Jadi 2 tahun aku, kayak apa ya, mungkin 2 tahun ini aku ngejalanin kegiatan di Sekolah Pinggiran Sriwijaya tuh ya sebagai kegiatan daily aja, aktivitas harian. Ternyata semua yang aku dapetin di situ tuh kepake di Aceh. Kayak orang-orangnya gak aku kenal, orang-orang ini tuh ternyata bisa aja aku enjoy gitu. Jadi kayak latihan aja aku selama di Sekolah Pinggiran. Itu bener-bener pengalaman yang wow banget sih menurut aku.
0: Berarti berkesempatan ya. Keren deh bisa turun langsung ke Aceh kemarin ya, di saat teman-teman di Palembang sibuk ngumpulin dananya. Si Lika udah turun di sana.
2: Kebetulan aku juga ikut kumpul dana dulu di Palembang, langsung
0: terbang. Wow, keren. Enggak terbayang akses ke sananya tuh sesulit itu ya. Pada saat itu karena memang baru pasca bencana, pemulihan, boro-boro pemulihan untuk melanjutkan hidup pun mereka harus menunggu perpanjangan tangan dari kita se-Indonesia, ya, karena memang kemarin kan dianggapnya bukan bencana nasional. Nah, itu kalau Lika sudah sampai jauh ke Aceh sana untuk ikut membantu trauma healing anak-anak di Aceh Tamiang. Kalau PYDW, apa nih yang paling berkesan? Okay, Melo juga apa? Jalan-jalan.
1: Kebetulan ikut support di Palembang. Jadi biar Lika yang mewakili.
0: Iya, Lika gitu. Lika yang main sano ya.
1: Lika yang main kita support dari sini baik gitu. Tapi kalau menurut PY yang paling berkesan itu setiap momen sih, setiap momen sama anak-anak. Jadi kalau tiap kali datang tuh kan kadang anak-anak tuh excited, kakak, panggil kakak.
0: Kayak gitu, anak
1: kan.
0: Ayam langsung ngerubung ya.
1: Kadang-kadang nanya nak belajar apa kak kali ini kayak gitu kan. Kadang ada yang excited, itulah yang bikin kita tuh bersemangat untuk menjalani program-program juga. Jadi kalau di setiap wilayah tuh kayaknya tidak ada perbedaannya, memang sangat amat aktif dan sangat amat ramai. Jadi kalau setiap apa ibaratnya, kadang setiap habis pembelajaran kadang galak diajak jajan sama adik-adiknya. Kadang kakak payo kakak beli es di warung situ gitu kan, gitu. Kadang kayak gitu kan.
0: Melokal ya.
1: Iya, melokal banget. Jadi momen-momen kecil itulah yang suka banget dikenang sama sama aku gitu.
0: Nah, itu kan respon dari anak-anaknya nih. Berarti kan anak-anaknya happy ya dengan kedatangan kakak-kakak dari Satu Amal Indonesia, yang sampai ada yang nanya nak belajar apa kita hari ini, nak ngapoin kita hari ini. Nah, kalau dari sisi orang tua dan masyarakat sekitar lingkungan, itu seperti apa responnya ketika memang kawan-kawan dari relawan Satu Amal Indonesia tuh datang ke daerah mereka?
1: Ya, kalau dari masyarakatnya alhamdulillah sangat amat positif kalau melihat dari program ini ya. Dan juga mereka kalau setiap kali ini kami nyapa dan juga ya masyarakatnya juga senyum dan balik sapa. Terkadang kami juga berbincang sama masyarakatnya kan, apalagi kan kadang kalau ibu-ibu kan kadang galak nunggu adiknya ini, adik-adiknya selesai program kan juga kami ajak ngobrol dan semacamnya. Jadi kami alhamdulillahnya sudah sangat berbaur ya dengan masyarakat, dan juga kalau misalnya datang ke program pun kayaknya sudah kenal dengan kami kan.
2: Benar-benar.
1: Betul.
2: Kami kayak misalnya ada waktu ibu-ibu tuh nunggu tuh kami ngajak ngobrol untuk mengetahui juga pengembangannya di rumah, Mbak. Jadi kan tidak ada cuman kita tahu anaknya di sini cak mano, tapi kayak kita tuh pengen tahu anaknya di rumah cak mano, apa yang bisa kita bantu cak-cak itu. Terus juga belum lagi dari Pak RT-nya itu, biasanya kalau kami ada event malah mereka ngasih tenda nih atau ngasih kursi peminjaman, apa transportasinya, bahkan mereka kadang ngejoy lah cak itu. Nah, jadi bener-bener masyarakat dan keluarga anak-anaknya tuh terbuka, excited juga, sama excited nih dengan anak-anak tersebut.
0: Berarti kita secara tidak langsung juga melihat perkembangan anak itu di rumah ya. Setelah di sekolah apa yang kita ajar ke, apa yang kita kasih ilmunya di rumah, apa ke itu dijalankannya atau tidak. Karena mengingat teman-teman kan sekolah non formal ya, berarti kan dari segi seni, dari segi pendidikan juga, permainannya juga, terus sosialisasinya, serta memang mungkin ada selipan-selipan mengenai ajaran-ajaran agama ya pastinya untuk anak-anak. Dan itu teman-teman pantau langsung melalui orang tua.
2: Ya salah ibu-ibu tegala, oi kak anak ini di rumah. Kalau ada juga ibu-ibunya, jadi kami buka apa, ikut belah luang mereka cerita tuh gitu.
0: Jadi teman-teman juga punya gambaran nih kira-kira besok mau diapain lagi nih anak-anak.
1: Betul.
0: Oke, okay, nah dari sekian banyak dukungan dari keluarga anak-anak, dari lingkungan, Pak RT, dari perizinan segala macam, kan teman-teman dimulus ke ya istilah katonya tuh ya. Tapi kira-kira ada gak sih tantangan lain selain itu ketika teman-teman ingin memulai meningkatkan kualitas pendidikan? Ada pro dan kontra pastinya kan dalam setiap kegiatan. Nah, dalam kegiatan teman-teman dari Satu Amal Indonesia ini, ada gak sih yang halangan-halangannya ini atau kerikil-kerikilnya lah jiwong tuh ya, gak mungkin mulus terus jalan kita
2: bener-bener
0: tuh. Ada gak sebenarnya?
2: Dikata-kata ada pasti mbak. Kayak contohnya kalau misalkan pro kontra dari masyarakat tuh, misalnya kita ambil contoh di TPA ya, tempat pembuangan akhir. Kemarin kami tuh ada gedung tempat TPA tuh dihibah ke kami, bukan dihibah, dipinjemin. Yeah. Nah tapi setahun ya kita make, dua tahun kurang lebih make, ternyata gedung itu mau diambil lagi, TPA-nya aktif lagi jadi tempat pembuangan lagi. Jadi kan kalau misalkan kita tetap memaksakan melakukan pembelajaran di situ, anak-anaknya juga terganggu kan dengan bau, dengan alat-alat berat yang keluar masuk gitu. Jadi ya salah satu tantangan selama kami aktif mengajar kemarin tuh ya itu sih menurut aku. Sebenarnya di tempat-tempat lain tuh ada juga tempat-tempat kami berprogram tuh ada tantangannya masing-masing juga sih mbak, pasti ada.
0: Oke, berarti memang pasti ada ya kerikil-kerikilnya tuh ya, tidak dari kita internal, dari eksternal ya itu ya. Oke, benar sih, teman-teman juga memikirkan kenyamanan anak-anak karena memang kurang lebih berapa jam tuh dalam setiap pertemuan?
2: Kami dari jam 1 bisa selesai 4:30.
0: Wih, lama ya.
2: Iya. Itu satu, tapi dari jam 1 tuh kami persiapan juga, Mbak. Kayak misalkan kami briefing dulu.
0: Iya.
2: Kami ini dulu.
0: Tapi anak-anaknya lah kumpul dari jam 1.
2: Anaknya lah kumpul, excited mereka kumpul di situ.
0: Sama halnya dengan kita ngaduk ke acara ulang tahun ya. Diundangan 12:30, 1:30 lah dateng. Halo. Tuan rumah tadi belum mandi karena mereka tuh tadi excitednya tadi untuk bertemu sama kawan-kawannya juga momennya. Nah, ini kan teman-teman sudah berjalan 3 tahun sebagai relawan. Nah, kalau dari relawan Satu Amal Indonesia sendiri open recruitment terus gak sih setiap tahunnya untuk kegiatan-kegiatan ini? Kan pastinya teman-teman butuh banyak relawan nih. Belum lagi kalau lagi kayak kemarin ada bencana di Sumatera, ada yang berangkat, ada yang tetap support di Palembang. Belum lagi sekolah-sekolah non-formalnya harus tetap berjalan. Ini open recruitment gak setiap bulan, setiap tahunnya? Salah kok, tiap bulan banyak
1: lagi. Banyak lagi.
0: Iya, tiap tahunnya.
1: Iya, betul sekali. Jadi kalau tim Satu Amal Indonesia itu dia bakalan open recruitment terus, membuka kesempatan untuk anak-anak muda
0: regenerasi.
1: Sama regenerasi lah ibaratnya itu. Jadi setiap tahun tuh ada namanya pergantian atau penambahan lah gitu, penambahan dari relawannya sendiri. Jadi bukan cuman kita-kita aja gitu ya, tapi kita membuka dengan orang-orang lain yang penasaran tuh gimana sih Satu Amal Indonesia itu bekerja, dan juga mungkin pengen ada ruang aktualisasi untuk mereka berkembang gitu, untuk mengembangkan diri, skill, dari soft skill ataupun hard skill juga. Jadi kami membuka kesempatan itu.
0: Oke, membuka kesempatan itu seluas-luasnya lah ya untuk adik-adik mungkin yang baru masuk di jenjang kuliah atau SMA pun mau gabung sudah bisa ya, asal bisa bagi waktu. Karena memang kegiatannya tadi kan ada yang di Rabu Minggu, ada juga di hari Minggu bae, ada pokoknya kaget kamu dibagi-bagi cek itu. Nah, karena banyak relawannya sudah 1.500-an ya.
2: Iya, kurang lebih 400-an ya.
1: Iya, 400-an, 1.400-an.
2: Di atas 1.000 lah pokoknya.
0: Banyak. Lemak nih yang ada kegiatan tuh pasti rame. Jadi kalau kamu pengen kayak kato PY tadi mengembangkan diri kamu, pengen tahu lebih banyak tentang Satu Amal Indonesia, boleh bergabung. Nah, kalau kawan-kawan kita nak bergabung ini kemana cari informasinya?
1: Oh, kalau cari informasinya biasanya di sosial media. Kami ada sosial media di Instagram sama di TikTok Satu Amal Indonesia. Jadi seluruh informasi berkaitan dengan open recruitment itu ada di sana galo.
0: Nah, jadi kamu bisa lihat dulu kegiatan-kegiatannya ya. Pastinya kalau di medsos sekarang lah maju galo. Nggak perlu kamu nak WA siko-siko uang. Kamu jingo iba ya kegiatannya kalau kamu tertarik dan punya panggilan ya dari hati ya, untuk bertemu adik-adik kita gitu, di tempat-tempat yang sudah disebut ke PY sama Lika tadi, boleh gabung di Satu Amal Indonesia. Nah, kita ke pertanyaan-pertanyaan penutup nih, kita di 5 menit terakhir. Aduh, gak terasa ya kalau ngobrol seru nih ya. Nah, menurut kawan-kawan dari Satu Amal Indonesia, harapan kedepannya untuk masa depan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan akses pendidikan ini, seperti apa?
1: Oke, dari aku ya. Jadi kalau harapan dari aku, mungkin kita sebagai tim relawan, mungkin kita harus menghadirkan dan apa ya, ibaratnya tuh kayak mendampingi anak-anaknya agar anak-anak itu tidak ada yang namanya mengeluhkan tentang keterbatasan tersebut. Karena relawan itu memang bukan guru, memang bukan orang hebat atau apapun, tapi di sini kita berusaha untuk menghadirkan, untuk menjadi kakak bagi adik-adiknya juga dalam ruang pendidikan yang berkualitas itu, dengan harapannya bismillah ruang-ruang aktualisasi pendidikan ini terus berlanjut dan menjadi amal jariah lah untuk kita semuanya.
0: Itu dari PY. Dari Lika, Cak Lika?
2: Iya benar, kalau misalkan sebenarnya aku sendiri di awal-awal nih Mbak, awal-awal nih aku jadi relawan tuh kayak bukan yang dari hati juga ya, kayak misalkan pengen seneng-senengnya be gitu tuh.
0: Melok-melok kawan.
2: Iya, Ida juga melok-melok ada, tapi kayak ngeliat di sosmed tuh, oh cak seru nih kumpul-kumpul jadi rame, aku seneng nih yang seru-seru cak itu. Tapi pas aku turun di pendidikan tuh kayak, aduh bener ya ternyata masyarakat kita tuh let's say kurang peduli dengan pendidikan, apalagi yang di kelas tengah-tengah tadi, di middle kata aku tadi, bener-bener kayak tidak ada yang tidak mampu mereka nih, tapi juga mereka bukan yang mampu. Jadi kayak aku tuh berharapnya kedepannya semua lapisan masyarakat tuh mendapat pendidikan yang sama, yang rata kayak itu. Karena bener-bener setelah turun lapangan baru sadar kalau bener kata uang tuh pendidikan Indonesia ini bener-bener sedak rata itu Mbak.
0: Oke, berarti memang masih bisa dikata untuk menuju Indonesia emas kita harus lebih berusaha.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar, aware lagi sih untuk sekitarnya.
0: Sekitarnya. Jadi jangan cuma asal-asal, yang penting sekolah, yang penting ini, yang penting itu, tapi memang pendidikan tadi bukan sekedar pendidikan di sekolah bae ya. Main karakternya di rumah juga harus ada. Di lingkungan juga harus ada. Dengan adanya kawan-kawan relawan dari Satu Amal Indonesia ini mungkin bisa membantu meringankan sedikit beban ibu-ibu yang ngasuh anaknya di rumah. Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh, ya Allah, asbunnya tuh asbun.
2: Bener sih itu, bener kan?
0: Kalau tidak ada pendidikan karakter dari dini, waduh, itu asbunnya mendarah daging caknya. Karena di sekolah kan memang mereka fokusnya di pendidikan formal. Karena bertemulah sama teman-teman dari Satu Amal Indonesia, mungkin bisa membantu untuk mendampingi dengan cara yang lebih friendly, lebih happy, terus juga lebih membuat anak-anak itu bersemangat untuk datang. Oke. Nah, itu tadi harapannya untuk pendidikan Indonesia. Indonesia lah juga. Pendidikan Indonesia. Palembang, Indonesia, Samobay lah. Nah, kalau pendidikan, kalau harapannya untuk Satu Amal Indonesia ke depannya. Silakan.
1: Oke, kalau harapannya untuk Satu Amal Indonesia, gak muluk-muluk kali ya. Bismillah, program ini terus berlanjut dan terus berproses. Kalau bisa, terus berkembang ya. Gitu.
2: Ya, sama sih. Aku sangat berharap ke depannya Satu Amal Indonesia selalu bisa membersamai dengan kualitas yang tiap waktunya akan lebih baik lagi, gitu aja sih Mbak sebenarnya.
0: Oke, berarti maju ya, jaya-jaya ya.
2: Mempersamai Palembang lah ya, Indonesia.
0: Benar. Mempersamai Palembang, Indonesia. Pokoknya pendidikan juga lebih berkualitas lagi, bareng guru-guru dan juga teman-teman dari relawan Satu Amal Indonesia. Dan juga mungkin teman-teman pendengar Perempat dari Palembang yang pagi ini mendengarkan obrolan kita di obrolan komunitas hari ini bersama teman-teman kita dari relawan Satu Amal Indonesia ini, mau bergabung tadi juga sudah disebut ke Instagram, di TikTok ado, kamu scroll-scroll dulu bae, siapa tahu dengan melihat video-video tadi kayak si Lika dari awalnya tertarik kano rame, akhirnya memang mendalami ya, sampai ke Aceh dia jauh.
2: Sebenarnya kedalaman.
0: Masya Allah luar biasa kedalamannya. Oke, berarti memang kan ada positifnya dengan adanya kegiatan sama kawan-kawan kita relawan Satu Amal Indonesia ini. Jadi cuman bukan baris melok panjang bertepuk melok rame, tidak, karena memang di sini sistemnya bagi-bagi tugas.
2: Iya, ada tujuan galo kayaknya.
0: Ada tujuannya galo. Kalau Cak itu, terima kasih PY Lika sudah sudah hadir di Studio Pro 4, sudah ngobrol juga sama kita di sini, sudah kasih kita informasi tentang pendidikan non formal dan juga pendidikan yang berkualitas di tengah-tengah keterbatasan kita saat ini. Untuk dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, mungkin yang ketinggalan obrolan ini boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang ya. Dan juga kalau kamu yang tertarik, silahkan sekali kepoin Instagram mereka di Satu Amal Indonesia. Cik Mita pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada Sriwijaya Siang bersama Wadola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
6: Pergi liburan ke Kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Pro 4 RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana berada, sedang rasuliati kulo cedera baca bersua kembali di kesempatan pagi menjelang siang atau siang hari ini di Sriwijaya siang tentunya. Dan rangkaian acaranya dibuka dengan rompok kita kaki ada obrolan UMKM dengan teras UMKM ya, dan dilanjutkan dengan hiburan informasi. Nanti kita akan bergabung bersama Perompak Jakarta guna ikut siaran berjaringan Nusantara ya, budaya Nusantara. Dan dilanjutkan nanti ada program acara Besanjo di akhir program acara Sriwijaya siang. Dur, itulah rangkaian acara pada hari ini dan kita masuk di rompok kita dengan rangkaian lagu-lagu dari Sumatera bagian selatan. Kita menuju ke Bengkulu.

Ya, Lur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan Dolo Pendengar di Warung Brado. Dan kali ini informasi yang kami kutip dari Rompok Kito, rubriknya seni ya, tuh Dulur Galo-galo. Di antaranya kita menuju ke Benteng Brandenburg ya. Nah, ini bentengnya yang ada di wilayah Indonesia ya. Menelusuri jejak perjuangan para pahlawan dan dinamika kepemimpinan bangsa selalu memberikan pengalaman batin yang membanggakan. Ya, berbagai museum bersejarah di tanah air menyiapkan program tematik khusus untuk mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai kebangsaan. Pengunjung diajak untuk menyelam lembaran sejarah masa lalu melalui pameran koleksi benda-benda berharga dan pemutaran film edukasi. Galo-galo jadwal kegiatan tersebut dirilis secara resmi dalam agenda Museum dan Cagar Budaya Oktober 2026. Dan yang pastinya, Kolase Irama Indonesia tercatat sebagai salah satu agenda utama dalam agenda Museum dan Cagar Budaya Oktober 2026. Di Museum Kebangkitan Nasional, selain itu, museum ini juga menggelar festival seni bertajuk Histerix, festival setelah pameran solidaritas kemanusiaan untuk Palestina dan Indonesia. Berbagai kegiatan seni musik dan kelas latihan tari tradisional juga rutin diadakan di setiap akhir pekan bersama komunitas budaya. Program-program tersebut dirancang untuk menghidupkan kembali semangat kebangsaan di ruang publik museum. Dan di mana benteng Brandenburg ini dan juga Museum Kebangkitan Nasional ya, singgonya baca menjadi tujuan bagi galo-galo yang pengen belajar edukasi tentang sejarah dan juga budaya yang ada di sana. Oke, galo-galo kita kutip dari eri.co.id Jakarta untuk galo-galo di kesempatan rubrik seni dalam rompok gitu. Kita dendang ke lagu-lagu dari Sumatera bagian selatan. Kali ini kita menuju ke Jambi dengan Basing Basing Bye.

Ya Dor, basing, basing, basing, ngebay. Jangan ngomong basing, rajung teh. Jangan juga ngerasa nih wong itu, ya. Dan kalau sekarang itu tamu, jangan galak bakar-bakar, ya. Bakar omongan, bakar kalau bakar semangat, tidak apa-apa, ya. Bakar kalori juga tidak apa-apa, olahraga namanya. Nah, kalau bakar-bakar yang namanya sampah, ya, itu jangan kita lakukan. Ya, apalagi dekatnya kore daun-daun kering, waduh, pacak ngerembet kemana-mana. Apalagi sengaja, tidak sengaja pun jangan sangan sampi, ya. Yang galak ngudut, nah itu. Jangan sembarangan buang, apalagi di kebon atau di mana, ya. Ya, hindari. Kalau yang, nah, yang namanya kata suruh-suruh wong, jangan, ya. Karena kasus semainnya lagi ada yang kata disuruh wong, ya. Nah, jadi, ya, cari gawe bener baik deh. Jadi, tidak nganggu wong lain, ya. Kalau tidak nganggu wong lain, insya Allah mudah-mudahan, ya. Kita bakal tidak diganggu. Kita bakal lemah hidupnya. Cacam, ya. Oke, Dor, kalau kita lanjut kembali dengan hiburan dan informasi. Dan kali ini masih seputar seni, ya, dan juga museum. Wow, karena dia kan ada hubungan dengan museum, ya. Oke. Kita lanjut kembali menikmati kekayaan seni dan sejarah bangsa. Manyari menjadi agenda akhir pekan yang paling dinantikan oleh masyarakat urban atau warga kota, ya. Masyarakat ibu kota, khususnya Palembang lah, ya, juga. Dan beberapa kota-kota besar lainnya. Berbagai pameran seni rupa hingga lokakarya kreatif yang memanjakan para pengunjung sepanjang bulan ini. Dan kegiatan edukatif ini dirancang khusus untuk mendekatkan masyarakat dengan warisan budaya Nusantara secara interaktif. Jadi kalau monoton, cek-cek itu baik, biasanya wong males datang. Nah, sekarang pihak museum atau galeri, ya, membuat satu hal baru. Mungkin dengan produk kemasannya yang bagus, ada kemasan 3D-nya yang paca, ada keterangannya yang jelas, ya. Dan juga ada banyak-banyak game-game permainan di sana. Nah, berbagai program menarik yang tercatat secara lengkap dalam agenda resmi, agenda museum dan cagar budaya Oktober 2026. Dan kalau kita jenguk ada beberapa sih. Ya, antaranya ada program yang hubungan dengan musik, ya, dengan seni budaya lainnya, ya, pameran, ya. Dan penyelenggaraan rangkaian pameran dan lokakarya seni melibatkan kerjasama erat antar lembaga kebudayaan dan komunitas kreatif di Jakarta. Ini museum tadi, ya, museum yang ada di Jakarta, ya, museum nasional, ya, dan juga galeri nasional. Nah, di mana kerjasama ini ada hubungan dengan edukatif, ya. Yang kegiatan edukatif ini berlangsung sepanjang bulan Oktober 2026 dengan menyasar berbagai kalangan mulai dari budak-budak muda hingga seniman profesional. Pemilihan lokasi di pusat kota bertujuan agar akses kunjungan galeri dan museum semakin mudah dijangkau publik. Cak kemarin kulo ngisi acara di Kota Tua. Agak bangga dikit, ya, mewakili Palembang, ya. Jadi memang benar, ya. Jadi di Kota Tua ini kan ada beberapa museum tuh. Nah, jadi sambil nyingok museum, ya, sore atau malamnya dihibur dengan ragam hiburan di sana. Jadi wong-wong tuh, ya, butuh edukasi dan juga butuh hiburan yang gratis lah, apa cari kata kayak terjangkau juga kalau transportasi juga ada, ya. Dan juga museum terbuka untuk siapa baik, ya. Dan ini mungkin akan menjadi contoh bagi museum-museum lain yang ada di Indonesia, ya. Kalau di Palembang sudah mulai, ya, ada juga kegiatan seperti nanti tanggal apa? Tanggal 20 bulan ini ada kayak lokakarya atau workshop menulis di menulis aksara lama di media bambu dan juga media lainnya. Jadi, ya, kalau pengen tahu, tanya baik langsung di museum ini, di Museum Balaputra Dewa. Nah, jadi belajar menulis aksara lamo, aksara asli kita, ya. Aksara serat ulu, ya, kebanyakan serat ulu yang di kedaun lontar, ya, di kertas-kertas lamo, di bambu, ya, lapisan bambu dan juga media-media lainnya. Dan singgonya pacak kita pelajari, kita ketahui, ya, bukan cuma membacanya baik, pacak kita pacak nulisnya juga. Ini juga berguna bagi generasi muda ini lagi yang sudah, yang tidak
tahun ni yang namanya ada aksara gitu yang luar biasa, aksara ulu namanya, ya. Sehingga dia baca nambah wawasan bagi anak-anak, ya. Yang pengen melok ya mungkin tanya langsung ke sana, ya. Karena ada kuota untuk yang pengunjung atau pesertanya. Ya, dulu galau-galau kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu kita setelah ini lagi ada program obrolan UMKM, ya, Teras UMKM pukul 11 kita bakal ngobrol-ngobrol dan kita rendang lagi masih dengan lagu-lagu Sumatera bagian selatan, ya. Kita balik lagi ke Palembang kalau itu ya dengan Kulak Payo, Kulu Payo.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ya Dulur, obrolan komunitas, obrolan UMKM maksud kami, teras UMKM pada siang hari ini pukul 11 hingga pukul 12 nanti. Dan bersama narasumber kita ada Cek Lina, ini pemilik dari Pempek Pingpong. Ada juga Mang Cek Herman Jackson. Beliau ini perwakilan dari UMKM juga, usaha Gulo Batok Aren Nusantara. Ya. Ada juga di sini yang istimewa aja ya. Nah, mamanya ceritanya istimewa Nusantara nih. Mamanya juga pempek Cek, pempek Pingpong ini kayak kita tanya-tanya mengenai teras UMKM di siang hari ini. Dulur, kita lanjut kembali dari Lampung kita menuju ke Bengkulu kembali.

0: Ya, ingat Pro4, informasi sedengar dari Pro4. Kali ini informasi dari beberapa informasi dari berita yang ada di eri.co.id. Di antaranya pagelaran wayang orang yang kembali bergemuruh di auditorium Mangun Sarjito RRI Surakarta Selasa malam 13 Oktober 2026. Memukau ratusan penonton dari berbagai kalangan termasuk para pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Pentas wayang wong ya, atau wayang orang sebagai bentuk upaya pelestarian budaya Jawa yang rutin diadakan kali ini mengangkat lakon Pulung Senopati. Menurut sutradara pertunjukan sekaligus pemeran toko Gatot Kaca, Sanggita Setiaji Widya Dharma menjelaskan pemilihan lakon Pulung Senopati ini tidak dilakukan sembarangan. Cerita ini berakar dari Wiracarita Besak, Mahabharata dan Ramayana, namun dikemas ulang dengan alur fikir dan pendekatan baru yang relevan dengan kondisi maeniari. Karakter Gatot Kaca dipilih sebagai simbol ketangguhan seorang pemuda yang lahir di tengah lingkungan baik, namun harus menghadapi berbagai benturan dan tanggung jawab besar untuk memimpin pasukan Pandawa. Iya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Suara Budaya Sumatera. Selatan dulu pendengar, kita lanjut kembali dan rangkaian siang hari ini dengan Teras UMKM Loka Gito. Dengan kerjasama Gulo Batok Aren ya, dengan pengusaha PMP

0: dan kuliner ya. Kolaborasi kunci sukses Berniago. Bersama ada Cek Lina selaku pengusaha pempek atau kuliner khas Palembang ya. Dan juga Pak Herman Jackson ya, perwakilan dari usaha Gulo Batok Nusantara ya. Jadi kita lanjut kembali dengan ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber kita sama-sama. Mereka berdua ini adalah usaha UMKM ya, yang bisa bersinergi yang luar biasa. Langsung kita ngobrol-ngobrol bersama kedua narasumber kita. Halo, assalamualaikum. Iya. Agak dekat Pak Herman, biar suara belakangnya kedengeran. Ibu, ya, suara cantiknya kedengeran. Iya, agak dekat dengan mic, Bu. Kedengeran, Bu? Oke, okay, mic-nya dekat nih. Mungkin agak diturun ke dikit. Iya, turun ke dikit, Bu. Enggak apa, lu mic-nya. Nah, sambil bernyanyi pacak, Pak. Iya. Bu. Tapi bukan waktu nyanyi deh. Uji kabar Pak Herman dan Ibu Cek Len ini.
1: Cek Lina.
0: Cek Lina ya. Cek Lina ini memang hobi nyanyi deh. Nah, itu Pak yo. Kita ngobrol-ngobrol mengenai usaha kita ya, diawali mungkin dengan Cek Lina ya, dari pempek pimpong ya, pempek pimpong. Dan pempek pimpong kita ini usah kata ke terjangkau ya,
1: murah meriah.
0: Iya, murah meriah ya. Singgonyo pacak cerita ke awal muasal usaha nih, apa lalamu apa baru-baru. Nah, diatur deh Cek Lina ya.
1: Usaha tuh lalamu
0: ya.
1: Iseng-iseng ke Nogala makan pempek.
0: Ya.
1: Dari makan pempek ini cak mano lah calonnya. Jangan nak beli tiap hari.
0: Mm-hmm.
1: Jadi punya inspirasi lah. Ayo kita jualan pempek bae.
0: Mm-hmm.
1: Itu. Mm-hmm. Apa dia lah namanya nih? Tidak lah pimpong, karena kita hobi main pimpong.
0: Oh, bukan bulat-bulat bukan?
1: Bukan, tapi wong tu galak salah sangko. Sangkonya pempek pimpong tu pempek adaan yang bulat.
0: Iyo, aku juga cepat nyagi ada. Oh, dah sama pempek yang agak beragamnya.
1: Iyo, ternyata bukan. Karena ni yang punya ni pintar main pimpong.
0: Oh, jadi itu awalnya. Tahun berapa itu?
1: Tahun 2011.
0: 2011. Iya, sebelumnya ada usaha lain.
1: Tidak kata, karena hobi main pimpok, makan pempek tadi.
0: Oh, 2011
1: tuh. Lanjut tercipta lah. Cak itu ceritanya tuh kan, kumpul-kumpul sama tetangga, ayo buat jualan pempek deh gitu.
0: Itu pesanan dulu pertamanya.
1: Awal-awalnya ya keluarga dulu. Komunitas main pimpong.
0: Hubung deket-deket.
1: Kawan-kawan SMA.
0: Oh, itu.
1: Kelanjutlah sampai sekarang, lanjut buka lapak di tempat main pimpong itu tidak lagi, buka pempek pimpong.
0: Kedai.
1: Warung lah.
0: Warung. Di rumah apa di luar?
1: Di rumah, tempat main pimpong tuh lah.
0: Bukan biasanya, balik kemana gitu?
1: Balik Tangga Buntung.
0: Nah, apalagi Tangga Buntung. Biasanya itu berjeje ke jualan nih.
1: Iya, banyak memang. Cuma nah, kita ini penduduk asli.
0: Iya,
1: benar. Jadi
0: tinggal lahir, tinggal besar sana.
1: Nah, besar sana. Jadi waktu tahunan, Cek Lina. Beli pempek pimpong, Be. Itu kira-kira.
0: Banyak yang kenal.
1: Banyak yang kenal.
0: Nah, ini ada Cek Herman juga. Dari Gula Batok Nusantara. Tapi ada risiko lagi, Gula Batok Istimewa.
2: Ya, Istimewa.
0: Ya, apa bedanya, Pak?
2: Ya,
0: kita lukin apa dia produk kita, silakan.
2: Makasih, Pak Dola, ya. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pendengar perempat.
0: Ya.
2: Mengenai produk ini ya, dari Gula Aren Nusantara.
0: Nah,
2: ini yang pertama yang mereknya. Jadi karena Nusantara ini sudah berkembang dari tahun 2020, ada permintaan dari konsumen untuk membuat produk yang lebih kecil lagi ukurannya. Sehingga kami buatlah merek Istimewa. Nah, itu.
0: Tapi kecil ini banyak untuk konsumennya tuh yang buat pempek biasanya.
2: Iya, rata-rata untuk pempek
0: ya.
2: Konsumennya.
0: Ya, besar juga, ada juga.
2: Iya.
0: Ya, bedanya berapa harganya? Apa dari beratnya badannya?
2: Pertama beda ukuran ya. Yang kalau yang Nusantara untuk sekarang ini cuma 500 gram sama 1000 gram. Tapi kalau untuk Istimewa, dia ada yang 500 gram, ada juga yang 250 gram.
0: Seperempat.
2: Yo, masuk kita seperempat.
0: Ya.
2: Yo.
0: Jadi kalau misalnya untuk usaha besar, itulah yang kilo-kilo tadi. Misalnya
2: yo,
0: yang sudah merek ya.
2: banyak yang minta kiloan.
0: Tapi kalau nyoba-nyoba jualan, Cek Elina kawan-kawan tuh, ya I beli kecil-kecil bang, baca ya.
2: Benar.
0: Apalagi yang ya baca di kato ke yang jualan di lorong-lorong tuh. Atau juga kita yang pengen buat pempek lah ya. Nah, ngomong masalah buat pempek nih, belajar di mana Cek?
1: Belajar tuh nyingok iwang tuo, nyingok kita praktek ke. Tapi kalau sekarang nih, bukan zaman dulu cuma ada sikok iwak gabus bae.
0: Nah,
1: kalau sekarang nih banyak jenis iwak. Ya itu bedanya dengan zaman dulu tuh. Dulu banyu pacak ditaker, kalau sekarang enggak bisa nyingok iwak baru pacak nyingok banyu.
0: Oh, ya kalau dulu banyak iwak.
1: Tidak, kalau zaman dulu kan cuma pakai gabus.
0: Iya, banyak sikok pilihan.
1: Sikok pilihan. Kalau sekarang ini banyak pilihan. Nah, banyunya tuh berbeda-beda galo.
0: Oh, jadi nyetok iwaknya di mana biasanya? Kalau Cek Lina dewek?
1: Kalau kita tidak ada nyetok, jadi beli langsung buat.
0: Iya, maksudnya tempat dari agen yang belinya
1: di Kuto kita.
0: Ada tempatnya?
1: Iya, di Kuto. Kita ada punya langganan
0: selalu
1: di Kuto.
0: Selalu ada ada tuh.
1: Iya.
0: Cuma enggak tahu tempat sungai apa di kolam di mana.
1: Enggak tahu, sudah dikemas.
0: Iya, jadi tadi benar rasanya tadi enggak tahu gitu ya bentuknya.
1: Iya.
0: Karena beragam tempat ngambeknya agen tadi kan?
1: Iya, agen tuh banyak, cuman kita cuma langganan sama uang
0: ya.
1: Cino.
0: Oke. Jadi pempek ini dijual berapa, Cek?
1: Ini seribuan, murah meriah untuk kelas kampung lah.
0: Iya. Kalau ini satu wadahnya berapa nih?
1: Ini isinya 50 biji.
0: 50 biji, jadi 50 ribu.
1: 50 ribu.
0: Cukonya gratis.
1: Cukonya gratis. Kalau nambah baru nambah duit pula.
0: Jadi kalau misalnya beli yang sewadah ini yang 50 satu box ini, dapat cukup memang 2 botol apa?
1: Memang 2 botol. Kadang kita pakai cupnya agak lebih besar, botolnya ada yang 300.
0: Kalau karena gulo tadi ada hubungan gulo tadi kan, pasti kalau supamonyo wong beli nambah lagi cukup ya pacak ya.
1: Pacak bayar.
0: Iya, karena gulo tadi istimewa, termasuk apa gulonya istimewa pula deh.
1: Gulonya nih yang mahal.
0: Nah, iya. Nah, ngomong masa mahal dan murah ini ada yang buatnya nih. Ngapo jadi Cek itu Pak kalau naik turun harga Pak?
2: Itu kalau kami ini tergantung bahan baku ya. Kalau bahan baku di petani itu naik harganya, ya kami juga ikut naik juga. Selagi itu tidak memberat ke konsumen. Itu. Tapi kalau seandainya kenaikan bahan baku itu belum begitu tinggi, kami tetap stabil harga. Stabil.
0: Iya.
2: Oleh karena itu komposisi kami berusaha untuk tidak merubah ya kualitas. Kami cuma ngatur harga bae. Jadi kita tidak mengganggu. Jadi kualitas tuh kami stabil.
0: Benar.
2: Itu.
0: Kadang kita ketemui kan di pasaran tuh Pak. Tidak manis ya gulanya. Ada juga yang agak pahit. Itu pengaruh campuran apa mana?
2: Itu.
0: Ada yang pengusaha atau pengrajin atau membuatnya nakal.
2: Itu karena kalau kami ini kan sudah ada pelanggan tetap ya untuk bahan baku.
0: Sudah pasti kita jaga kualitas.
2: Jaga kualitas.
0: Benar-benar.
2: Makanya kami kasih brand, merek. Jadi kalau merek ini ya insya Allah kualitasnya stabil.
0: Benar.
2: Itu.
0: Sikok berapa nih? Sekilo, sekilo sama setengah sama harganya?
2: Kalau yang sekilo atau dia agak tinggi harganya kan.
0: Berapa disebut kebeda untuk sekarang nih?
2: Sekarang ini untuk kami ngisi reseller itu senilai hampir
0: jadi kan berubah-ubah harga ya.
2: Satu karung itu 20 kilo. Nah, itu 520 jadi, untuk reseller.
0: Oh, beli satu karung.
2: Iya.
0: 20 kilo.
2: 20 kilo sekarang
0: 500, Bang?
2: 20.
0: 520.000. Itu jangkau.
2: Iya.
0: Kita pacar jual lagi itu kan?
2: Nah, itu jual lagi.
0: Iya.
2: Kalau jual lagi kan tergantung reseller.
0: Iya.
2: Nak jual berapa dia?
0: Iya. Nah, itu kan 1 kilo ya. Kalau tetaan setengah kilo sama Pak itu kan ya?
2: Tetaan setengah kilo agak beda sedikit harganya.
0: Jadi beda. Mahal
2: karena packingnya dua kali kan?
0: Benar. Ngemasnya itu.
2: Iya. Tapi tidak seberapa mahal sih.
0: Benar.
2: Cuma beda 10.000 lah kali sekarung itu.
0: Lemak lah belas kilo namanya.
2: Kalau untuk industri memang lemak sekilo Cek ini kan?
0: Kita buka usaha deh. Cek Lina satu hari berapa kilo bisa?
1: Kadang 6, kadang 8.
0: Gula batok be? 8 kilo. Itu lagi rami-raminya. Sabtu minggu atau mana? Apa pas lagi hari besar?
1: Kalau hari besar lebih kalau kayak bulan puasa
0: gitu. Mau nak oleh-oleh deh. Mm-mm. Untuk makan bukuan.
1: Iya. Itu untuk hari-hari be.
0: Berapa kilo biasanya?
1: Kadang 6, kadang 8.
0: 6-8 agak gitu. Kadang 6, kadang 8. Tapi stok tak mutus kalau dengan Pak Iman ya?
1: Yo.
0: Ada terus? Mm-mm. Oh itu kerennya. Oke, ada juga nih gulo apa namanya? Semut ya?
2: Ya, gulo semut.
0: Gulo bubuk juga gitu.
2: Iya.
0: Namanya lain lagi cak nih.
2: Yo.
0: Apa nama mereka?
2: Nusakara.
0: Nirankara apa?
2: Iya, Nirankara.
0: Oh, Nirankara. Ngambil Nusantara tadi ya?
2: Yo.
0: Nah, ini inovasi baru kapan, Pak?
2: Ini inovasi baru ini sudah setahun. Karena kami belum ada mesin giling kan. Jadi kami cuma ngambil bahan baku, kami repacking di Palembang. Kami cuma ngambil sama distributor, supplier. Ya. Jadi kami cuma repacking bae di sini.
0: Tapi kualitas ngerti bae.
2: Kualitas
0: standar kita kan ada kan?
2: Iya.
0: Tidak sembarangan ngambil.
2: Iya benar.
0: Jadi ya tetap namo gula batu Nusantara tadi yang di apa namanya?
2: Yang utama kan Nusantara.
0: Ya.
2: Dia menginduk istilahnya menginduk.
0: Ya. Jadi Nirankara ini tambahan kalau ada nyari. Nah ini ada.
2: Yo.
0: Kebanyakan di rumah ini bae. Kemasan tolo oleh itu.
2: Yo.
0: Oke, nah balik ke oleh-oleh kita ya. Pempek pingpong ini udah sampai kemana cek banyak dibeli bang?
1: Kalau yang beli macam-macam. Ada yang nak ke Jakarta, Jakarta yang paling banyak.
0: Sampai berapa lagi tahannya?
1: Kalau dia kita kan pakai mobil dingin. Itu kalau Jakarta cuma sehari. Kalau Bandung 1,5 hari.
0: Iya.
1: Tapi kalau dibawa dewek kan banyak uang yang bawa dewek kan dia beli dia bawa dewek misalnya dia beli kampung.
0: Ada box juga.
1: Ada pakum kita.
0: Oh, ada mak box siapa box?
1: Kalau box tuh jarang.
0: Jadi kan kucing belum ada megek ya.
1: Ada sebenarnya.
0: Ada belum tempel bae lupa.
1: Ini siapa buat tadi tuh dia lupa aku mbek bae. Iya.
0: Jadi kalau misalnya di megeknya branded ya gitu. Branded.
1: Pempek pimpong namanya.
0: Iya. Logonya apa? Bola pimpong.
1: Pempek pimpong.
0: Oh, tulisannya. Siapa yang buat logo itu, Cek?
1: Ngarang-ngarang bae. Kira-kira.
0: Tapi belum dipatenkan nama kita nih.
1: Kalau halal sudah.
0: Halal sudah, tapi mereknya agak takut kalo diambil orang lain ya?
1: Belum caknya,
0: Belum, coba-coba lagi ya.
1: Iya.
0: Di siapa tahu, ya minta-minta agak belum ada yang namu sama kan?
1: Ada tapi bukan pempek.
0: Apa tuh?
1: Ada kawan Jakarta tuh dia buka barber shop.
0: Oh iya, lo sudah dicek ya?
1: Iya, karena hati. Sama-sama main pimpong.
0: Oh iya, cobalah cepatlah buat di daftar ke. Dan kalau sudah daftar ke, baru ngurus-ngurus lainnya yang cak tadi halal sudah ada.
1: Ya.
0: Tinggal perizinan-perizinannya kan lebih nyaman kalau apa memang orang berdagang itu dah.
1: Ya.
0: Pak Iman kan melok komunitas, Pak?
2: Melok,
0: ya. Selalu diajari ke, Pak? Ngomong-ngomong aja, Pak. Oh, ibu-ibu nih.
2: Iya, jadi ibu-ibu nih terutama kami tentang perizinan UMKM ya. Karena kami dalam satu komunitas UMKM. Kemarin kami sama-sama bikin NIB. Yo, sudah itu halalnya. Sudah itu izin edar RT. Jadi secara hukum kita sudah ada anunya. Legalitasnya.
0: Iya.
2: Itu tinggal jadi kita pengembangan kualitas dan pemasaran.
0: Pengembangan kualitas pemasaran dan pelatihan-pelatihan lah ya.
2: Pelatihan-pelatihan.
0: Iya, karena kita jenguk cek ini kan packagingnya sudah enggak rapi ya. Tinggal tutup tadi Pak, tutup merek Cuko juga termasuk itu kan. Jadi ya pacak lah kayak kalau namanya komunitas ngajari dan juga kalau sudah jalan banyak lah pembeliannya banyak ya kemungkinan mereknya lebih menarik lagi ya, kemasannya. Nah kalau untuk karyawan, ini sudah buka ini ya. Kaget Pak Herman juga kita tanya. Kalau PMP ini lah banyak karyawannya.
1: Kalau yang buatnya biasanya 3, sekarang ini 2 kena agak menurun omsetnya.
0: Ya.
1: Kalau yang jago tetap 2.
0: Kalau jadi jumlahnya berapa kalau?
1: Jumlahnya 5.
0: 5 wong. Itu yang warga sekitar kita ya.
1: Iya.
0: Jadi buka
1: yang buat dengan yang jago beda.
0: Jadi sudah punya apa ya? Membuka peluang pekerjaan, ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tetangga-tetangga tulah.
0: Oh, itu. Tapi gawenya memang tiap hari ada, ya?
1: Ada, yang jago tuh ada yang pagi, tidak ada misalnya, yang malam.
0: Tidak harus nak nunggu pesanan banyak gitu ya.
1: Apakah tidak, kalau apapun banyak kita masih bisa
0: Jadi ados wong jeng ready ya jawa segitu kan. Siap kalau nak makan pempek ados itu.
1: Ado.
0: Oh, masuk lorong dak?
1: Dak, pinggir jalan.
0: Di manonyo?
1: Kalau dari simpang tuh, simpang. Simpang tuh simpang Pebem. Kalau Pebem jauh. Simpang Pebem. Jadi dari simpang tuh sekitar 6 rumah.
0: Bukan yang di Muaro nak jalan apa lorong Palang Merah tuh.
1: Sana lagi.
0: Sana lagi.
1: Satu kilo lagi dari Palang Merah.
0: Pasar Tangga Buntung tuh maju lagi.
1: Kalau Pasar Tangga Buntung dia ke kiri. Kita ke kanan.
0: Oh, ya simpang gitu kan? Maju lagi sebelum museum.
1: Jauh tuh museum 2 kilo. Masih simpang tuh lah kita.
0: Iya. Iyalah kalau itu. Kami ini kebun gede, Bu. Jadi
1: kebun gede.
0: Iya.
1: Kebun gede. 2 kiloan lah.
0: Iya, dekat. Banyak memang kuliner di sana tuh. Makanya ketanya masuk lorong dah, pinggir jalan. Itu menangnya orang. Iyalah. Oke.
1: Okay. Idak nyewa punya rumah dewek.
0: Itu lemaknya. Jadi memang sudah setting ngucak warung itu.
1: Iya, karena dia tuh bekas gor main pingpong.
0: Oh, di situ.
1: Iya, jadi tinggal
0: tahu,
1: naro.
0: Tahu, iya.
1: Tinggal naro meja-meja be kursi. Kalau sir main pingpong angkat.
0: Iya. Kalau udah salah benar aku pernah nyinggok situ. Oke, Pak Herman, kalau Pak Herman sendiri dari gula ini, ya, ada juga karyawan, Pak?
2: Iya, kalau untuk gula aren ya, kan dari 2020. Itu kalau karyawan pabrik sekarang ini ada 6.
0: Yo.
2: Termasuk yang mengelola pembuatan sama packing. Ada 6 orang. Tapi aku untuk marketing, salesnya, itu 15-an. Hampir 15-an.
0: Jadi dia pakai sistem bagi hasil?
2: Ya, dia sistem komisi.
0: Ya. Ada gaji pokok juga gak? Tidak ya?
2: Kalau untuk sales, tidak.
0: Kalau kayak perilain gitu ya? Oke.
2: Iya.
0: Terus, di mana pabrik, Pak?
2: Di Palembang ini dia posisinya di Talang Kerikil ya.
0: Iya.
2: Oh. Dekat, jauh dari kuburan Cina.
0: Iya. Ini cabang?
2: Tidak, itu memang awalnya di situ.
0: Di situ lah. Tapi ada tempat lain juga jualan atau mungkin tempat pengemasan?
2: Di situ galau.
0: Di situ galau ya. Oh, lemari biasa tuh, lebih dari 10 wong yang begawi situ ya.
2: Iya.
0: Ya, dan tahun berapa mulai kata kabar-kabar di kok gulo batok nih, Pak?
2: Gulo batok nih kalau aku bergabung dari tahun 2020 ya. Waktu sebelum 2020 sebelum dia COVID. Masih bergabung dengan gulo aren lain.
0: Oh.
2: Karena dia sudah punya power marketing ado.
0: Iya.
2: Skillnya ada juga kan?
0: Pengalaman
2: jadi,
0: lah ya.
2: Jadi buka dewe.
0: Oh, yang pemilik tadi.
2: Iya, ownernya.
0: Iya. Jadi ya. Terus kalau yang kemasan rapi ini kan kemungkinan masih baru-baru ini lah Pak ya, 2020 nih semenjak Pak Herman masuk ya kan.
2: Iya, benar.
0: Dulu mungkin ke kertas-kertas biasa gitu kemasannya.
2: Dulu cak inilah juga. Cuma tidak terlalu ini kan dulu belum ada NIB, belum
0: benar.
2: Ada halal, belum ada izin edar. Karena aku masuk, aku ajak dari komunitas bikin itu kan.
0: Jadi sekarang sudah ya?
2: Sudah dong. Jadi ownernya sudah katanya ajak anakku kembang ke UMKM kita nih.
0: Ya. Oke lah kalau mah itu. Oke, dulu galau-galau kita bakal balik lagi sekelar yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Kita masuk sesi kedua dan masih buka line telepon yang pengen tanya silakan. Siapa tahu ada bonus dari Ibu Cek Leni ya. Cek Leni benar ya?
1: Cek Lina
0: ya. Ngapa aku Cek Leni terus Cek Lina dan juga ada Mang Cek Herman ya. Jadi pacak nabe nanya-nanya harganya mungkin diskon ya boleh tapi kau jangan banyak-banyak diskonnya. Oke lah kalau itu kita lanjut kembali ya setelah yang berikut ini.
3: Masih bersama kami di teras UMKM Perumpat RRI Palembang.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulu pendengar di mana berada, dan kita lanjut kembali ya di kesempatan pagi hari ini ya, pagi hari siang hari ini bokap serasa pagi terus ya, gara-gara asap ini ya. Serasa apa dia di pegunungan. Oke, kita lanjut kembali dulu galo-galo. Kita ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber ya di hari ini. Ada Mang Cek Erman sama Cek Lina. Benar ya? Nah, kali benar. Cek Lina. Cek Lina, kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kalau pempek ini apa bae jenis yang dijual?
1: Jenisnya ada 6.
0: Apa bae itu?
1: Adaan tahu kulit. Keriting telok lenjer. Kapal selam, lenjer panjang.
0: Oh, yang kapal selam dan lenjer panjang itu kan harganya lain, ya?
1: Lain.
0: Berapa tuh?
1: 10.000.
0: Kalau lenjer panjang, tataan berapa kalau biasanya? 10 lebih?
1: Tak sampai.
0: Berapa kilo? Sekilan lah gitu,
1: lebih.
0: Oke. Okay. Kalau kapal selam tadi?
1: 10.000.
0: Telok siko?
1: Telok siko.
0: Bukan telok dua?
1: Telok dua lain harga.
0: Kegok kerja 10.000 deh. Terus ada juga permintaan cakar lagi sekarang lagi rame keriting besar apa dia? Pempek besar gitu ya?
1: Keriting besar itu permintaan gabus gitu.
0: Iwaknya. Iwak gabus.
1: Iwak gabus.
0: Oke oke ya.
1: Terus itu bukan jumbo tapi besar.
0: Oke. Okay. Nah, itu biasanya yang minta-minta cek itu yang ada permintaan kayak pernah tumpeng-tumpeng pempek pernah enggak?
1: Enggak lah, yang untuk ulang tahun.
0: Iya, nah cerita lah, Cek.
1: Kadang minta pempek ditampai. Ada yang minta di apa? Pakai daun-daun di pinggir, pakai salak, sayur. Macam-macam lah. Tergantung dia ngejek duit berapanya.
0: Itu berapa minimal biayanya?
1: Paling kecil itu pempek yang 100 siko. Itu sama kemasannya jadi 150.
0: Pokoknya bebas lah sih kota ya. Nanya harga 1.000, 2.000 pokoknya masih dibuat ke?
1: Enggak, dibuat ke yang 1.000-an.
0: 1.000-an. Dikit. Jadi kalau 100.000.
1: Itu dikit. Dikit. Paling tampak yang kecil sekali.
0: Iya, iya, iya. Kemarin aku bawa, Cek, pempek itu ke Jakarta. Rebutan dong. Rebutan. Tapi cuma 150
1: bawain. Dikitan.
0: Ya, dikitan.
1: Kalau ke Jakarta itu banyak-banyak.
0: Sampai uang bakat wis segalanya. Ada ya. Rekamannya. Iya. Padahal ya tadi yang lara sagi lewat ya. Tidak seger lagi tapi masih lemak ya.
1: Langsung goreng baik.
0: Oh, asli. Iya, Kak, tapi kan kalau tinggal kita acara di tempat umum itu cak di hotel itu. Nah, itu
1: langsung dimakan.
0: Benar. Nah, kalau masalah kualitas tadi, Cek, ini balik lagi kualitas ya. Tahan berapa hari pempek ini kalau di perjalanan?
1: Kalau di perjalanan kalau pempek aku paling 2 hari sudah maksimum.
0: 2 hari.
1: Lebih dari itu galak rusak. Tapi kalau dia mobilnya AC kuat.
0: Oke. Tapi kalau datang pesawat ya,
1: naik pesawat cepet gampang.
0: Langsung kulkas.
1: Langsung itu. Dio. Bagus masih. Nah. Kalau dia trip pakai mobil, mobil yang berangkat mobil besar itu.
0: Pakai jalan
1: itu
0: darat ya.
1: Rusak.
0: Ya pernah juga cerita pengalaman. Ya. Walaupun dipaku masih ini kok. Ya.
1: Iya, tidak kuat. Tapi kalau ditaruh di dekat AC. Kita lobangi.
0: Iya, benar-benar.
1: Pendinginnya.
0: Iya.
1: Jadi di selo-selo itu masih kuat ya, 3 hari.
0: Ini nanda ke bawa barangnya enggak pakai bahan pengawet namanya.
1: Iya.
0: Alami ya. Nah, ngomong masa alami, ini kan gulonya pakai gulo tadi, gulo aren tadi, gulo batok deh. Dan menurut Cek Lina, dengan pakai gulo ini ada perbedaan dengan gulo lainnya?
1: Sama baik, itu bahan bakunya kan dari Linggau juga.
0: Ya enak. Maksudnya kata kita berapa 1 kilo itu berapa banyu biasanya?
1: Oh, kalau untuk kita pakai gayung.
0: Kan kalau misalnya kalau gulo lain kan mungkin nak butuh dikit banyu ya. Kalau ini kan
1: sama baik gulo biasa.
0: Kekentalannya.
1: Ini banyak kotoran. Kalau yang ini kan idak.
0: Bersih.
1: Bersih.
0: Iya.
1: Kalau kita pakai untuk 4 kilo. Banyunya juga 4 gayung kadang.
0: Oh, iya yang.
1: Pakai gayung.
0: Campurannya apa, Bu?
1: Asam Jawa sama gula putih.
0: Oke, ada KTE resep rahasia ya?
1: KTE. bawang putih, cabai. Itu.
0: Oh iya iya iya, itu ciri khasnya ya.
1: Lemak tak lemak tergantung gula putihnya.
0: Ada gula, oh gula putih juga dicampuri.
1: Kalau gula putihnya dikit, agak kurang kental.
0: Jadi
1: banyak kental.
0: Itu yang membuat kental tadi. Kalau masalah tingkat kepedasan?
1: Kalau kepedasan.
0: Pedas tak cukup gitu?
1: Kalau punya kita sedang. Jadi tidak ada yang cukup kita cecel langsung pedas. Kalau punya kita tidak.
0: Sedang-sedang ya. Jadi budak kecil juga pacak.
1: Pacak.
0: Oh, oke, okay. Ya, ya. Nah balik lagi ke gula tadi, ke Pak Herman. Pak Herman, ini memang kata ibu tadi kalau gula itu dikemas, dimasak, tidak menggumpal, tidak apa namanya, ada kotoran dikit ya. Memang kualitas si jago mak mana ya, Pak?
2: Ya proses produksi gula aren ini kan dia mengikuti standar keamanan pangan yang sudah kami ikuti selama 2 hari dari Dinas Kesehatan Kota Palembang kan. Ya. Jadi kami memang benar-benar jago kebersihannya, lingkungan kerja usahanya kan. Ya. Apalagi ini waktu dimasak itu kan disaring. Masuk screen dulu, membuang kotoran. Sudah disaring ya baru kita kemas. Tapi sebelum disaring kan dimasak dulu biar bakteri dan kuman-kuman yang menyertai dari petani kan mati. Sudah steril.
0: Bukan bentuknya bulat-bulat ini dicetakan dari petani atau pengrajin.
2: Kita.
0: Dari kita cuma beli cairannya, Be.
2: Ya, kita dari petani dia bongkar-bongkar juga cuma tidak rata ukurannya. Kalau sudah dari kita ini prosesnya ya kita standarisasi.
0: Diolah lagi enggak?
2: Itu tadi yang proses dimasak, disaring, dikemas.
0: Oke. Ya. Jadi bentuknya cetakan mangkok ini ya.
2: Yo, sesuai ukuran.
0: Dan memang itu 500 1 kilo kalau sudah ada cetakannya masing-masing.
2: Ada masing-masing untuk ukuran 500 gram, untuk yang 1000 gram, 1 kilo kan 1000 gram. Untuk yang 250 yang seperempat itu ada masing-masing ukuran.
0: Satu hari berapa produksi, Pak? Berapa kilo?
2: Satu hari kita
0: paling banyak ong nyari itu.
2: Kemarin itu kita 30 ton sebulan kan. Berarti rata-rata sehari itu 1 ton.
0: Ya. Tapi paling banyak di Sumsel, Pak, yang kita cari bahannya?
2: Ada juga dari Jawa, sebagian. Aduh, kalau memang posisi di Sumsel agak stoknya sedikit, kalau musim panas kan sedikit. Nah, kita ambil dari Jawa.
0: Oke. Pak, ini tips untuk mencari gula aren yang bagus, Pak. Ini mungkin untuk para pendengar kita juga. Milih-milihnya.
2: Ya, kalau aku ya. Aku saran ke sebagai pelaku UMKM gula aren. Kalau kita belum kenal yang siapa penjualnya, ya lemaklah kita cari yang sudah standar pabrik. Ya karena kalau pabrik kan dia standar kesehatan. Proses-prosesnya. Tapi ya kalau belum melalui pabrik pengolahan, ya kita itu tadi dikhawatirkan masih ada campuran-campuran yang kira-kira tidak kita ingin ke nah itu yang sudah make brand lah, kalau bisa sudah ada NEB, ada halalnya. Nah itu kan setelah melalui penelitian Dinas Kesehatan sudah, apabila sudah ada NEB nih
0: benar, sudah ada izin yang ketat lah ya,
2: pemeriksaannya, ada seleksi produk
0: standarnya
2: sehingga keamanan pangan itu lumayan terjamin.
0: Oke. Okay. Kalau dari tak penampakan luar, mana, Pak? Apa ada bedanya? Ada nyamuknya bedakan gula biasa dengan gula yang sudah berkualitas? Ada warna mungkin ya?
2: Dia kalau warna tidak juga. Kalau warna itu tergantung masaknya berapa lama kan. Kalau masaknya lama dia agak hitam.
0: Pernah tak yang gula Nusantara ini beda warnanya? Karena itu tergantung dari kualitas juga masak.
2: Memang kemarin itu ada perubahan ya. Tahun berapa itu? Karena palak produksinya beda, bukan yang lama. Ada lagi palak
0: baru lagi.
2: Iya baru lagi. Jadi mungkin dia
0: ada perubahan
2: agak
0: warna.
2: Beda, no kan? Beda
0: cara. Jadi warnanya merah kan? Ada coklat.
2: Iya.
0: Ada yang agak hitam pekat, ini coklatnya.
2: Iya. Tergantung dari masaknya itulah itu.
0: Oke. Iya. Tapi customer kita tahu ya.
2: Iya.
0: Cuma cara masaknya be.
2: Iya.
0: Kualitas langsung sama lah.
2: Iya. Sedangkan ini kan lado plastik ya, berarti lah terhindar dari debu.
0: Betul.
2: Nah, itu salah satu bentuk kebersihan.
0: Betul.
2: Daripada kita beli yang sudah terbuka, Ya takutnya tadi ya. Ada yang masuk ataupun ya. Yang nempel itu.
0: Benar, pakai. Benar. Ibu pernah pakai yang lain, Bu? Sebelumnya.
1: Iya.
0: Pernah kejadian mati?
1: Kita kan sudah lama, sudah gini kan baru kenal.
0: Ah. Oke. Okay. Ya. Kalau dipakai ini apa ya? Saya kata ke ngolah gampang ya.
1: Sama
0: lebih juga.
1: Lebih gampang.
0: Tidak ya. Saring. Ah, oke. Okay. Bu, kalau pempek yang Ibu jual ini yang itu yang banyak laris dicari wong apa Bu jenisnya?
1: Tahu.
0: Nah, balik lagi tahu ini olah dan dewe apa ngambil juga?
1: Kita ngambil di pabrik.
0: Ada tempatnya.
1: Oh. Di Kemang Manis.
0: Dan itu memang alami juga. Ini masuk dalam komunitas enggak pelahunya belum ya?
1: Belum.
0: Apa nama komunitas kita, Pak?
2: Pondasi Bangsa.
0: Ah, jadi belum ditarik jadi kita komunitas.
2: Tahu ya. Baru ditarik, cuma belum aktif nih.
0: Oh, iya ya. Nah, terus sudah ada tempat ngambilnya tahu tadi. Oke. Kenapa Bu banyak yang tahu? Mungkin
1: enggak tahu ngapo di situ tuh seneng tahu tuh.
0: Mungkin pencampuran
1: lebih besar dari pempek yang lain.
0: Iya, kan? Ya. Pencampuran pempek sama tahunya tuh pas gitu. Iya, kalau dicecel cukup.
1: Iya, tahu sama telok.
0: Ya lah kalau itu. Oke lah kalau itu di penghujung program Bu. Ini ibunya sudah punya warung walaupun kecil-kecilan katanya, tapi sudah banyak dikenal oleh sekitar kita. Apalagi harapan Ibu untuk kedepannya untuk pempek pingpong ini. Ya. Apakah nantinya akan go internasional? Weh, apa ya?
1: Pengennya buka di kota. Buka di arah kota Diki.
0: Bukan di Tangga Buntung, di kota Pak.
1: Bu. Agak pinggiran.
0: Agak tapi tetap wilayah Palembang.
1: Iya. Agak nak nengah dikit.
0: Pengen. Oh, nengah dikit. Iya.
1: Karena kalau kawan-kawan tuh galak, jauh nih Tangga Buntung. Males dia. Ayo,
0: deket. Dia mau ke. Jembatan lah sudah dibuat ke.
1: Iya.
0: Mesti 6 ya. Jadi kalau nyebrang cepet. Terus pengen punya dewek pecah di pusat-pusat penjualan makanan itu ya?
1: Iya.
0: Jadi terus apa lagi Bu harapannya?
1: Itulah kepengenannya tuh pengen buka di arah ke depan dikit, jangan di situ agak maju lagi misalnya ke arah-arah Bukit Merdeka.
0: Situ. Banyak cabang lah itu ya.
1: Pengennya cak itu.
0: Iya.
1: Bisa nambahi apa bukan yang ikan ini baik, ikan gabus bisa. Cita-cita.
0: Iya. Tenggiri juga ada.
1: Kalau tenggiri jarang, mesen gabus lah.
0: Oh, gabus lah. Oke, karena teksturnya lembut ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke, terima kasih dan untuk Pak Herman nih, apa dia harapannya untuk Gulo Batok dan juga UMKM lainnya yang bergabung dalam komunitas gitu?
2: Yo, harapan aku dengan adanya UMKM, kalau bisa kita berkolaborasi ya,
0: yeah.
2: Antara penjual pempek, pembuat kue, nah dan di samping itu kita ikut juga Jumat Berkat tadi, ada kepedulian sosial dan lingkungan.
0: Sering ngumpul?
2: Iya.
0: Oh.
2: Sering ngumpul itu.
0: Yeah.
2: Jadi jangan semacam ngumpul-ngumpul arisan, tahu-tahu kita tidak katik manfaat. Harus ada manfaat lah. Kehadiran UMKM ini harus ada manfaat.
0: Minimal ilmu ya.
2: Minimal ilmu dan Palembang ini yo kita sendirilah yang nak maju ke Palembang. Siapa lagi? Wong Jakarta tidak mungkin nak maju ke Palembang kan?
0: Iya.
2: Itu baik.
0: Oke lah kalau macam itu. Kita dewek lah.
2: Kita dewek.
0: Iya sama. Benar
2: dewek lah.
0: Sama-sama kita buat komunitas kuat ke dan ya berguna untuk sama-sama juga ya.
2: Untuk sama-sama.
0: Iya bukan untuk sikok wong ya.
2: Bukan untuk sikok wong.
0: Oke lah kalau macam itu terima kasih Pak Herman dan juga Cek Lina. Cek Lina semoga apa yang diharapkan terkabul.
1: Amin.
0: Iya. Nah ini belum ada tahu nih anak berapa?
1: Kalau anak 3 lanang galo.
0: Ada yang bantu-bantu jualan?
1: Ketik.
0: Nah, kita doang kan tiga-tiganya punya apa kedai dewek-dewek.
1: Kerja dewek-dewek.
0: Kedainya kan ada usaha dewek-dewek kan.
1: Ya,
0: ada hubungan pempek. Minimal dia jagoi
1: kayaknya. Jagoi. Kami sama bapaknya tuh lah.
0: Iya. Oke lah kalau mah itu. Itu lanjut kembali dol galo-galo. Terima kasih ya. Untuk Cek Lina dengan Cek Herman ngobrol-ngobrol luar biasa menginspirasi semoga ya. Dan semoga apa yang diharapkan terkabul. Amin ya.
1: Amin.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Salam. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dulu galo-galo kita lanjut kembali acara selanjutnya yang bersama Perempat di Palembang di Sriwijaya Siang, dan saya pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan kami ngebangi masih sampai pukul 15.00 di program acara Sriwijaya Siang.
3: Demikian tadi Teras UMKM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: 51 tadi ya. Dan masih kami 11:51 tadi, dan yang pastinya ya tudur galau-galau ya, kita lanjut kembali. Oh, mohon maaf ya untuk waktu zuhur 12:51 nanti ya. Jadi galau-galau bisa langsung bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah zuhur nantinya ya, sambil istirahat ya. Oke, galau-galau kita lanjut kembali, kita lanjut di program acara selanjutnya. Untuk luar kalau di mana berada.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana senyum hangat keluarga.
0: Ya, kembali ya, kami ingatkan untuk waktu zuhur untuk wilayah Kota Palembang sekitarnya ya, ternyata bukan pukul 12:51 ya, sudah masuk di sholat zuhur. Jadi kami bertugas pada hari ini yang mewakili pimpinan staf karyawan Karawati Harian Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan dulur, kita lanjut kembali rangkaian acara untuk dulur kalau di mana berada, dengan kembali kami memutarkan ragam hiburan dan informasi. Sampai nanti pukul 13 kita akan bergabung bersama Prompat Jakarta.
2: Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aromanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Ya Dulur, kita lanjut kembali di hari ini. Dan Dulur, kalau-kalau dengan rangkaian lagu-lagu daerah, baik itu Nusantara dan juga Sumatera Selatan ya. Dan kali ini ada lagu pesan moral dari Faza Sadikin Permana. Hayu, nom-noman Indonesia untuk bergerak, bergiatan positif, berkarya untuk negeri.

Kembali dengan informasi budaya dan juga permainan anak-anak di masa-masa lalu. Kali ini, kegiatan festival budaya yang dapat menjadi sarana efektif untuk mengenalkan kembali gasing kepada generasi muda. Hal ini dijelaskan Fitri Anggraini dari Merawang. Eksistensi gasing sebagai identitas budaya kembali menjadi perhatian pada hari bermain gasing internasional. Hal ini mengemuka dalam program Begaya RRI Pro 4 Sungai Liat. Dan gasing Bangka terbuat dari kayu keras yang dibentuk bulat dengan paku di ujung bawahnya sebagai poros putar. Permainan dimainkan dengan melilitkan tali kemudian menariknya agar gasing berputar lama di tanah. Selain ada ketahanan putaran, gasing juga dilombakan bertepatan atau ketepatan memecahkan gasing lawan dengan tradisi masyarakat Melayu. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Oke dulu kita kembali dengan informasi ya, di siang hari ini untuk pendengar di Malang Brado ya. Dan info selanjutnya masih seputar budaya pariwisata dan juga seni ya. Dan masih tentang Hari Gasing Internasional, momentum hidupkan permainan tradisional ya. Kembali dari edi.co.id Sungai Liat. Peringatan Hari Bermain Gasing Internasional 14 Oktober pada hari ini menjadi momentum menghidupkan kembali permainan tradisional syarat budaya. Permainan rakyat ini dinilai mengandung nilai kebersamaan dan sportivitas. Dan di mana generasi muda menyadari lebih akrab dengan permainan digital, karena itu gasing perlu terus diperkenalkan agar tidak hilang di telan zaman. Informasi selanjutnya masih tentang budaya ya. Kali ini baju kurung Melayu mewarnai upacara Hari Jadi Natuna. Pakaian adat Melayu rupa baju kurung mewarnai pelaksanaan upacara peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Natuna tanggal 12 Oktober Senin kemarin ya. Dan penggunaan busana tradisional ini menjadi bagian dari upaya menjaga identitas dan nilai budaya Melayu dalam peringatan Hari Jadi Daerah. Camat Bunguran Selatan, Marzuin, turut mengenakan baju kurung Melayu saat mengikuti upacara tersebut. Penampilan dengan busana adat ini mencerminkan penghormatan terhadap tradisi dan budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Natuna. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

Kelompok pengembangan hilirisasi kelapa sawit didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat perekonomian nasional. Kemarin, Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengajak Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia serta pelaku usaha menjadikan hilirisasi sawit sebagai prioritas karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Pengembangan produk turunan seperti gliserin, surfaktan, dan karoten dinilai masih memiliki peluang besar selain pemanfaatan sawit untuk bahan bakar B50.

Raya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A iya Imanaku akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu nggak muncul? Masa ayah ngomong sama diri ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk ya, terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul.
2: Ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya enggak ada hal yang sangat penting, enggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu ya. Karena memang kalau kita keluar ini apalagi berkendaraan bermotor, ini apa? Hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang enggak enak ya.
2: Enggak enak, betul.
1: Iya dah. Oh iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih, sama.
1: Agak dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di sini siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Ye, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya.
2: Iya
1: dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Deng Yuni, oke dah silakan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil. Aku panggil Damar kini atau mau ki dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perempat Jakarta Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
3: Iya. Selamat siang semua pendengar Perempat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah, Kak. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya. Sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu. Karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu ya, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu, Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Ayun.
2: Ya. Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkah di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasan misalnya.
2: Iya, papasan itu
3: Jadi
2: pesan-pesan
3: semua
2: luhur.
3: pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana apa menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya Kelong, Kak ini. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian, tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik, tapi Kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah Kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama, ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kontambo, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akik bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi-puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya. Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak Kak Yun, sangat banyak sekali ya. Yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita. Iya,
2: betul. Kemudian sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya, atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
3: Iya. Jadi perannya sangat besar sekali, Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan. Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingaki, sipaka labiriki atau sipaka lebih dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan, perlu menjaganya, Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
2: Terus di ini ya, ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan, kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya, Damar, di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini? Apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini, bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kak. Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini sifat apa ya, generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan, riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya. Apakah ini konten edukasikah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
2: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara betul, baca puisi hasil karya-karya puisinya betul sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, di itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada apa, masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, itu dari digital belum ada di digital waktu itu ya.
3: Belum.
2: Jadi 2000 saya lupa itu
3: 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada. Ya maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok, bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah, itu dia, Kak.
2: Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
1: ya, Neng Yuni,
2: Jakarta ya.
1: Oke.
2: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
1: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
2: Iya, silakan di 0811 400 9250.
1: Kita ulang lagi.
2: 0811 400 9250.
1: Iya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun Deng Yuni, kita break dulu. Eh, udah diterima?
2: Ya, ada belum sih?
1: Belum ya? Kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya. Dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
2: Okay.
1: Kita terima ya. Telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811 400 9250.
1: Baik. Kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Ya. Sudah halo. Ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari
3: selamat siang.
2: Dari mana?
3: Mbak Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, selamat juga, salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni, dan siapa Bapak Nasemnya ini?
2: Damar, Pak Damar,
3: Mbak Yuni?
2: Damar, Pak Damar, Damar.
3: Oh, Pak Damar ya, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Leman.
3: Iya, makasih, salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan,
2: iya.
3: Itu masalah apa tadi itu?
2: Sastra lisan ya? Iya, sastra lisan. Iya.
3: Itu apa bentuk dan contohnya Pak gitu. Nah, gitu saja Pak, bentuk dan contohnya gitu yang dalam bahasa
2: Makassar ya?
3: Tadi itu Pak gitu.
2: Okay.
3: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
1: Ya, Bang Leman.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni. Kak Yuni yang cantik.
2: Jauhnya Ica ini ada di Jakarta ini sih.
1: Ca, dibacain nggak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan.
1: Baca ini.
5: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
1: Mau bacain nggak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan Ponova, nanti Ica ngambek sama Ponova.
1: Ya udah, pertanyaannya apa Ca?
5: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
1: Sama Kak Damar.
5: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk
5: apa
1: yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra
5: Makassar. Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, baik.
5: Habis tadi juga kan Ponova ada nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus. Aku suka tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu
1: yang tadi diputerin. Yang mana itu dari sana juga, ntar Ponova minta dia di operatornya
5: gitu.
1: Iya. Dari RRI Net ya.
5: Karena nggak tahu judulnya apa, aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya. Oke, Ica.
5: Oke, Bayu nih gitu aja yang Ponova ya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya.
2: Ya di Makassar.
1: Iya. Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Ya kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh ya. udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh berarti ada baca-bacaannya.
2: Udah nomor. Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa.
1: Yeah.
2: Oke, silahkan Damar.
4: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. soal apa sih contoh-contohnya, misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya, ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat tetupan ritaya pakabodoi linota tatanam miantu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tau ki, sipaka ingat ki, sipaka lak biriki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
4: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi, teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota, ya. Tidak bicara tentang hanya kota, tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa. Ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya, Yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Yeah. Pasang, papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, kakak.
1: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
4: Oke, boleh, baik. Boleh, boleh. Saya coba angaru. Angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Yeah. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah. Kepada raja, sumpah ya setia. Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan dan tentunya. Cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
2: Ya, okay. Saya coba. Oke, okay, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
1: Oh iya, baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
1: Yang iya. Di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Iya. Yes. Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke. Okay.
1: Kalau untuk WhatsApp adakah?
2: WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada. Ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya. Yeah.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Mau tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha. Terima kasih.
1: Oke. Sila. Mas
2: Teo di Magelang. Gimana, langsung aja?
1: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
4: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral, tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang ataukah sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papaseng dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun, karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi, ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya.
4: Yeah. Yeah. Saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik Kak, terkait dengan ini, karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Yeah.
4: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya, benar-benar benar. Iya.
4: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya atau kan nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tin roko naung anak, roko naik, nandu balas akatekne, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu yes. Itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita, menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Okay. Dan itu yang selalu terngiang hari ini.
1: Baik.
4: Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya.
1: Okay.
4: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
1: Siap.
4: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Asik denger ceritanya.
1: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu tadi kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
4: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angaru dulu Kak.
1: Silakan.
4: Tabik kareng. Kipa mau purang mama. Rida leka malak dirita. Risa di karatuanta. Rimpo amating kita. Inak kemi ane kareng. Lamar tata salana gua. Nakarepi kang salang kareng. Angulu di baru gaya, nakatipu kang salangkarai, pasurang matang kabar. Inai-inai mo salangkarai, amapat tojing itu jinga, amapiada kiada ka, usalaga isirina, ui sarap para lakin. Di ranjak kunipatikba, pangkuluk kunisuhia, ikat te angin karai, naikam bilikok kayu. Amirik ko angin namarunan lekok kain. Ikat teji nikarain. Naikam bebatang mamanyo. Astolong ku jini namamanyo batang kain. Ikat tejarun karain. Naikam beban nampanjai. Anta leko jarun namaminawam ban nampanjai. Unasallah akam maya arukur dan lekanta. Pangkai jirak Inrak batu onjokku, awang nyeri anak riboko, pasangi riana tanjari rumah kanainya tanah rupai janjin. Ya seperti itu kak. Jadi
1: wih, keren luar biasa. Aplaus dulu dong Daeng Yuni.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
1: Iya iya. Benar, keren keren keren keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa?
4: Ini salah satu sastra lisan Angaru namanya kak.
1: Oke. Okay.
4: Biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit sebelum terjun ke medan perang, pergi berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan, bukan sih cuma bicara raja, tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu, ada Tuhan, ada hamba, ya, ada
2: motivasi
4: raja.
2: Dan doa ini.
4: Iya.
2: Oh, iya.
4: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa. Keren, keren, keren, keren. Sukses ya Kak Damar ya.
4: Kasih,
1: ya, baik. Daeng Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Mbak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk Amin. Semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
7: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.

0: Ya Lur, kita diingat perempat, informasi yang dari perempat. Sebuah karya seni yang disebut sebagai kritik atas kebakaran hutan dan lahan di Jambi dan Palembang ramai dibagikan di media sosial. Dalam visual yang beredar, tampak sekelompok perempuan berbusana adat merah dan bermasker hitam berbaris di lahan bekas kebakaran atau terbakar yang diselimuti kabut asap. Sementara foto sisipan memperlihatkan seorang penari berhias emas yang mengenakan masker gas. Dan unggahan ini menyertakan pernyataan apakah dengan keindahan sebuah suara akan didengar. Karya ini muncul ketika kabut asap karutlah memang sedang pekat pada saat itu. Dengan indeks kualitas udara di kota Jambi dan Talang Betutu Palembang tercatat 318 hingga 381. Pada Jumat tanggal 9 Oktober 2026 dan kategori tidak sehat hingga berbahaya. Sementara kebakaran di Rawa Gambut dalam wilayah perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan sulit dipadamkan sejak Agustus hingga Oktober 2026. Warga di sejumlah daerah juga menggelar unjuk rasa atau juga bisa dikatakan aksi-aksi seperti para seniman yang berkarya dengan protes tentang asap. Dan informasi selanjutnya, kali ini informasi dari eri.co.id untuk Dulur Galo-Galo. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate mengadakan bimbingan teknis atau bimteks kepenulisan berbasis konten budaya lokal dan literasi informasi bagi pustakawan, guru, pelajar, dan penggiat literasi. Kegiatan berlangsung di Dispersip Kota Ternate. Bimtek ini yang berbasis konten budaya lokal menghadirkan tiga narasumber, yakni ada Herman Hosman, Marjori Saida Amal, dan juga Asgar Saleh. Sementara itu Bimtek Literasi Informasi bagi pustakawan, guru, dan penggiat literasi menghadirkan Nur Lela Syarif, Sri Bulan Nenggolan, dan juga Hermin Sur. Dan dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan, Ketua Bidang 2 TPPKK Kota Ternate, Asmi Arti, mengatakan kedua kegiatan tersebut memiliki keterkaitan erat dan saling melengkapi. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali Besanjo di 0711351656. Halo, assalamualaikum Besanjo.
1: Halo, assalamualaikum Besanjo.
0: Yo, apa kabar?
1: Baik, Cek.
0: Silakan.
1: Alhamdulillah
0: baik, Cek Asmi.
1: Alhamdulillah, Cek.
0: Ya, Cek. Dia tuh di Cek Asmi lagu apa, Cek Asmi?
1: Lagu Madiun Ngawi, Cek.
0: Madiun Ngawi?
1: Iya, Cek.
0: Oke lah kalau mah itu. Madiun Ngawi.
1: Iya.
0: Kirim spesial untuk siapa?
1: Spesialnya biarlah untuk Cek Dola.
0: Makasih yo.
1: Iya, Cek. Okay. Untuk Cek Dola.
0: Uh-huh.
1: Semoga sehat selalu lah.
0: Amin, amin. Amin.
1: Air jam-jam, Cek.
0: Iya, benar-benar.
1: Assalamualaikum, Cek Dola.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Kami doakan juga Cek Asmi juga meti ya. Ya, mana lagunya ini? Ini kayaknya. Kita terima telepon lagi ya di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Besanjo.
0: Yo, Besanjo, diatui Cek.
2: Yo, Cek Nadia suka bangun satu.
0: Yo, Cek Nadia. Yo, mau no ceritonyo.
2: Ceritonyo. Yo, mak ini lah ceritonyo.
0: Bayolah kalau itu. Lagu apa Cek, Besanjo kita?
2: Lagunya dari Ambon.
0: Apa tuh?
2: Beta pilih alih sampai tua.
0: Ya, apa tuh? Beta?
2: Beta pilih alih sampai tua.
0: Hah?
2: Beta
0: ya.
2: Pilih
0: ya.
2: Alih
0: ha?
2: Sampai
0: okay.
2: Tua.
0: Okay.
2: Sampai.
0: Pix kate di sini sebelahnya. Oke, apa lagi? Beta
2: pilih alih
0: bentar.
2: Sampai tua.
0: Nah, ngolah
2: kan.
0: Seriusnya
2: loh ini,
0: apalagi selalu
2: terus
0: ya nih. Lagi nyari ganti
2: lagu. Kok nyarinya jangan yang di komputer sebelah. Komputernya gue sebelah.
0: Oh, ini lagu AI.
2: Lagu AI.
0: Yang lainnya ada.
2: Lagu itu Merlani yang nyanyi.
0: Oh, Merlani yang asli manusia.
2: Iya, bukan Aida kalau sih.
0: Merlani. Ada versi banyak sih, ada yang versi A-nya.
2: Merlani nyanyinya. Baru kenal kemarin aku dengan dia tuh.
0: Iya, Bang.
2: Iya.
0: Merlani.
2: Iya.
0: Beta pilih sampai tua.
2: Beta pilih Ali. Sampai tua.
0: Oke lah kalau begitu. Itu aja?
2: Itu aja.
0: Iya.
2: Nah, emang ada yang lainnya,
0: Bang? Ya cukup. Kalau nak misalnya kirim nak pesan bakso, kakek be.
2: Oh iya.
0: Ya.
2: Tidak kalau kenyang, Cek Dola kalau makan.
0: Iya.
2: Iya.
0: Hati Besanjo ya.
2: Iya.
0: Pintu depan tau kan?
2: Tahu.
0: Ya.
2: Aku nak ada pintu belakang bae aku.
0: Iya. Aduh.
2: Pintu depan lah digembok uang. Aku lihat jendela be boleh.
0: Agak teriak ke uang.
2: Iyalah.
0: Ya.
2: Iya, ini kan bukan acara kelas ya, Dola.
0: Bukan, ya.
2: Iya, betul. Ikan tidak kirim-kirim juga kan?
0: Enggak apa-apa.
2: Iya. Iyalah. Aku turun Cek Dola ya.
0: Iya, hati-hati. Enggak turun ke mana?
2: Hah?
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Ya.
2: Balik Cek Dola
0: ya. Yo, hati-hati yo.
2: Iya.
0: Ya. Makasih Besanjo ya.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi sesi pertama. Yang pengen bergabung silakan. Halo, assalamualaikum Besanjo.
3: Waalaikumsalam, Besanjo.
0: Iya, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pauzan.
3: Iya.
0: Pak Yo diatur di sana, lagu apa?
3: Lagunya Beta-Beta juga ini.
0: Apa tuh?
3: Beta Bale.
0: Beta Bale?
3: Iya.
0: Hah?
3: Iya, Cek Dola.
0: Beta Bale. Beta pulang kalau?
3: Apa?
0: Tunggu Beta Bali.
3: Oh, ada.
0: Bali pulang, ada.
3: Apa?
0: Kati Beta Bali.
3: Adanya apa di salam?
0: Beta

0: pulang.
1: Oh iya ya, sama
0: Mbak. Beta Bali, pulang ya. Beta pulang dua malah dong. Balik pulang. Yang benar nah,
1: yang itu bela.
0: Hah?
1: Yang itu baik kalau ada yang itu.
0: Beta balik, bentar.
1: Ya enggak apa-apa itu tadi lah.
0: Bentar. Sebanyak ini ada balik pulang, beta balik 2.
1: Oh.
0: Bentar ya. Beta pulang. Bentar. Nah, katanya namanya. Beta pulang 2, ya.
1: Ya, itu balik dolar.
0: Oke.
1: Okay. Ini daripada cek dolar lagi. Nambah pusing. Tarik panas ini kan.
0: Ada 2 nih, balik pulang 2.
1: Yang apa kan coba?
0: Yang balik pulang 1 ada balik pulang 2.
1: Oh, yang ini yang 1 baca dolar.
0: Hah? 1 ya.
1: Yang 1.
0: Ya agak slow ya.
1: Ah.
0: Oke. Okay. Itu bayar?
1: Ya, itu bayar.
0: Oke okay, dah.
1: Baca dolar, selamat mendengarkan ya.
0: Oke. Okay. Sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit pun 3 lagu dan kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini untuk dulu kalau-kalau di mana berada.
2: Dita bojoku mampeh. Aku lo bojomu. Malah mbok satru. Eleh.

0: Prabudaya Sumatera Selatan.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya kembali di Besanjo. Aduh, kalau silakan diatur yang pengen bergabung di 0713516656. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Besanjo.
0: Yo, dengan siapa di mana?
1: Nelai.
0: Cerita ya.
1: Yo.
0: Masuk diatur.
1: Yalah, depan pintu baik.
0: Ya sudah kalau itu. Apa nak?
1: Jadilah.
0: Nak ngundang loh. Biasa depan pintu tu ngundang.
1: Tak minta beras,
0: oh,
1: rumah katik beras.
0: Kasihan ya.
1: Jadi lah,
0: tak
1: masak,
0: tak
1: minta.
0: Oh, ya Allah, ya. Kami doakan rezeki banyak ya.
1: Ya.
0: Jangan ngotak terus, abang lingkari sekali-kali. Halo.
1: Ya, baik. Aja, lagunya. Ya.
0: Lagu apa?
1: Kita terputar.
0: Ah, cak kemarin ya.
1: Ah.
0: Ya.
1: Nah, ulangi sudah teman kita ya, minta lagu Nusantara.
0: Apa?
1: Lagu ini belah, pincel belah.
0: Lagu apa?
1: Lagunya ini beh, Palembang Darussalam beh.
0: Palembang Darussalam, boleh, sip.
1: Eh?
0: Mm-mm.
1: Nah, itu lah ya, jangan ya, lah, tiga ikut lah Nusantara galo.
0: Mm-mm.
1: Pincel dulu.
0: Iya, benar, masa di akal. Makasih ya.
1: Tuh,
0: mm-mm.
1: Aku nak balik eh.
0: Hati-hati.
1: Eh, mana beras aku minta tadi?
0: Oh iya, nih. Itulah di meja. Iya.
1: Oh, cantik.
0: Jadilah aku juga punya ini mau cantik berbagi baik gitu. Sekilo kurang dikit, lebih dikit.
1: Kurang cantik.
0: Iya,
1: coba
0: aja dah ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yuk, apa kabar?
2: Beras.
0: Nah, ini bos beras. Ini bos berasnya.
2: Ini bos beras aja.
0: Iya, banyak berasnya.
2: Alhamdulillah ada
0: menang. Iya.
2: Ketanak tuh ada.
0: Ada ya. Nah, tambah dua canting lagi sekilo.
2: Nah, inilah di sini nama cerita.
0: Belewatan. Belewatan tadi.
2: Kayak dua canting sewang jadi. Tandu cantik kan?
0: Iya.
2: Cantik.
0: Iyalah.
2: Oh, iya. Lagunya ini Pak.
0: Lagu apa?
2: Itu tua begini budak lah.
0: Maju kau.
2: Iya. Kira-kira tak boleh kan?
0: Hah?
2: Kira-kira tak boleh kan?
0: Iya tak boleh.
2: Nah, galau-galau tuh ada lagu dengan perempuan dimanapun berada ya.
0: Ah, berada.
2: Di tua muda dikira galau ya.
0: Iya.
2: Sebab tua dolau ucapnya dalam sehat panjang umur.
0: Uh-huh.
2: Banyak rezeki
0: dengan dalam
2: urusannya.
0: Oke.
2: Kalau balik hati-hati wadalah.
0: Terima kasih yo. Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siko lagi ya, Dor, yang pengen bergabung silakan. Halo, assalamualaikum Besanjo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, diatur di Celi.
3: Siang main bola.
0: Ah, cakep.
3: Jangan lupa makan durian. Siang ada wadalah.
0: Wow.
3: Penyiarku yang paling keren.
0: Wow. Padahal untuk orang lain bukan aku tuh.
3: Wow,
0: oh,
3: itu
0: ya.
3: $2.
0: Iya lah.
3: Kalau penyiarnya yang siaran lain untuk yang lain.
0: Iya ganti nama, baik tinggal.
3: Iya, ganti juga pantainya. Tak cocok siang-siang main bola. Kita Iwan yang siaran.
0: Iya. Oke lah kalau meter lagu apa?
3: Lagu ini deh. Nah,
0: Tabola Bali.
3: Dia
0: nyanyi.
3: Wah,
0: dia. Siap-siap. Nah, itu aja. Yuk.
3: Untuk Adola jangan lupa makan, Wak.
0: Yuk, terima kasih atas perhatiannya. Oke. Oke, oke.
3: Semoga sehat terus.
0: Yuk. Oke. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengar ketiga lagu ya untuk pendengar di mana berada.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ya Rul, kita lanjut kembali di program Besanjo. Agak keluar juga ya tadi. Agak alamu. Caknya si kau penipun baik kita terima ya. Sebagai bonus pada yang hari ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Siap-siap,
0: Pet. Oh, dengan siapa nih? Wapet, agak jauh dikit Wapet dengan radio Wapet. Payo Wapet, diatur dengan lagu apa Wapet?
1: Lagu ini be, jadilah.
0: Apa tuh?
1: Lagu kejujuran.
0: Kejujuran siapa tuh?
1: Ade Api.
0: Hah?
1: Ade Api.
0: Dari lagu mana tuh?
1: Lagu Ambon.
0: Oh, kejujuran, oke. Kejujuran nyanyinya Ade Api. Oke. Okay. Siap. Itu baik?
1: Itu baik, Indra.
0: Oke. Yo, Cek. Makasih, Cek. Amin, amin. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau itu. Cek Wapet ya, penelpon terakhir. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Setelah ini ada Sriwijaya Sorry akan mengisi di program siaran selanjutnya. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat ayo. Alhamdulillah hari ini durang dengan dulur direwangi dengan Lecak Kasid di Perumpat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan di Surjaya sore edisi hari ini hari Rabu 14 Oktober 2026. Dulu sobat ayo. Adapun acara-acara yang akan Cara Sidbak ketengahkan untuk merewangi dulur di ruang dengarnya. Pertama ada acara Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut. Acara ini dimulai dari jam 3 ini atau jam 15 sore ini sampai ke jam 17 atau jam 5 kage. Acara ini berupa Bepilih Lagu Dangdut. Dulu kage Cik Asid ketengah ke playlist lagu yang telah Cik Asid pilih ke. Ini merupakan seleksi dari dulur kita dewek dah yang telah berkirim oleh Cik Asid. Cik Asid minta judul-judulnya ada sama penyanyi dah Nah, tinggal gek pilih-pilih lah kira-kira yang cocok bagi dulur. Sembari itu dulur pacak berkirim salam dengan dulur yang lain tentunya dah Jadi kosong dulur pacak berinteraksi dengan Cik Asid di 0711-351-656 atau juga yang melalui WA juga bisa di 0897-788-4884. Nah, dulur dapat yo. Dilanjutkan setelah itu di jam 17 kita ada pelestarian wisata lokal. Di sini Cik Asid akan sepil ke wisata-wisata objek wisata yang ada di daerah kita di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Cik Asid pilih ke kage daerah mano. Kemudian dilanjutkan di jam 17.49 kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Hari ini akan dibawakan oleh koriah kita Royanatus Syarifah dengan surat Ar-Rum ayat 20-23. Dilanjutkan nanti beduk dan azan maghrib di 17.56. Dulu sepura yo. Setelah itu kita akan kembali melalui acara kita pelestarian adat budaya. Di sini Cik Asid akan sepil ke adat budaya yang ada di daerah kita di 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan. Selanjutnya di jam 19 atau di season terakhir di Surjaya Sori bersama Kuala Cerasip, kita akan mengetengahkan musik-musik Batang Hari 9 dengan petikan gitar tunggalnya. Kaget dulu yang seneng dengan petikan Batang Hari 9 kaget dengan kebaikan itu dulu sobat yo. Rangkaian acara yang akan Cik Asid ketengahkan untuk merewangi dulur segalanya di ruang dengar tentunya. Baiklah sobat yo, kita lanjut di acara kita yang pertama, Bepadu Bepilih Lagu Dangdut.
1: Dudulur, mulai 2025 Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perumpat RRI Palembang.

0: Baik dulur, kita masuk di acara kita Bepadu Bepilih Lagu Dangdut. Wah, jadi dulur sepada yo. Tema kita hari ini makanan western apa makanan nasional. Wah, jadi dulur ketika cek asik nanyo makanan cek itu pilih eh. Makanan luar negeri apa makanan kita, makanan nasional. Jadi western or pribumi atau nasional eh. Baik dulur sepada yo. Adapun lagu-lagu yang masuk di playlist Cek Asid sore ini, waduh bukan musuh deh. Pertama ada Perasaan dari Lewaldi, duo Tak Pantas Selvi Yama. Ketiga Bimbang Roma Irama, Diam-Diam Cemburu Ice Trisnawati, Mengapa Dua Rita Zekisima, Sejuta Luka Rita S, Cinta Biru Evita Mala, Doa Suci Imam S. Arifin, Goyang Mujair, Ayu Ting Ting, Cinta Noda Hitam, Mix Z, Kehilangan, Roma Irama, Pisau, Jaja Miharja, Wakuncar, Gara-Gara Facebook, wah, Ade Irmas dengan Sengsaranya, Satu Haji Sampai Mati, Mala Agata, kemudian ada Arsab dengan Gembala Cinta, kemudian Dua Muka, Hamdan ATT, Kau Asing di Mataku, Mega Mustika, Ancur Vesana Telor, Imam Arifin, kemudian Gadis Malaysia dari Yusunus. Wah, wow. Sudah 20 lagu yang masuk di playlist Cak Rasid ya. Madai dak kata si kok yang setuju eh. Mendeng-mendeng bae. Baik dulu sebelah yo, payu, kita lanjak ke. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bepadu.
1: Bepilih lagu dangdut.
0: Wah, princess ini ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, princess. Ya. Kalau disuruh pilih makanan western, aku atau makanan luar, apa makanan nasional, makanan kita.
1: Makanan kita
0: baik lah. Makanan kita baik lah. Oh, ngapo ya, itu? Luar tuh?
1: Makanan luar tuh aku kurang senang, apalagi. Apa sih namanya yang roti isi
0: hamburger? Hamburger? Hamburger? Oh. Tidak akrab di lidah ya? Eh.
1: Iya, aneh kalau
0: menurutku. Aneh. Aneh. Oke deh kalau cek itu. Karena tidak biasa dah cek princess ya? Eh?
1: Iya.
0: Oke, siap. Cek princess.
1: Iya.
0: Tadi sudah dengar dong lagu-lagu cek asid itu. Baca ke.
1: Mainkan.
0: Hah?
1: Satu Rasa Cinta.
0: Satu Rasa Cinta, iya benar. Satu Rasa iya. Cinta, siap. Boleh berpilih. Wah, Satu Rasa Cinta, eh.
1: Iya.
0: Kirim-kirim, boleh.
1: Kirimnya buat berapa ke umumnya?
0: Terserah.
1: Oh, terserah ya?
0: Iya.
1: Kirimnya buatnya Ayah Sobari ya. Bang Akbar, sama Tante Alisa, Mang Putra Banten, sama Ibu, Mang ini Pauzan, Irin, Rian Sudirman ya, sama Suri. Buat Mang Uju Sakorambutan, Mang Uju 035 juga sama sore. Pak Pendi Langkan ini kemana? Udah ketik kabarnya.
0: Aduh, Denny. Aduh.
1: Terus punya Pak Pendi Yasing juga, buatnya Mang Aspen, Cik Asmi ya. Kecuali lagi, buatnya Mang Rifan di Bukit juga, buatnya Cik Nadia, Cik Ita. Haru sama Rara juga sama sore ya. Nah, kalau masuk malah bingung aku. Semuanya Andra, Anggi, juga Kelly, Robby, kalau sore ya. Siapa lagi, Kak Rasid?
0: Siapa lagi dong?
1: Eh, enggak tahu lagi lupa kan. Bu, ini yang rombongan di OI ya. Ada Mang Tozai sana ya.
0: Oh iya.
1: Ada Mang Helmi juga, BMI, Mang Pian juga, Mang Johan, Mang Napi juga di sana ya. Enggak tahu lagi lah, kami buat jalan-jalan lah kayaknya ya. Dari asam persiapannya. Oh iya, pokoknya Mang Hendra Widodo, Mang Iwan juga. Udah, katanya selamat sore kalau-kalau ya.
0: Oke.
1: Mang Yos, Mang Yos Jalur juga.
0: Mang Jalur ya?
1: Eh, enggak, makasih nih soalnya. Pokoknya Kak Rasid juga kasih ya.
0: Oke, Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di Pelaju ya. Oke. Di belakang saya Sisi, kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum, Bepadu.
2: Bepadu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bepilih lagu dangdut.
2: Bepilih lagu dangdut. Wah. Bersama Cik Rasid yang ganteng.
0: tumben.
2: Alhamdulillah rezeki jalan.
0: Oh.
2: Tidak mencet terus di acara siapa bayangkan. Dah oh. Masuk jelas.
0: Biasanya agak sore dikit masa aku tu.
2: Mumpung dengan kesempatan
0: iya iya
2: mumpung dengan rezeki kan
0: iya
2: kalau ditunggu-tunggu ke sore kaget lewat
0: ya. Cik Iwan makanan western apa makanan nasional?
2: Gitu makanan nasional makanan kita baik aja sih
0: nasional atau
2: makanan luar-luar itu agak kurang ngerti aja sih. Ayo, bentuk-bentuknya itu kan agak aneh-aneh.
0: Enggak aneh. Tapi kalau anak
2: kita
0: jelas-jelas. Lah, aku baru nanyo.
2: Kumpul yo.
0: Kalau anak gadis. Di
2: sekolah misalnya. Kumpul pasti makanannya tadi.
0: Oh,
2: ya. Antar kan ke sana. Apa dia yo yo ke makanannya.
0: Kadang-kadang aneh.
2: Ngomongan dia yo yang aneh-aneh yang kita enggak ngerti lah istilah itu kan. Tapi kalau Cik Rasid aku tahu ngerti kalau.
0: Iya, tapi kadang-kadang lidah kita bae kadang aneh.
2: Luar negeri
0: ya. Bukan musuh deh. Luar negeri di Lapan Ulu ya.
2: Jadi segala makan tuh tahu kalau. Kalau kami ini keluaran dari dusun enggak tahu
0: jangan. Wah, ikan musuh ya. Made in apa di pemulutan ya.
2: Lanjut kita
0: aja. Oke, apa dia lo kok gitu? Lagu apa tadi? Kira-kira denger tadi kan?
2: Lagu tuh lah nak minta
0: pilih ya. Iya, walaupun aku WA aku enggak pernah dibales ya. Iya, masih tetap ya.
2: Aku jangan megang HP itu je. Aktif mai HP tapi tak dibuka lagi tak je sebenarnya.
0: Itu eh. Iyo. Aku tu dari pagi tadi aku tanya galo pokoknya. Yang ada WA aku tanya iyo. Apo lagu apo kira masuk playlist sorry. Nah, jadi jangan saling salah ke salah kamu sulah.
2: Aku malam tu lah baru buka HP ni. Jam 10 kucing baru galak megang HP.
0: Iyo.
2: Fokus pegawai jelas
0: itu. Iyalah benar nian. Jadi cak mano jadi ceritanya lagu apa kira-kira biar aku pilih dulu.
2: Hancur pasangan telur.
0: Wis kan musuh. Hancur pasangan.
2: Ada lagu Wong Rumah namanya kan.
0: Waduh itu eh.
2: Ada nama Mardiana di sana. Wong Rumah Mardiana. Lanjut kita cari.
0: Lanjut.
2: Berhubung kita ini jarang masuk jelas ya. Jarang ngirim aku nak ngirim banyak dikit jelas ya.
0: Lanjut.
2: Dikit bae ya, banyaknya.
0: Iya.
2: Sisi saja kan bagus itu.
0: Sedang ya.
2: Iya, kalau yang tidak terkirim tidak lemak jelas ya rasanya.
0: Iya.
2: Apalagi dia galak nyapa gitu kan.
0: Iya,
2: kita tidak nyapa dia. Ayo ngapo ya. Kita kirim untuk wapet kita jelas ya.
0: Oke.
2: Iyalah wapet kita. Lah miss call sudah jelasin.
0: Wih.
2: Iya, lah monitor ya. Pasti lagu dia yang tadi, apa mengapa dua tadi pasti.
0: Iya,
2: lagu naik ke mengapa dua tadi sudah.
0: Tahunin kamu.
2: Oh, iya, lagu apa? Cintanya tadi.
0: Lah paham deh.
2: Oh iya, lagu keker dari jauh sudah. Ayo lah kita kirim yang pasangan sejoli di sini. Makanya emang Asmi lagi.
0: Ah itu pasangan buruk itu.
2: Itu. Iya, Jasmine bareng Aspin gitu, eh.
0: Nah,
2: pasangannya akur
0: jadi. Akur tapi itu memang.
2: Iya, salut aku.
0: Aku salut juga.
2: Salut. Kapan kita nah ini?
0: Apa?
2: Nak bongkar mesin ke sana.
0: Woi. Iya, aku kemarin semalam lah teleponan. Kayak tinggal ngatur jadwal, Beh. Pokoknya.
2: Oh,
0: iya.
2: Rencana tuh kalau enggak Minggu malam Senin. Nak ke sana.
0: Minggu Senin.
2: Habis maghrib. Kalau kata halangan kalau tidak berubah langsung nak ke studio. Ajak dia aja lah.
0: Oh, berarti itu kan agak cepat dikit berarti kau tuh.
2: Iya, sudah maghrib langsung meluncur ke sana kan.
0: Iya.
2: Ya paling dipijek-pijek sejam kan.
0: Iya. Masa aku kan itu pulau kan gantiin aku pulau kan.
2: Iya lah, ya kurang 4.9 kan meluncur ke sana.
0: Iya. Jadi pas jam 9 tuh dah eh.
2: Pas jadwal gitu kan. Kami kan mbak nyelam kena duo ini ya. Ngapa sih kok kena duo
0: maksudnya? Kena suwe pisang kali.
2: Itu.
0: Iyan itu. Oke, lanjut.
2: Selalu monitor mah di Bitung gitu eh. Jadi gitu di sekarang ya. Akbar gitu eh. Cek Pipit, Fauzan eh. Nah, kalau ditulisnya agak cepat jelas ini.
0: Atuh eh.
2: Ada Mang Rizwan gitu eh.
0: Lanjut.
2: Ada Mang Bus di sana eh, di Bukit eh. Wapet sudah wapet eh. Dua kali dapat cangkir wapet.
0: Asli.
2: Tiga kali dapat soto. Itu yang dapat soto maksudnya.
0: Iya. Hendra minta senggol itu kan.
2: Apa?
0: Hendra minta senggol.
2: Oh iya, Hendra itu kita tu eh.
0: Yo.
2: Lagi sibuk juga cak ni tu cak Rasim.
0: Ya,
2: alhamdulillah semoga lancar luncur kalau rezeki kita cak Rasim Putra Jalur cak Rasim Putra Banten juga ada eh. Amang Pen Gasing, Amang Pen Langkan eh. Apa kabar eh? Cak Ita juga sengelais eh. Putra kita Aleta, Nadia eh. Aryan Sudirman, Bang Napi Jaga Raja eh. Bang Napi gitu eh. Sisi gitu eh. Sisi tadi eh, Sisi. Arujuk eh. Bok Wati je saja dah. Ada juga di OI dan di BMI je saja dah. Mengalami Mang Tozai ya. Ada juga ini. Cik Ipa galak monitor. Sama apa? Malu. Cik Ujok, Ujok Beti ya. Di sakur rambut kan.
0: Jarang masuk tu di mana?
2: Apa? Jarang. Tapi pernah Ujok Beti masuk.
0: Iya, iya.
2: Sama siapa? Cik Ras. Sama siapa? Pernah apa?
0: Aku iya, pernah dengar. Aku pernah dengar. Pernah dengar.
2: Iya, susah katanya masuk di perumpat kan. Oh, banyak-banyak manusianya je. Nomor siko.
0: Oh, sama aku pernah kan?
2: Iya,
0: pernah iya. Sama saya jelas. Iya, pernah sama aku benar.
2: Iya, itu Ujok Beti.
0: Iya.
2: Kira kita kirim Robi Eli ya, sudah.
0: Oke. Okay.
2: Tambahnya Robi Eli Mang Peri kita gitu, sungai di mana? Sungai Rata Mang Peri.
0: Yo.
2: Andra Respati kita gitu, bareng Anggi ya. Sudah ada berita cerita sih kalau galau baca
0: sudah. Oke, siap.
2: Untuk cerita semoga saya terlalu ya.
0: Amin, amin. Sama-sama jawaban, sama kalian doa gitu.
2: Iyalah, doa yang sama untuk cerita dan berkorgo. Semoga anak yang di wisuda kemarin semoga sukses ke depannya
0: dia. Amin, amin, amin.
2: Semoga cepat dapat gawian, bisa membahagiakan kedua orang tua.
0: Amin, amin, amin. Iyo.
2: Terima kasih waktunya.
0: Wan.
2: Assalamualaikum.
0: Ada salam dari Wak Pet, Wan. Terima kasih katanya.
2: Sama-sama, Cik Nasi.
0: Iyo, ada Wak Pet. Salamnya Mang Iwan.
2: Oh, belum dimati, untung mas.
0: Yalah,
2: itu
0: yo yo yo.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat ayo kita baca ke di Ekotentip ke. Sudah dua telepon, Cek Princess Sisi sama Cek Iwan. Assalamualaikum, ada Wapet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kasih, semoga sehat dan lulus. Sama-sama Wapet, kita saling doa ke ya. Pisang goreng, ubi keladi, sumur kering, tak bisa mandi. Ay ngatoi Cek Nini. Lagu ini buat pecinta perempat. Semoga sehat galau-galau. Wow, makasih Cik Kasid. Makanan kita baik Cik Kasid. Tak usah nak mester-mester kan. Uyo ye. Lagunya Mengapa Dua. Wah, kan bener ni kan. Ya, gitu. Makasih Cik Iwan. Yo yo payo. Baik dulu sobat yo. Kita rengek dulu eh. Lagu dari Princess Sisi. Satu Rasa Cinta. Kemudian Ancur Pesanan Telur dari Cik Iwan. KTP. Cik Wapet. Mengapa Dua. Rita Sugiarto.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dedulur, kita masih di Pepadu, Pro Apan RRI Palembang.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke Berpadu Berpilih Lagu Dangdut. Langsung bagi kita terima di line telepon kita yang sudah tak sabar lagi dulur kita siapa ini. Halo, Assalamualaikum, Berpadu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berpadu
1: Berpilih Lagu Dangdut.
0: Hai, sehat kawan Ra?
1: Alhamdulillah, wow. Sehat
0: dan sekarang. Ngapa kalau lama tak masuk?
1: Nyuruh yang lain dulu je.
0: Jaku kau buat betapa
1: yang lain perutuan, jadi kita agak menyendiri dulu sesekali tak masuk.
0: Kira betapa ke Gunung Kawi, melo aku. Tayo aku galak.
1: Gunung Ibul bae lemak.
0: Apa? Gunung Ibul?
1: Ke Gunung Ibul bae lemak dekat.
0: Oh, dekat tapi dekat gunungnya, namanya bae Gunung Ibul.
1: Oh, itu ya.
0: Iya. Tahu juga Gunung Ibul kok. Kenapa? Oh, baik, alhamdulillah. Oh, baik. Kau itu apa kabar tuh?
1: Aku ya malam Senin sana nak melok.
0: Oh. Masuk, monitor juga.
1: Iya lah, monitor terus aku kamu siaran.
0: Oh, itu ya, syukurlah kalau cak itu.
1: Mau nggak
0: masuk, Pak? Oh, syukur kalau itu.
1: Iya.
0: Andra?
1: Yang lain juga nak masuk kan?
0: Iya. Oke, siap. Andra?
1: Oh,
0: kalau disuruh milih makanan Western apa makanan nasional? Makanan bagat apa
1: makanan kita? Makanan kita dulu aja.
0: Makanan kita dulu.
1: Kita lah tahu rasanya kan? Iya, manis pedasnya kita lah tahu. Lah sering ngerasa kenyo makanan luar kita tak tahu.
0: Oh, tapi pernah tak ngerasa?
1: Bungkusnya bagus, dalamnya belum tahu kan.
0: Tapi lah sudah galak ya, nyoba-nyoba ya.
1: Oh, ada baik.
0: Iya, cak model cak sisi tadi aja ya, makanan apa cak kasih yang roti, makan sama sayuran itu naik. Sama daging sama itu.
1: Iya.
0: Oh, iya. Lah pernah juga
1: tuh. Cak kemarin makan daging apa ya, daging unta aja kemarin.
0: Siapa tuh? Siapa?
1: Aku.
0: Dikasih siapa?
1: Dari kasih om.
0: Dia balik dari umroh.
1: Iya.
0: Oh.
1: Haji, bukan umroh.
0: Haji. Oh iya. Yang
1: alhamdulillah.
0: Masih seger.
1: Rata-rata keluarga di sini dibawa ke, tapi tidak banyak-banyak kan. Yang penting nyicip katanya.
0: Iya. Ya. Masalahnya tidak katik jual.
1: Yang oleh-oleh yang lebih lemak. Jarang. Iyo. Pung Indonesia makan ya.
0: Enggak ketik jualannya. Bukan masalahnya enggak ketik jualannya.
1: Iya, kayak itu tuh dikasih hatinya kemarin.
0: Oh.
1: Hati ruso.
0: Hati ruso lain-lain.
1: Untu.
0: Oh,
1: iya. Kalau dagingnya mudo-mudo dibagi di sedikit sewang kan. Penting katanya ngeraso.
0: Ngeraso ke benar-benar. Payahlah kalau cah itu. Chandra. Andra tadi dia sudah
1: dari luar adalah,
0: lah sudah dengar monitor tadi lagu-lagu yang telah aku bacok tadi.
1: Tapi sepintas lah tadi tuh.
0: Jadi macam mana maksudnya? Tak bacok lagi apa?
1: Ada tambahan tak lagu-lagunya tuh?
0: Dah katik sementara gue ini sudah 20 kok ini. Iyo, Andra ada WA ada?
1: Ada tapi lagi rusak cek.
0: Kaget kalau ada WA WA kaku we lagu-lagu kira-kira nak dipilih ke tapi sebelum siaran jangan sekarang. Kalau sini, kalau nah ini lah sudah masuk playlist.
1: Ada kebayar lah.
0: Oke, siap. Apa dia?
1: Biar tak repot kan.
0: Bener.
1: Tadi itu nak milih yang di Ladi Tuli Mangiwan tadi aku tu lagu.
0: Sebenarnya tidak juga apa Andra lebih repot main ini sebenarnya. Aku lebih baik kalau Jojo bae deh. Lebih lima jaman cak ngamagen itu nama aku. Kalau ini lebih besar aku lagi aku.
1: Iya, coba sebelum sudah lagu Bang Iwan tadi kan apa
0: ya? Ancur, anti perasaan telur dia tuh.
1: Sudah lagu Bang Iwan tadi nah.
0: Bentar dulu.
1: Heeh.
0: Dia dari
1: masa terakhir tadi kan? Aku soalnya
0: lagi itu gadis Malaysia, gadis Malaysia Yusunus.
1: Lainnya?
0: Dua muka. Kau asing di mataku. Aduh.
1: Yang tadi becek yang pertama tadi aja ya.
0: Apa tuh? Yang Yusunus gadis Malaysia?
1: Iya, yang Yusunus tadi bela.
0: Oke, siap. Iyo. Lanjut kirim-kirim salam boleh?
1: Enggak ada kusimak lagi oleh kalau milih yang itu tadi tuh kalau masuk udah masuk.
0: Oh iya. Cek Iwan ini.
1: Bang Iwan tadi.
0: Bang Iwan enggak galak nih tuh. Galak itu dia tuh. Apa? Neko. Oke, lanjut.
1: Ya, kirim aja ya.
0: Yuk.
1: Ya, buat Bang Robi, Eli ya. Ada Bang Iwan tadi ya. Ada Mang Rizwan di Bukit, Pak Dermawan, ada Sisi, para kawan-kawannya ya, Ayah Sobari juga di situ ya, Mang Akbar, Mang Putra, Irin barang gitu ya, Fauzan ya, ada juga buatnya pokoknya barang kawan-kawan rombongan itulah ya. Hmm. Tinggal juga buat Mang Hermi, BCMI, ada Mbak Pipit, ada ketinggalan juga buat apa lagi ya, yang jarang masuk nih, Bang Johan ya.
0: Iya, lajak alamat masuk. Alamat
1: dengar Mamang itu kemana. Mm-hmm. Barang kawan-kawannya ya di OI ya, tanpa terkecuali.
0: Lagi mabuk dia?
1: Ya.
0: Hah? Lagi mabuk, makan asap dia, minum asap. Jadi asap.
1: Oh, anu dia mau kemana itu tuh?
0: Nggak, biar lah, biar dia suruh masuk dia.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Ya terus buat ini ya, Bang Ujuk 035 ya. Mm-hmm. Ya pokoknya buat semua pendengar aja lah ya, tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore, selamat istirahat. Oh ya, ada yang ketinggalan, Cik Rashid.
0: Siapa?
1: Buat Wak Pet sama Bibi ya, sehat selalu. Semoga cepat diangkat penyakit Bibi ya.
0: Amin.
1: Dimudahkan urusannya, dilancarkan rezeki. Bang Pen juga ya, yang digasingannya di Langkan ya. Mm-hmm. Ya, spesialnya buat Anjita. Siapanya salam sayang selalu, sehat selalu para keluarga. Doa yang terbaik pokoknya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tak ketinggalan juga spesialnya buat Uma Asma ya. Semoga sehat selalu para keluarga di situ ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Semoga dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Buat aku
0: amin.
1: Yang lagi monitor juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat mendengarkan.
0: Mm-hmm. Untuk ponaan?
1: Ya, itu becek ya, lagunya kutub. Ah?
0: Untuk ponaan?
1: Ponaan mana?
0: Biasanya kok ada ponaan yang di Lembang? Ponaan
1: lah kali.
0: Pulang balik.
1: Lah di sini dia.
0: Oh, mak itu. Okay.
1: Berapa bulan di sana kemarin?
0: Oh.
1: 2 bulan. Makanya kemarin rencana nak belok. Jadi yang lama ego mak itu.
0: Iya. Okay.
1: Iya, buat Cik Rasid sehat selalu orang keluarga, Cik ya.
0: Okay, siap.
1: Makasih atas waktunya, Cik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andra, ayang bebnya Anggita. Di belakang Andra. Halo, assalamualaikum berpadu.
2: Waalaikumsalam, berpilih lagu dangdut.
0: Wow, Cak, siapa lagi denger-denger agak-agak familiar suaranya?
2: Dia.
0: Oh, dia ya. Balik ke mana dia nih?
2: Balik ke rumah.
0: Balik rumahnya di?
2: Di sini lah, belum pindah.
0: Mana? Ada tak di Google Map?
2: Ada lah.
0: Ada ya?
2: Iya, emang aku tinggal di negeri yang tak berantau.
0: Dia. Oh, kalau disuruh milih makan western atau makanan nusantara?
2: Makanan western.
0: Western.
2: Atau nusantara.
0: Wah, iya.
2: Iya.
0: Aku
2: ya, sesuai dengan lajah kita kan kita nusantara bayar. Tapi apa salahnya kita nyebut yang western dari itu kan? Iya.
0: Terutama the west-westnya berarti West Sumatera, dah eh?
2: Iya.
0: West Sumatra, rendang,
2: terus ada
0: gulai goreng, sambal hijau,
2: asam pada,
0: udah lama udah makan asam pada aku.
2: Iya, ke rumah be.
0: Ah, sudahlah, PHP.
2: Bawa bahannya pakai.
0: Cukuplah yang apa namanya itu, dah makannya gulu-gulu apa itu.
2: Ini Cik Rasid, aku lagunya, tadi aku dengar
0: tuh
2: lagu dari
0: adik
2: Irma.
0: Ya. Kaget dulu, cerita dulu, iyo. Oh, dah.
2: Iya, tapi aku salah
0: sih tuh. Iya, western, iyo.
2: Jangan tak tahu
0: Pak Zio. Pak Haji Cik Sis tadi apa dia lah, yang roti yang campur sayur, campur lagi gitu. Iyo. Oh, iya, tahu berarti ya.
2: Kalau misal memang ada waktu dan kesempatannya, apalagi ada yang beli ke kan?
0: Benar. Aku tuh, jujur deh. Kalau kita kan kadang-kadang kalau nak beli itu berpikir dulu. Ini kalau dibeli ke galak aku.
2: Iya. Chicken terkaki.
0: Terkaki
2: bukan.
0: Terkaki.
2: Teriyaki. Iya. Yang penting. Coba,
0: ayo. Terus itu yang makan-makan Jepang itu kan ujungnya ikan salmon segala macam tuh.
2: Sushi.
0: Segala macam.
2: Udon segala macam itu kan.
0: Pokoknya nih kalau pernah aku tuh dicobokan anak gadis ya makanlah ya katanya. Oh, apa nih? Ini lah salmon, ikan salmon lah. Pokoknya itu idana dipecek-pecek pemen.
2: Iya, sudah oleh
0: lemak
2: tu oleh kamu nyicip dikit. Bukan banyak. Lemak dia tu kan.
0: Oh iya, banyak muntahnya deh.
2: Iya. Pokoknya makanan yang penting halal deh tu
0: begini. Iya benang je eh.
2: Iya.
0: Jadi
2: lagunya tadi?
0: Apa dia?
2: Sengsara tadi ya?
0: Hah?
2: Sengsara, Adi Irma.
0: Sengsara ya? Wah, oke deh kalau cak itu. Kirim-kirim boleh?
2: Boleh.
0: Siapa di belakang kau tuh?
2: Siapa di belakang? Ada yang ini buka pagar.
0: Buka kata-kata.
2: Iya nih, baru aku keluar.
0: Lain bunyi pagarnya macam itu.
2: Ini kurang minyak. Jadi agak seret gaya. Itulah bunyinya.
0: Woi kau ini.
2: Lain ya. Aku di Jojo ruangnya.
0: Aida ah, percaya sama kato cek Gayas. Percaya sama adik bodek tu katanya sama hukum penyemurtan. Ya Allah kejamnya. Oh shit. Nah dia tu kata jangan kan itu panas berdengkang. Hujan petir. Masih sempatnya bohong dia tu.
2: Iyo. Sakit aku proses. Kalau dia
0: pertama muka itu eh. Oh iya. Pasti dia kekek di ruangan ini. Dia kan di stop ini lagi.
2: Oh dengar eh.
0: Dengar pasti dia.
2: Iya. Yang lebih berdosa lagi itu eh. Itu yang buat omongan.
0: Yang buat omong fitnah itu eh. Apalagi pagi-pagi. Oh, hobi nian wong itu ngatur nene.
2: Pokoknya ku pantau kalau siaran pagi. Berarti gibah ya aku ini.
0: Enggak baca muncul cerita dikit langsung gibah dia.
2: Langsung. Begitu nama aku sebut langsung ku miss call langsung. Iya, aku kirim
0: aja. Oke, lanjut.
2: Untuk Mang Napi, Jaga Raja, Mang David Dodo, Aian eh.
0: Terus ngapo Aian waktu masuk nak?
2: Hah?
0: Aian dia aku tidak pernah masuk lagi sekarang.
2: Oh, Mak Uji dia tuh mungkin dia ngejuk kesempatan untuk yang lain ini kan, tidak masuk kan?
0: Nah itu.
2: Padahal omong dia tidak masuk. Kasi lo kak dia tidak mencet.
0: Tapi biasanya dia tuh lancar dia tuh.
2: Hah?
0: Biasanya lancar.
2: Ya mungkin sudah ini dia masuk lagi eh.
0: Oh gitu, itu ya. Iya.
2: Iya. Terus ada lagi Mang Uju. So sama Mang Uju 035, Mang Pen Gasing Langkan, Mang Adi Sutarame sama Adi Pitung.
0: Okay.
2: Ada lagi Sisi tadi eh, Mang Iwan. Terus ada Cik Asmi sama Cik Aspinnya. Ada Sarul Rara, Fauzan Irin. Terus ada lagi ini Mang Rizwan eh. Terus ada lagi siapa eh? Ujok Betty yang kalau monitor eh, jadi Pak Ibu di sana. Terus ada Pak Darmawan, ada Pak D. Kliwon, Pak D. Suripto, Mas Salimun, Mas Syukur. Nah itu eh.
0: Cik Adi Sukarami.
2: Sudah
0: eh.
2: Aku kena menyem dia dua kali, rugi aku.
0: Rugi aku.
2: Iya. Yang lain pula,
0: Simona,
2: galak juga Simon tuh
0: dikirim. Nah aku berapa hari ini, caknya lagi itu heboh eh.
2: Apa?
0: Nadia, Simon ini aku saling tukar pantun segala macam. Gak aku monitor.
2: Wah, ini dunia
0: entertainment
2: kan memang.
0: Wah, dunia entertainment nih kan musuh. Alangkah entertainmentnya dah eh.
2: Iya, ini Simon nak masuk ni yang jadi pantun
0: ni. Oh, laju eh.
2: Iya.
0: Panasan dia.
2: Iya. Pak Sobari juga, Manggun Gondrong. Palangan dah eh aku ni. Ada lagi siapa? Anggita eh. Terus Rian Sudirman.
0: Nah, yuk Nadia terus, kata Anggita tuh. Yuk terus, Nadia.
2: Iya. Aku ini kadang dia yuk ke, kadang dia adek ke.
0: Iya. Ketika lokal yuk adek ke. Jalik kecuali sim. Mamang
2: Toing.
0: Mamang Toing.
2: Mamang
0: Sulia.
2: Iya, Sulia. Terus ada mang ini. Ayah aku bencinan ya buat namu dia nih.
0: Siapa?
2: Iya. Mama Tebu.
0: Woi. Oh, kau kemarin enggak kau kirimi dia tuh kemarin nomor itu monitor dia.
2: Tahu, aku juga lupa dengan dia tuh. Karena memang kan aku lupa-lupa kan ya.
0: Oh, memang. Oi, tapi memang buat kan benda itu.
2: Iya. Terus apa lagi? Mang Helmi ya, ya Allah, bapakku eh.
0: Iya. Oh, jadi kamu ketemu kemarin kan?
2: Jadi.
0: Iya, di radio sebelah ya.
2: Oh, aku di update uang 2 ekor itu kemarin.
0: Oh, cak itu. Bu BMI datang juga.
2: Datang juga.
0: Around.
2: Iya, around. Tekewe-kewe. Opa Toza juga eh.
0: Opa?
2: Opa Jepang gitu eh.
0: Oh.
2: Iya. Siapa lagi?
0: Adi Pitung. Adi Pitung belum eh?
2: Sudah dia.
0: Sudah ya? Oh ya sudah.
2: Oke. Okay. Kalian kan temen dia.
0: Tumben di hari ini pecah WA dia.
2: Iya, lagi santai pasti. Iya, belajar benar-benar kau tuh di.
0: Iya.
2: yang banyak ikut pikiran kau di situ.
0: Oh, iya, usah pulau katik pikiran banget kau.
2: Iya. Oh iya, benar pulau ya.
0: Iya.
2: Cukup, dia duta ya, masih ada pikiran.
0: Cukuplah kau bayar katik pikiran.
2: Aku.
0: Aku.
2: Aku, ya, aku. Cuman, aku nak turun ini soalnya. Jelas kedua aku. Ayo sudah lah, galau-galau lah pokoknya.
0: Oke okay deh.
2: Iyalah, yang belum tersebut kan, kaki kalau malam pulau kaki itu.
0: Yo.
2: Iyalah, lagu ini sudah ya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Yo, aku nak sambil cipereng ini, aku pinjakin cipereng.
0: Ayo, yo cipereng lah ya.
2: Yo. Yo, tak jelas sih sama tugas be.
0: Oke. Okay. Nah,
2: semoga saya tahu baru sama Cik Indriana.
0: Andriani.
2: Andriani ya. Iyo, iyalah, itu cak rasa deh.
0: Yo i.
2: Terima kasih
0: yo.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penepung sudah ya. Cik Andra sama Cik Dia suka bangun satu. Kita di WA kita ada Adi Fitung. Wah, Adi Fitung. Budak ganteng. Assalamualaikum Kakando. Rashid, semoga sehat selalu. Paling senang makanan Palembang beku. Oh, request lagunya Gadis Nah, sama Gadis Malaysia. Sama dengan Si Andra, oke, okay, baik, dulu sebelumnya. Berarti kita terima sih kalau lagi penelponnya, karena sama.

0: garis Palembang.
1: Gadis Palembang. Iya, gadis Palembang. Palembang. C Anggita Pratiwi.
0: Siapa pun.
1: Siapa pun lo itu. Anggita Pratiwi.
0: Iya, kebelah.
1: Iya, nyerah dia. Kalau ditanya, nak makanan western apa lagu nasional?
0: Yang pasti nasional ya, Syara. Utamakan fatara dulu. Tapi ya terkadang ya pengen kan makan burger. Di lain-lainnya lah. Tapi lama nanti selalu dibeli ke Syara itu.
1: Iya.
0: Benar, jauh-jauh Syara itu kalau nak beli dari itu ya kalau kondisi keuangan ini yang maker dua kali.
1: Iya. Tapi kalau cak yang burger masih lah kalau aku sih masih lah. Iya. Terus itu yang itu cendat apa cendat bulu cek yang kita kalau cak yang Korea-Koreaan ramen segala macam itu masih lah.
0: Oh itu murah loh masih ramah.
1: Iya.
0: Kantong ya.
1: Masih lah ada eh.
0: Jangan ya, pernah makan kimchi dah.
1: Kimchi.
0: Kimchi.
1: Yang kayak mana tuh?
0: Yang kayak sayur sawi cak di merah-merahnya
1: itu. Oh iya. Pernah.
0: Gimana sih rasanya?
1: Ada yang keju-kejunya kan?
0: Tidak, cak di bumbu pedas cak itu nih.
1: Sayur bae itu ya?
0: Iya, sayur sawi putih cak itu kan. Di polos-polosnya kayak merah-merah itu.
1: Aku pernah sih kemarin disuruh makan sayur oleh anak gadis tuh ya. Ayah apa deh ini? Ya sudahlah karena dia makan kita melem-melem makan juga kan.
0: Iya.
1: Jadi kalau Anggita uangnya fleksibel bae dak eh?
0: Iya.
1: Bener iya. Aku juga melok juga enggak fleksibel juga aku. Tapi kadang-kadang memang kalau seandainya disuruh cepat milih, disuruh cepat dak eh, disuruh cepat yo nasional dak eh.
0: Lagi itu beca
1: nasib. Kalau
0: malam
1: tuh syarat
0: speciality lu cepat lagi. Wih, kayak ini. Kan
1: kayak bandingannya
0: gitu ya.
1: Bisa baik kok. Oh, yang kita, Anggita. Yolah.
0: Jadilah makan syarat, udah lapar.
1: Lapar ya.
0: Ya, lagunya tadi.
1: Anggita sudah nyimak tadi ya. Sudah nyimak kan? Dikit-dikit.
0: Agak. Apa ya tadi?
1: Ayu ting-ting. Yang itu ya, apa namanya?
0: Gameboy Mujair.
1: Oke, lanjut. Ay, bola si Andra. Andra pulo Anggita ini. Pratiwi.
0: Enggak, aku Pratiwi.
1: Anggita Pratiwi. Laju lah kita, kirim-kirim salam Anggita.
0: Kirim salam.
1: Iya, Gebo Ibu Jair kan? Pen
0: langkan kasih nyari Mak Asma, Kak Rodi, Eli, Pak Akbar, Mak Alisa, Ayah Sabari, Sisi, Ozan Irun ya, ada Ayu Nadia, aduh.
1: Ayu Nadia apa adik Nadia?
0: Ayu.
1: Nat, kau ni Nat galak bikin gosip, ayu lah. Iya.
0: Mak pet ya.
1: Iya.
0: Pokoknya main Mang Iwan tadi ya, Mang Iwan Kertapan. Baru sih. Gal-gal baca arahnya tanpa terkecuali lah pokoknya. Special buat Bang Amra sebagai selalu. Sebagai arahnya selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anggita Pratiwi. Baik, Sobrayo. Anggita sudah. Lagunya Gameboy Mujair. Di belakang Anggita. Halo, Assalamualaikum, Bu Padu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah seru masuk, Cerafet.
1: Oh, ini sudah masuk.
2: Aduh, gue hampir tak masuk tadi. Untung ku ulangi lagi mencet, dapat.
1: Dapat, teh. Woi.
2: Cerasik kan lambat mencetnya tadi. Aku lo mencet duluan. Belum. Oh, pencet lagi dapat.
1: Oh, dapat ya.
2: Rezeki tidak kemana kan Cerasik.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Apa kabar Cerasik?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa. Cek ini, cek mana kabarnya?
2: Sama.

0: sih.
1: Kamu eh.
0: Baik juga.
1: Anak-anak sehat.
0: Alhamdulillah sehat galau lagi makan galau cak.
1: Wish.
0: Siko lagi tidur.
1: Nah, ngapa yang tidur itu? Capek main dia. Bang Tony?
0: Waduh, itu lagi ketogo.
1: Ketogo. Lagi nonton ya.
0: Iya, biasa.
1: Oke, Cak Eli, kalau suruh pilih makanan western apa nasional?
0: Tergantung, Cak Rasi. Kalau nak beli dewe makanan kita we, kalau makanan luar kan mahal, Cak Rasi. Orang kecurhatnya. Tapi sering dulu Cak Rasi makan sushi, Cak Rasi.
1: Sushi? Wah, boleh lah.
0: Apa dia, Cak Rasi, yang... apa ada bungkusan kecil kan itu kan dalamnya itu ya taburan kayak apa dia itu Cik Rasid
1: taburan
0: iya butir-butiran kecil macam itu Cik Rasid tapi kok baunya kayak itu Cik Rasid
1: iya aku cari ya ini ada apa lah makanan apa
0: tuh ya Cik Rasid belum pernah beli sushi ya?
1: Sushi sushi itu
0: yang dari nasi Cik Rasid itu dari nasi
1: iya
0: tapi enaknya Cik Rasid
1: Celi kau kan kangen sama Cik Gaya ya
0: kangen kan mana Cik Gaya
1: ngapa kau kangen sama dia tuh aku nak muntah juga ya
0: itu penyiar idolaku
1: itu kan
0: penyiar paling idolaku
1: dia nak balik dia udah ada jemputan dia sudah
0: hati-hati cek gaya rumah
1: yo
0: pakai masker dulu cek
1: pakai masker cek gaya yo katanya
0: jangan terbalik maskernya
1: utaknya bed balik
0: hancur galau untuk lagunya yang gara-gara Facebook kan masih kan?
1: Masih dong.
0: Kalau lah Cik Rasid hapus.
1: Gara-gara Facebook.
0: Aku punya banyak teman.
1: Wah.
0: Tapi jangan. Yuk. Tapi gue aja.
1: Apa dia Bang Tony?
0: Anaknya apa? Itu becek. Iya lagunya itu becek Rasid.
1: Iya oke. Nak kirim salam dah.
0: Kirimnya untuk galau-galau.
1: Untuk galau-galau ya.
0: Selamat sore. So, mandi lo yang belum mandi kan.
1: Iya.
0: Untuk Cik Rasidnya semoga sehat terus bareng Ayu sama anak-anaknya pokoknya.
1: Amin.
0: Iya salam sehat, salam kekeluargaan selalu Cik Rasid.
1: Oke, terima kasih Cik Eli.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggita sama Elegandus. Kita intip pula di WA-nya biar kita adil kasihan. ada Hendra Sungsang. Hendra, assalamualaikum Kak. Buat salam dari Adi. Oh, kirim salam untuk Adi Adi Pitung Dah kirim salam budak itu. Semangat bekerjanya hati-hati baik. Request lagu dong Kak, lagunya Romeo Irama judulnya 5. Pas aku nak kantik dari lagi 5. Hendra. Hendra tidak nyimak apa? 5 Kaget cek asik jingok dulu 5 mana lagunya 5. Pas nak kantik dak terbaca rasanya aku 5. 5. Bimbang Roma Irama nih terus itu apalagi tadi tak ngerti cek Hendra kayak gitu itu pilih yang lain deh atau setelah ini lagu limanya terus itu kita ambil lagi Cek Gun Cek Kasid aduh Lisa Pobai nah tak nyunggu maco niku nih hai tak macet itu Alvin tadi sudah kemudian ada Assalamualaikum Cik Rasid minta lagunya Diam-Diam Cemburu dari Ica Tersemati di sore yang duduk ini biar enak dengarnya buat Cik Rasid mat siaran dan sihat selalu dari penggemar baru pendengar lama di Pemulutan Cik Meli oke Cik Meli salam kenal yo Cik Meli dari Cik Rasid Pemulutannya di mana? Gaya-gayanya karena Cik Rasid galak juga ke situ dah Baik dulu, kita kaget pilih juga lagu dari Cik Meli ni Diam-Diam Cemburu. Payu, kita dengar ke dulu lagunya. Gaboy, tadi apa tadi? Si Agita tadi. Sorry, maaf. I think tinggi bermujair eh. Oh, oh.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dedulur, kita masih di Bepadu, Pro Apan RRI Palembang.

0: Baik dulu lor, balik lagi kita berpadu berpilih lagu dangdut. Langsung bagi kita terima di line telepon. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Selamat sore.
1: Selamat sore, berpadu.
0: Berpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belum malam.
0: Belum malam, oh, udah sabar lagi balik malam. Balik baik, Gabi. Iya. Bagulah di Nus, malam lah itu.
1: Masih sore.
0: Sore nih. Cek, apa kabar? Kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kalau ditanya, Cak Ita nak makan western apa nak makan nasional?
1: Hai, nasional bayar.
0: Nasional bayar, tak berjual solida . Kalau Cak itu.
1: Kita agak biasa ala-ala ke sana. Kita biasa ala-ala ke sini.
0: Sini . Abangnya baik yang kesana-kesana enggak kesini-sini . Abang nih. Iya.
1: Sabar baiklah. Aku yang punya anu. Ngapa sih mas yang enggak sabar?
0: Iya, balik.
1: Balik.
0: Oke, Cita, tadi mau diter Cita?
1: Lagunya diulang lagi tolong.
0: Oke, siap. Pertama perasaan Liwaldi. Nah, ini itu juga Cek Gun . Sekali denger kayak untuk Cita nih. Cek Gun nyimak . Perasaan Liwaldi tak pantas selfie sama bimbang Roma diam-diam cemburu sudah tadi. Mengapa dua sudah? Sejuta luka Rita S cinta biru Epita Mala dua
1: sudah.
0: Apa tuh?
1: Cinta biru.
0: Cinta biru Epita Mala. Oke. Lanjut.
1: Jangan lamai gonang lanjutin.
0: Iya. Cinta biru ya.
1: Kingkin.
0: Langsung lah ini.
1: Persingkat waktu.
0: Oke deh.
1: Kopi yang nenek tadi kan?
0: Nenek tadi ya.
1: Cek tadi kan panjang itu banyak itu.
0: Oh, monitor cek tadi ya?
1: Disebutnya loh itu. Tinggal nambahin deh Pak Alasan di tanah nama sih. Orang ibu Masito. Pak Dermawannya juga. Suarsonya juga yang di Kenten deh. Sama si Asminyo. Nah ini senior-senior galau nih aku kering.
0: Wih, suka nusuh .
1: Spesialnya pasti ke Abang Tora.
0: Tidak berubah.
1: Cintaku hanya kamu.
0: Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu.
1: Yang sibuknya
0: cerah sen. Iya. Ya, saya kirim-kirim salam dia nih itu di WA ini ngilang nih lo. Dah.
1: Abang.
0: Sibuk dan abang itu .
1: Sibuk kerja.
0: Sibuk kerja. Oke lah kalau sibuk kerja. Pastinya
1: sehat baiklah.
0: Iya sama kita doa penting sehat deh. Itu ya Bang ya. Bang Naga.
1: Ngapo?
0: Oke.
1: Jalan-jalan cerasin selamat bertugas . Mudah-mudahan terus tanya sampai tuntas.
0: Iyo.
1: Baliknya hati.
0: Jangan lupa ge karaokean gitu .
1: Apa?
0: Karaokean ge melo. Iyo.
1: Masih mam.
0: Tidak pernah.
1: Ini hari Rabu.
0: Ketik lah.
1: Aku sejatai kalau sebulan tuh pasti aku masuk.
0: Masuk . Tapi
1: alhamdulillah kayak kalau aku mencet masuk .
0: Tapi dengan aku tidak pernah masuk .
1: Nah belum masih masuk aku. Pernah aku nyanyi kalau tidak tergilir nyak mana banyak peminat tau tidak.
0: Itu
1: iya sudah masuk masih pan mencet tuh butuh perjuangan. Mbak Ilang Siko mati sebenarnya nah masuk yang lain. Iya,
0: cek
1: aja itu
0: susulan. Susulan
1: banyak peminat. Nanya untuk hilang satu tunggu
0: 1000. Oke deh.
1: Oke,
0: Cek Ita.
1: Ya. Terima kasih
0: Cek. Salam warahmatullahi wabarakatuh Cek Ita. Lanjut di belakang Cek Ita. Halo, assalamualaikum Bu Padu.
2: Waalaikumsalam, Bu Pele lagu dangdut.
0: Wow. Wih, tomben kau bi masuk bi dangdut ini bi.
2: Tumben-tumben dari jam 2 tadi
0: mencet. Biasa kau jarang nih kalau dangdutan masuk.
2: Mencet apa kalau ini cerasit
0: weh. Coba aku nak kau, iya tapi ini ya. Lagu Ipi, kalau pilih makanan western apa makanan nasional, Vi? Kaki limo ya dah. Dah jadi bantal lagi kalau kau bi.
2: Iya. Biasa kaki limo aja rasa.
0: Nah, penasaran kalau Robin milih lagu dangdut, lagu apa kau bi?
2: Biasa.
0: Apa dia?
2: Ada tadi Walagata ya.
0: Apa judul
2: bisa? Satu hati sampai mati.
0: Oh, iya pi. Oh, tahu ni kau bi. Satu hati taulah, sampai mati. Tahu lah,
2: itu kan Malaysia tu. Eh apa? Thomas Arya tu sebenarnya.
0: Oh, Robi senang Malaysia ya?
2: Oh, senang jelas ya. Puter kan lagi
0: ya? Iya, oke siap.
2: Yang Malaysia ya?
0: Iya.
2: Yang judulnya ini.
0: Apa, Bi?
2: Apa ya? Basing jelas lah, Sahar, Thomas Arya pokoknya.
0: Thomas ya?
2: Iya, jelas kan kalau muter Malaysia juga kadang sore-sore gue dengar.
0: Iya, untuk backsoundnya, Bi?
2: Betul ke ini weh cari, kecewa dalam cinta ke, popnya cari sih.
0: Bentar. Kecewa.
2: Kecewa dalam cinta.
0: Dalam cinta. Oke, siap Bi.
2: Lagu.
0: Tapi back soundnya Bi ya?
2: Back soundnya.
0: Iya, aku jadi back sound aku maksud aku tuh Bi.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Lagu legendnya Yasir Lana cari sih deh.
0: Ntar dulu. Yasir Lana. Kalau itunya Bi?
2: Yasir Lana ya.
0: Kalau itu ya Bi? Batang Harinya?
2: Batang Harinya ini apa? Panjang apa namanya? Bujang apa tuh ya? Lupa aku.
0: Bujang Lapu.
2: Bujang Lapu ada. Bujang Lorong apa tuh?
0: Ah, katik Bujang Lorong.
2: Bujang Kurap apa tuh?
0: Oh, Bujang Kurap ya?
2: Kayak apa lah Batang Hari 9 tuh ya?
0: Iya, kayak aku cari dulu Bujang Kurap ya? Iya, siap. Dah.
2: Ya, itu Bujang Lapu jadi.
0: Oh, lagu
2: satu kaos lampu jadi.
0: Oh, kaos lampu pasti itu Apet sama itu Bang Pendi.
2: Iya, kaos lampu jadi.
0: Oke,
2: kaos itu pokoknya istilah.
0: Oke.
2: Satu ini caranya yang enggak lama diputer nih caranya.
0: Rio.
2: Kucing kurus mandi itu papa tuh nih caranya.
0: Itu di kaos lampu tuh, Bi.
2: Di kaos lampu ya.
0: Di kaos lampu itu, Bi.
2: Iya.
0: Tekarung
2: iya,
0: iya. Di situ, Bi.
2: Ada ya. Ya pasti nggak reset lah. kalau legenda lah urusan lain ya, bukan orang lain ya.
0: Legenda lah orang lain. Apa dia kok?
2: Legenda tuh lama buat yang asal usul ikan patin tuh nanya
0: reset. Tertara. Tenang pak ini. Asal
2: yang orang Melayu tak kalah makan ikan patin.
0: Asal usul ikan patin.
2: Iya.
0: Oke, aku puter tenang pak.
2: Iya, tapi jarang-jarang masuk dia benar.
0: Nah sudah, lah banyak bi, kau tuh bi. Lagu daerahnya bi.
2: Hah?
0: Lagu daerahnya? Ada lagu daerahnya?
2: Lagu daerahnya itu lah, Bujang Lorong.
0: Bujang? Ada apa?
2: Andian.
0: Bujang Lorong ya?
2: Oh, Bujang Lorong, Andian.
0: Ya, sudah. Jadilah.
2: Ah, iya, nyata. Kalau kira-kira itu, gak baik hati. Kira-kira galau-galau.
0: Galau-galau baik. Lagu Malaysia, Kecewa Dalam Cinta. Lagu religinya, Yasir Lana.
2: Yasir Lana.
0: Itunya, Kaos lampu. Legendanya asal usul ikan patin. Lagu iyo. Daerahnya Bujang Lorong. Nah, sudah berlengkap, Bi.
2: Wah, iya, makasih cara sih. Iya. Semoga cara sih juga dimudah ke urusannya.
0: Oh, ya amin. Sama-sama. Pendek bacanya.
2: Nah, jarang masuk. Dari pertama tadi mau mencet-mencet. Masuk-masuk.
0: Oh. Mana Mal Agata nih, weh.
2: Ada kan?
0: Ada
2: juga. Aku cara sih tadi agak terakhir itu cara sih.
0: Iya. Ada, tidak. Aku tunggu lah ke kau, Bay, weh.
2: Ini mah aku nih cara sih siaran tuh.
0: Oh.
2: Baru cara sebelum muncul lo mencet aku. Tidak masuk.
0: Oke Bi, aja Bi.
2: Ada kan satu hati sampai mati ya tuh.
0: Satu hati.
2: Itu agak genjit-genjit aku tuh cara sih.
0: Oh.
2: Kalau malah agak lah, tahu aku pernah dengarnya juga itu.
0: Oke Bi, lanjut Bi.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Tahu, galau-galau be. Tapanya selamat sore. Taknya asap ni ada tak cerdik?
0: Sama tebal kalau sini bi.
2: Oh selamat hidup ini lah ya. Pagi aku nak hidup juga. Ada lagi cara sih datang ya?
0: Iya. Eh?
2: Datang. Kamu masih tak? Jago penyiar trompet. Kamu tak nomor apa? Jago trompet mana tu? Itu RRI. Dia nak mesen, nak beli. Baik dah aja.
0: Bi, kalau seandainya versi Pia Valen kalau ada Bi?
2: Sampai sampai mati.
0: Apa nak itu nih malagatanian?
2: Cara asyik tadi ngomong agak.
0: Ado iya. Itu bi di komputer sikoknya mas aku kalau be Robi galak. Tak apa sih?
2: Ya pasti lah, pasti nggak rasain. Nggak rasain lah ngejo banyak, jadi pasti nggak rasain lah. Untuk satu hati sampai mati itu.
0: Iyo, ada versinya banyak rupanya bi versi.
2: Banyak versinya.
0: Iyo.
2: Nah, coba cara saya.
0: Oke. Okay.
2: Terima lah.
0: Sikok lagi lah bi.
2: Sikok lagi ya. Dah. Iya. Masalah yang masuk belakang ni. Coba cara saya mengasih.
0: Oke okay, bi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Robi. Halo, assalamualaikum Bapak Du.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya, Bapak Du. Kira saya dapat ujung ini.
0: Oh.
3: Oh, ini. Kemarin ini.
0: Tumben.
3: Jadilah, tapi kan
0: jadilah.
3: Ini muncul.
0: Sejak sibuk nih. Sibuk sepanjang kan kau tu eh?
3: Iya.
0: Iya. Jadi makan makanan western apa makanan nasional?
3: Aku western ya.
0: Western, gaya kan? Mie ayam tak tahu nyuwe. Salam western itu.
3: Western,
0: iya. Western, western bagi orang barat western itu eh?
3: Iya,
0: itu
3: kan.
0: Oh.
3: Kan barat makan kita itu kan kebalikan.
0: Iya.
3: Penting kelaset bagi aku cocok di lidah.
0: Nggak popin, ini nak nyuruh Hendra tur, kaget kau ni.
3: Ya, pom, kata gigi.
0: Aspinjol, iyo, nah, kata gigi.
3: Nah, dulu,
0: nah sudah yang nyoboy kan?
3: Belum ada waktu ke sana.
0: Oh, iyo. Tak tu kesini. Tak tu kesini, bye, hen. Galau-galau gitu, hen.
3: Sudah
0: dilihai
3: dulu,
0: agak
3: bengkang gitu.
0: Mati, bikinnya gitu bengkang.
3: Biarlah dia tengah nadi dulu, saling uji kan.
0: Iya.
3: Tapi lah banyak dia pasien tadi.
0: Iya, dia kemarin di batu minggu kemarin itu dari Terang Kelapa.
3: Iya, nak beli mobil katanya, boleh cari satu pasien.
0: Agak sepeda mabuk lagi ya?
3: Iya. Agak aku jadi bawa Evin, tenang baik.
0: Tenang baik, iya. Apa dia kan lagunya kan?
3: Lagu perasaan be.
0: Hah?
3: Perasaan be.
0: Perasaan Rewaldi ya. Oke siap.
3: Untuk gala-gala be kita lah nak habisin ini.
0: Langsung nutup ini bi itu.
3: Iya.
0: Pokoknya
3: selamat sore.
0: Oh kau tu nak kate itu kan? Nak kate apa namanya? Passwordnya. Kate password kau tu.
3: Oh password.
0: Apa dia password? Ingat kau?
3: Bukan lagu dangdut.
0: Bukan. Lah itu kan. Password Simon.
3: Itu ini oleh kena nutup ini.
0: Nutup tadi lupa jadi ya.
3: Hai.
0: Iyo. CSku.
3: CSku. Aku lupa lah juga. Dari jam ini 3:30 aku dah dapat mencet.
0: Oh, itu ya.
3: Iya. Ya, okay. Boleh ukuran kopi ya.
0: Iyo.
3: Masuk iya. Ya, itu baik dikasih deh.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih selalu ya.
0: Yo, sama-sama. Yo,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sobat ayo. Di itunya ada Cik Rizwan ya. Cik Rizwan semua Cik Asid. Pilih ke Cik Asid yang mana bagus yo. Kirim buat Dedek Bodek. Mbok Wati, Simon Pribadi. Dedek Bodek. Apa akam Dedek Bodek? Ada usah kirim Dedek Bodek tu. Mbok Wati, Simon Pribadi, Hendra Widodo, Iwan Koyung, Mang Pen dua-duanya. Andra, Robi dan semuanya tanpa terkecuali. Untuk Cik Asid, kalau be lebih senang makanan nasional. Oh, makanan nasional ya. Apalagi yang namanya pempek. Ya Allah. Baik dulu Zul Boy. Dengan berakhirnya Cik Hendra dan di WA-nya Cik Rizwan. Mahir kebersamaan kita di ada berpadu we berpilih lagu dadut. Cik Asid mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap ya. Kepada Allah Cik Asid mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lemak rasanya buah kue ini. Beli kue ini di Bu Darmo. Sampai di sini dulu berpadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: dulur-dulur, kita sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Mancek bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalonya ado. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae, Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
3: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasi di sini di Surjaya Sore edisi hari Rabu. Rabu 14 Oktober 2026. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pelestarian wisata lokal. Di sini Cik Asep pilih ke salah satu di Kabupaten Empat Lawang yang ada di Sumsel. Dulu sepeda yo, Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan ini dijuluki Negeri Seribu Air Terjun. Ngapo dikatakan seribu air terjun, negeri seribu air terjun? Karena memiliki banyak sekali wisata alam, bukit hingga air terjun yang indah. Adapun bukit di beberapa objek wisata populer di Lahat seperti ada yang Cek Kasih spill ke bukit ini. Ada pertama Bukit Besar. Wah, Bukit Besar ini di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Merapi Selatan. Nah, tempat ini favoritnya untuk camping, menikmati pemandangan pegunungan Bukit Barisan, serta lokasi olahraga Fara Layang. Wah, ini pasti pada saat PON kemarin terkenal nih Bukit Besar ini. Kemudian dilanjutkan lagi namanya Bukit Serelo atau Bukit Tunju. Wah, ini yang nama kelahat tidak pergi nyingok Bukit Tunju. Rasanya manunya rasanya DM. Jadi Cik Asyid pernah mengalami suasana pagi. Wah, ketika pagi kita nyingok bukit itu, terpesonanya nih betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wish.

Jadi Dono Sapuraya Bukit Serelonia di Bukit Tunjuk ini berada di Kecamatan Pulau Pinang. Bukit yang ikonik berbentuk unik seperti telunjuk. Ngapun ngatungin telunjuk karena bentuknya seperti telunjuk memang. Yang mengacung dan menjadi simbol Kabupaten Lahat. Wah, ya itu ya. Kemudian lanjut di namanya Gunung Kembang atau ini lebih dikenal agrowisata Tanjung Sakti ya. Nah, jadi dulu Sapuraya destinasi wisata keluarga dengan pemandangan alam kaki gunung dan air sungai, banyu sungai yang ditata asri. Wih. Jadi dulu rasanya udah habis-habis sih kalau kita ke Lahat ini, karena Lahat ini sebenarnya sama cak pagar alam dulu Sapuraya. Hampir 11-12 ya. Jadi memang tinggal menurut Cak Kasih teh tinggal transportasi nak ke sana itu ya, mungkin akomodasi ke sana, jalan-jalan akses menuju sana tuh kalau seandainya dilewati tol ibaratnya enggak terlalu jauh ibaratnya, wih aku rasa enggak kalah gitu dengan Lampung waktu itu dah ya. Kalau di Lampung dia fokus dengan pantai pemantainya, nah kalau kita fokus dengan kayak Bandung waktu itu nah ya, dari bukit-bukit ada banyak terjun gitu ya. Pemandangan tehnya pagar alam tuh ya. Dengan suasana dingin, suhu dinginnya wis pokoknya. Dak boleh dikatakan ke Bandung kedua ya. Seru pokoknya kalau kita ke pagar alam dan Lahat itu ya. Jadi Sapuraya itu baru tiga kok yang cek asid spill ke ada Bukit Desak, ada Bukit Serelo atau Bukit Tujuh, ada juga Gunung Kembang atau yang dikenal dengan agrowisata Tanjung Sati. Lanjut kita ke hiburan kita, coba aku pengen denger ini penasaran Cik Kasid kemarin itu karaokeannya dulu kita wapet kejujuran.

Baik dulur, seperti yang telah Cik Rasid omong dari awal tadi, kita di jam 17.49 akan mengikuti pengajian Al-Quran dengan bergabung ke ayat 21, yaitu surat Ar-Rum ayat 20 dengan 23 sampai 23 yang akan dibawakan oleh Qori'ah kita, Rayyanatus Sharifah. Tapi sebelumnya kita dengarkan lagu lantunan yang bernostalgia, Yasir Lana Risa Salihah.

Baik dulur, kita akan bergabung dengan RR 21 untuk mengikuti pengajian Al-Quran. Hari ini akan dilakukan oleh Qori Agita Royanatus Syarifah dengan surat Ar-Rum ayat 20-23. Selamat mendengarkan dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya dari Al-Quran.

Pada dulu, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kita Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPV RRI Palembang dan program 4 RRI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian hari ini, kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam lindungan dan ridho-Nya juala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Mance bice, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalonya ado. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Pro FM 88,4 MHz suara Bandung Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasi di sini di Sriwijaya sore edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dulu Sobat Budayo, kita berlanjut ke acara selanjutnya yaitu pelesiran adat budaya daerah kita. Yang hari ini Cerasi fokus ke ambil dari Kabupaten Lahat ya. Jadi di Sumatera, Kabupaten Lahat di Sumatera Selatan ini memiliki kekayaan adat, budaya dan kebiasaan khas dari masyarakatnya. Dikenal sebagai Jemulahat yang terdiri dari suku Lekipali, Lematang, Kikim, Pasemah atau Basemah dan Lintang. Jadi dulu Sumatera, sistem adat dan pemerintahan tradisionalnya ada yang namanya Jurai Tua. Ah, Jurai Tua itu. Apa nih ya nama Jurai Tua itu eh? Jadi dosa budaya Jurai Tua itu sistem kekerabatan menganut garis keturunan patrilineal atau pihak ayah ya, pihak bak, pihak ubak. Wah.

Jadi dulur, dengan jurai tua sebagai pembina moral keluarga yang dipilih secara turun-temurun dari laki-laki yang tertua. Cak itu jadi ceritanya . Sedangkan pemerintahan adatnya dipimpin oleh seorang ria. Wah, ria itu ibarat kalau bahasa cerdasnya dulu zaman dulu krio kali ya. Yang dibantu oleh para sesepuh atau penghulu atau khatib serta ketua ataran. Wah, ketua ataran . Jadi ada juga tradisi dan upacara adat yang ada di daerah Kabupaten Lahat. Ada namanya pantauan bunting. Wah, apa nih kan pantauan bunting nih? Pantauan bunting ini merupakan adat pernikahan khas suku Basema atau Lahat yang syarat dengan nilai kebersamaan dan tata cara pengantin. Wah, jadi itu namanya pantauan bunting. Nah, ada lagi namanya naik bubungan. Nah, jadi apa nih naik bubungan ini?

Jadi naik bubungan ini merupakan tradisi unik saat kenaikan kayu bubungan. Wah, jadi cak itu eh. Ataupun atap rumah ketika kita baru nak muat rumah. Jadi ketika seseorang membangun rumah baru, biasanya ada tradisi gotong royong yang unik sebenarnya. Zaman dulu, zaman Cik Kasit masih kecil dulu, masih ada di zaman itu deh, dulu Cik Kasit masih ada juga dulu zaman dulu gotong royong naik bubungan itu. Tapi mainnya lagi lah, katik lagi. Lah nyewa tukang kalau bagaknya deh, lama ya kalau.

Ada budaya selanjutnya yang ada di Kampung Pulau Lahad, iaitu Ngayika ini merupakan tradisi adat lokal yang masih dilestarikan di beberapa wilayah seperti Tanjung Sakti dan juga Lahad Kota. Nah, jadi mungkin ada tradisi lokal yang lebih spesifik. Kaget cara saya tahu ke, kaget kalau sudah tahu ni anda Tapi ada namanya memang Ngayika. Jadi Ngayika ini merupakan tradisi adat lokal yang masih dilestarikan. Di antaranya mungkin ada cak mandi ke kayik, mandi kayik, mandi kupek kayik. Itu dah di antaranya dah Jadi judul sabudaya itulah di antara adat budaya yang ada di daerah Lahad. Ada nama jurai tua. Kemudian dari sistem pemerintah adatnya ada namanya upacara adatnya pantauan bunting, ada naik bubungan, ada ngayika. Jadi dulur, itulah pelesiran adat budaya yang ada di daerah kita yang pacak cegah senjuk tahu ke di hari ini. Yang kemana kita langsung baik dengan kehiburan itu. Kalau tadi ada dari timur, sekarang kita dari barat. Ini cak rasanya lagu-lagu Cek Nat ini.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info seringat ingat Pro 4 bersama Kulo Cek Rashid. Inilah info selengkapnya.

0: Dulu Sob Budoyo, informasi pertama, bubus tebat. Tradisi tahunan masyarakat Basemah di Pagar Alam. Tradisi ini dengan menangkap ikan bersama dari kolam atau danau. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki, menjaga ketahanan pangan, dan melestarikan kearifan lokal. Prosesi dimulai dengan mengeringkan tebat secara gotong royong. Lalu warga menangkap ikan dan udang. Kegiatan ini mempererat kebersamaan dan menanamkan nilai tanggung jawab terhadap alam. Bubus tebat biasa dilaksanakan menjelang peringatan nasional seperti 17 Agustusan. Tradisi ini berlangsung di berbagai dusun termasuk desa Alun Dua dan Bantunan sebagai simbol identitas budaya Basemah. Dulu Sob Budoyo, informasi selanjutnya, incang-incang adalah sastra lisan berbentuk pantun dari masyarakat Pedamaran Oki. Sastra ini berfungsi untuk menyampaikan isi hati dan pandangan hidup secara spontan dan diiringi musik gitar. Bentuk sastra ini terdiri dari 4 baris pantun dengan tema pergaulan, kehidupan, nasib hingga keagamaan. Gaya penyampaiannya fleksibel dan penuh kreativitas, menjadikannya sebagai hiburan sekaligus sarana ekspresi. Incang-incang digunakan dalam berbagai acara adat dan keseharian. Sastra ini juga telah diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional sejak 2021. Sekian info seringat, ingat perumpat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melo media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga mengukur aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di cerita dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Muhammad Abdul Rashid menyampaikan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siar. Selanjutnya.
1: Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 20.
0: Dodolur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Sudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Nah, dulur-dulur yang seneng dengan lagu acara Batang Hari 9 dengan petikan gitar tunggalnya. Wah, ini cek kasih telah pilih ke lagu-lagunya. Kaos Lampu. Nah, Kaos Lampu ini seperti yang cek tadi, cek Wobi seneng juga ternyata ya. Selain Mang Penny lakan dalam, selain juga Wapet, ternyata cek Wobi seneng juga dengan Kaos Lampu ini. Buat tergantung payu. Kita dengar kebaik kaget lanjut lagi dengan pilihan-pilihan yang terbaiknya.

0: Jangan dulu berbini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau bekerjek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit indah angin nunggu.
1: Nah, kalau lagu ini khusus untuk Aspin. Wah, alang kepanjang bulu hidung.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, maknya lagi kau begejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah anginan nunggu.

0: Klik musik official.
1: Nah, kalau ini janda bersubsidi, cek kasih hadiah ke untuk Koyong Madi. Payung, lanjak ke Layung.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, maknya lagi kau begejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah anginan nunggu.

0: Baik dulu dengan terdengarnya juga gara-gara kupi segelas. Nah, mari kebersamaan gitu di ruang dengar dulu ya. Jadi cek asid, mohon maaf kalau ada salah kata di selama di Sriwijaya sore ini. Kaget di Sriwijaya malam akan dilanjutkan oleh Cek Abas. Wah. Jadi dulu cek asid mohon pamit. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, cek asid mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit, kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
0: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia, punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun, punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada, buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi, sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak, namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insang, air surut telan ke perut.

0: Tengah dia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Muri-muri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku permata jiwa, dengar-dengarlah nasihat ayande.

Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Usup. Secara tidak sengaja, Awangku Usup melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Usup berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima atau tidak.

0: Apa jawapan Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawapan Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku, Sob?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berfikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awangku Usup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa.

0: Usup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
1: Linda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendagu kau. Tak teringin kah Dinda tertawa pula?
2: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
1: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
2: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
1: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya. Serta merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bangkit tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai di sampingnya.
1: Tidak, tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Dinda, maafkan Kanda.
1: Kanda, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa, namun sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebab

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituanya?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mang Cebicet dulur. GM nerimik dulu kejauhan Cak Nyem ini. Yalah, kita di Sriwijaya malam ya. Untuk kesempatan hari ini di Rabu 14 Oktober 2026. Ada Cik Abbas yang akan ngawani Mang Cebicet dulur sampai jam 12 malam kagetnya. Dan kita buka perjumpaan kita tadi dengan legenda asal usul ikan patin, dan kita masuk di belajar di Sumsel Bedendang. Halo.
1: Halo Sumsel Bedendang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Pendi.
1: Apa?
0: Ais, mantap. Sehat, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: Ay, sehat. Suara tuh lesu terus.
1: Iya, gawaan
0: ini. Gawaan ya. Lah dari sanonyo ya.
1: Dari sanonyo.
0: Sano sebelah mana?
1: Dari sano.
0: Tidak
1: tahu dari sebelah mana. Dari sebelah gawaan tau.
0: Ya lah, Bang Pendi ada lagu apa?
1: Lagunya. Ada tak lagu Sumsel Bedendang judulnya Lana Sipu.
0: Lah nasib.
1: Iya.
0: Siapa nyanyi kira-kira?
1: Nah, enggak tahu.
0: Lah nasib. Lah nasib. Nasibku. Coba nah, kita cek dulu Aduh. Oh, bukan lagu daerah tapi. Tulisan cek mana ya? Nasib apa nasib?
1: Enggak tahu.
0: Enggak ketemu Mang Pendi.
1: Enggak ketemu.
0: Apalah kira-kira?
1: Cari gue yang agak sedih, be.
0: Nah, ngapo? Oh, nak sedih-sedih. Iya.
1: Tentang kehidupan, ada tak satu lagu daerah?
0: Tentang kehidupan?
1: Iya.
0: Apa ya? Coba kita cek dulu.
1: agaknya melok dikit. Jangan ngembak yang sudah diputar.
0: Oh, kita cek. Coba kita cek lagunya Eddie Mali ya. Aduh, dah yang agak-agak sedih-sedih. Sedih-sedih kalau di Mali ini apa dah nah ada yang sedih nih, ada Dirut galak.
1: Nah,
0: Dirut sedih. Dirut tuh
1: Dirut ya.
0: Iya,
1: nah,
0: Dirut kita putar versinya ini baik apa nih. Ada Faisal, tapi ini ngebeat ya. Versinya Tantowi Yahya, apa ya lah?
1: Basingnya jadi itu.
0: Ngapun nak sedih-sedih nih?
1: Lagi
0: seneng sedih-sedih ya? Oh, sendu-sendu, bukan sedih. Iya, kalau sedih kayak nangis laju.
1: Iya, itu nangis, meremangan banyak mata.
0: Basah bantal laju. Iya lah, kirim siko spesial, Bang Pendi.
1: Iya. Spesialnya buat
0: menuju
1: 0355.
0: Oke. Iya. Soalnya pernah hari setelah
1: sudah
0: tersoin
1: terpunan aku turin tadi.
0: Oh iya, siap.
1: Yang mana menuju 0355 aktif tak nomor nama tadi.
0: Nah. Oke, okay, siap.
1: Iya. Sekurang itu buat galau-galau.
0: Oke.
1: Iya. Buat jabat, terima kasih. Iya,
0: Mang Pendi.
1: Asap ini.
0: Yo, bener. Tetap hati-hati.
1: Masuk aku bila tidak tahan.
0: Benar lian, pedes.
1: Tak tahu pagi, tak tahu siang, tak tahu sore. Itulah
0: terus. Bener. Di de petang, di de pagi. Bayu Mang Pendi ya.
1: Yo, itu be. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pendi yang ada di Gasing Laut ya. Di belakang Mang Pendi ada siapa? Halo, Sumsel Bedendang.
2: Halo, Bang Abbas.
0: Iya, sama siapa ini? Oh, sama Wong Gandus. Iya, malah sudah siru di belakang tuh. Ada lagu apa?
2: Lagu Armadi Raga, Bang.
0: Yang mana? Yang mana lagunya?
2: Ya. Basin
0: Mbak Bang Pelik. Oh, Pelik.
2: Oh, ini Tekut Bengkok.
0: Boleh Tekut Bengkok. Tiduklah malam ini.
2: Iya. untuk mengapa sih Pak? Baliknya,
0: tarik balik. Oke, siap.
2: Ada tak mengsapkan aja?
0: Mengsapkan, insya Allah mudah-mudahan ada.
2: Semoga mengsapkan.
0: Ini, tidurlah.
2: Yo, sehat-sehat sama Pak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singgahnya siru di belakang Celi. Bayalah sih kok lagi yang anak pelan di sama-sama dendang. Halo.
3: Halo, saya Belanda.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Sama Dadang.
0: Siapa?
3: Ismail.
0: Ismail.
3: Iya, Ismail.
0: Oh, Bang.
3: Wah. Nak
0: mohon
3: ini
0: mungkin
3: tadi tak baca.
0: Oh, cak itu.
3: Mungkin
0: itu
3: cak
0: selunian. Iyo. Bawaannya itu, Madi. Tak baca di perlu.
3: Baca
0: memang. Lah.
3: Selu tapi pasti.
0: Lah dari sanonyo kata dia tadi kan.
3: Abon po video gelas ya video. Selu-selu.
0: Kopi do gelas eh.
3: Iya.
0: Risol 5 iko.
3: Risol 5.
0: Pempek 3.
3: Pempek 3 ya. Pempek tunu pula.
0: Aida.
3: Kenapa kabar Mang Ben?
0: Ada lagu apa nih Mang Adi?
3: Hah?
0: Ada lagu apa Mang Adi?
3: Lagu apa? Comsel eh?
0: Comsel dong.
3: Iya, ini apa?
0: Tanjung Karang Kertopati. Tanjung Karang Kertopati.
3: Oleh ngapa? Kertopati. Asap ini Bang Abas teh.
0: Tanjung Karang. Nah, Remadi Raga sudah ada yang minta.
3: Sudah ada yang minta.
0: Ada jeramba Kertopati.
3: Ini mah ya.
0: Apa? Ulang. Ulang gimana?
3: Bebek mangdola, bebek tunu we.
0: Bebek tunu?
3: Iya.
0: Ada apa?
3: Ada.
0: Ada ya bebek tunu ya. Siapa nyanyinya?
3: Siapa nyanyi?
0: Bebek tunu. Oh, ada.
3: Ada ya.
0: Ada Hendra GR.
3: Ingat dengan Mang Ben dari ini bebek tunu.
0: Payo kita siap ke.
3: Jadi Mang Ben.
0: Payo Mang Adi.
3: Ya, coba Mang Abas.
0: Siko spesial tidak?
3: Spesial.
0: Spesial
3: betul ini baik nama Mang Abas.
0: Siapa?
3: Mau di samping ini baik
0: nah. Oh, asik.
3: Malam tu mulai sini kan?
0: Ada
3: zaman jadi sini.
0: Asik. Ini tapi sekarang masih malam Kamis semoga.
3: Iya, malam Kamis.
0: Belum malam Jumat.
3: Malam Jumat ini.
0: Apa?
3: Ini lombok panjang.
0: Sambil ini ya, sambil bakar menyan.
3: Jangan lupa menyan. Pendatang yang bertanduk.
0: Bertanduk lah ngawang-ngawang dulu kan.
3: Ngawang-ngawang
0: dulu. Oke, yuk.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Ya Pak Emang, bisa dulur-dulur, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita di Sumsel Berdendang ya. Dan kita buka sebentar, ada WhatsApp dari Cik Ani yang ada di Perumnas Hako. Waalaikumsalam Sumsel Berdendang, alhamdulillah kabar baik. Lagunya kebetulan jadi salah sih kok lagu penutup kita Palembang Cindo dari Ahmad Prawiro. Yang pasti untuk Cik Ani, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Dan tentunya macam episode dulu lagi kita beralih di program berikutnya untuk malam ini. Seperti biasa, di setiap Rabu malam akan ada Beh Husik. Dan alhamdulillah ada Mang Sapran yang akan ngawani mengabas di sini ya, untuk kebersamaannya. Ditunggu kaget di jam 9, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Seperempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur bah, naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis anak kunang kanca di mana saja berada, kita jumpa lagi. Buku saya di jagat bersama libau semenda panjang malam ini, Rabu 14 Oktober 2026. Mudah-mudahan hadis anak kunang kanca bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, baik itu yang ada di talang, di dusun, juga di perantauan, juga dalam perjalanan mungkin. Hati-hati kabut.
1: Masih tebal asapnya. Mengusapan. Ngomongi kalau asap dewek sebenarnya apa ya? Yang berharap tuh hujan tuh lah ya.
0: Hujan tuh lah.
1: Yang bakal ngabisinnya. Tapi ya. Lah bunyi kayaknya enggak sabar lagi.
0: Payo langsung saja kita.
1: Ayo kita terima. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
2: Sabar, Bang Sapan, Bang Akbar.
1: Oh, sama Mang Akbar ini ya?
2: Nah,
1: ya,
0: Mang. Oh, Mang Akbar. Ya. Mang Akbar di Rantau Bayur ya?
2: Bukan? Ya, masih di Rantau Bayur.
0: Masih ya?
2: Alhamdulillah.
1: Belum bergeser ya?
0: Oh.
2: Mak
1: Akbar. Ada lagu apa?
2: Lagunya Tekawakan Pangkalan Ombak.
0: Pangkalan Ombak. Kalau di Palembang ini ada Pangkalan Benteng.
2: Nah, Pangkalan Benteng.
0: Ada di mana? Pangkalan Benteng. Arah ke Taman Petutu itu, nah.
2: Iya, Pangkalan Benteng.
1: Pangkalan Benteng ya.
0: Ini Pangkalan Ombak.
2: Ada lagunya.
1: Pasti ada.
2: Tapan di tanah masih banyak asap apa?
0: Masih.
2: Kalau hilang asap ini.
0: Itu di itu apa? Di dekuat niope. Masih ya, di sekitar sini lah.
2: Banyak asap tu. Ya,
1: kita
2: ikhlas
1: juga ya. Insyaallah.
2: Kita kan masih
0: kehendak
2: Tuhan kan.
0: Sekuat
2: apapun kita mencegahnya masih datang juga dia masih. Tiap tahun itulah.
0: Tapi kata gubernur dia ini apa nak mencoba

0: Ayolah kalau cahaya itu Mang Akbar, lagunya ditunggu ya.
1: Pangkalan Ombak.
0: Pangkalan Ombak. Oke.
1: Okay. Di belakang Mang Akbar kita tunggu.
0: Halo.
2: Halo. Mbak Kuti, bersama lebar, tunggu panjang.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Sat, Mang Saprat, Mang Abbas?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Ini dengan siapa Mang?
2: Jemur kita ini.
1: Jemur kita?
2: Iya. Jemur James Bond.
1: James Bond?
2: Ya, jemur kayu. Jemur sekarang ini tinggal di kebun.
1: Mang Adi.
2: Iya.
0: James Bond. Jago masjid sama kebun.
1: Jemur semendu tinggal di kebun. Besar di kebun.
2: Apa kabar Mang Abbas? Sama Mang Saprat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Masih berasa apa?
1: Masih.
2: Itu tidur lagi berasa.
1: Mang pada Mang Mamang tuh masih rami Mang?
2: Masih. Masih. Ini. Mang
1: Saprat. Oh iya.
2: Di dekat sepi,
1: suka rami terus.
0: Yeah. Rami terus.
1: Oh.
2: Apalagi ada tingkatan SKM itu kan?
0: Apa? Susu kental manis.
1: SKM.
0: Kata wong tu di de petang di de pagi.
1: Oh.
0: Rami terus.
1: Rami terus.
2: Rami terus, mengabad. Apa dia Mas Safa dibawa ke kaki tu?
1: Ha?
2: Apa dia dibawa ke kaki tu?
1: Tak apa itu. Susu.
2: Sebab kaki Mas Safa tu ini kan. Ha. Di dunia
1: teh, di dunia tuh. Susu bawa
0: di mataka. Kita alami bae.
2: Susu
0: oh.
2: Kuda liar.
0: Bukan kuda liar. Kuda nil.
1: Kuda nil.
0: Susu kuda nil.
1: Apa lagunya Bang?
2: Lagunya lah lama dah dengar lagu ini masa pan.
1: Apa?
2: Apa dia namanya? Nak
1: kemuda
2: memang
1: sepatutnya. Kau
0: nak kemuda?
1: Nak
2: kemuda.
1: Nah.
2: Kalau ada ini kan.
0: Nak
2: nyayur kan.
0: Oh.
2: Nak kemuda. Nak makan sayur nangke
0: kan. Nak kemuda. Payah kalau macam itu. Kacu
2: orang
0: Saprat
2: tu galak tak sayur nangke.
1: Hmm?
2: Kacu orang Saprat tu je ku.
1: Haa. Galak ya,
0: galak.
1: Oh.
0: Di rendah.
1: Tambah lagi yang lama masak.
0: Dikasih kaki ayam.
1: Nang kemuda tu dikari ke Mang?
2: Oh, dikari.
1: Kari makan. Kari makan, tinggal makan. lah sayur.
0: Jadi sayur.
1: Oh. Dari kirim laju kelah.
2: Berapa
0: Bang Saprat? Mang Abbas?
1: 5
2: aku lah dengar tidak
0: terdengar
2: kan
0: 50. Tahu-tahu tuh sebuku telepon itu kan. Dari A sampai Z.
1: Oh.
2: Iya.
1: Ayo kita kirim aja
2: untuk tadi ada ini, grup ini
0: itu
2: kan, grup apa dia?
0: Apa tuh?
1: Apa?
2: Penjagung itu.
0: Apa?
2: Tadi diketuai oleh ini apa dia Pak Sobari, Sobari Tinaga dan ini Akbar apa Tagalung tadi.
1: Oh itu.
2: Terus untuk ada Mang Uju dua-duanya kan. Ada ini Mamang, ada ini apa Fauzan,
1: halo,
2: sama Rudi sama Irin itu si kok mengapaan ya rangkai tiga dia
1: itu eh?
0: Oh cek itu sepaket eh
2: sepaket
1: oh.
2: Jadi baru 1, 2, 3 baru
0: iya
2: kalau lagi itu ini yang sepaket juga itu nah
0: si kok ini paketnya berapa 10
2: 2
0: 2 kali 10
2: paket ini yang dua kelamin itu nah kan?
1: Dua sekelamin.
2: Dua sekelamin yang di dekat

0: pengsapan tu lah.
1: Oh, white hitam.
0: White hitam.
1: Hmm.
0: Itu kalau tak disebut tu, jadi white putih lagi. Okay?
2: Kalau tak disebut dia keremik ke?
0: Keremik, ya.
1: Keluar
0: white putih tu. Oh. Oh, marah dia. Udah marah dia tu. Apalagi yang tadi aku pinta Pepe Tunu tu, ngiler-ngiler dia.
1: Ya, okay, okay. Kita lah lima eh?
2: Sudah eh? Ya, ya.
1: Terima kasih. Oh, sama-sama.
0: Selamat malam baik sama kita.
1: Okay.
0: Ayo.
1: Kalau
0: ada WhatsApp jangan tak ditubuh. Ah.
1: Mengasap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Adi.
2: Mengasap ya.
1: Nak mengabas Mang
2: Sabar. Baik, kita angkat lagi sih kok lagi.
1: Payo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh,
1: siapa?
2: Mang Zulpan.
1: Mang Zulpan di ini ya, di Palawang. Oh. Apa kabar, Mang?
3: Alhamdulillah baik, Mang. Mang dua itu.
1: Alhamdulillah sehat tau.
2: Sehat insyaallah.
1: Mana di Palawang? Apa musim?
3: Masih musim masak
2: juga, Mang. Musim
1: masak. Oh, sampai situ. Nyampai.
2: Masih masak.
1: Oh.
2: Itu apa lagu?
1: Uji itu durian lah ini berbunga apa ada yang lah ini juga hampir masak.
3: Durian.
1: Oh.
3: Pai
1: berbunga.
3: Oh.
1: Hai. Kira-kira 2 bulan lagi ya.
3: Kira-kira
1: cak itulah.
3: Oh.
1: Oh iya.
3: Kepada kami musim durian.
1: Oh jadi.
3: Pokoknya kita beri ke.
1: Kalau Mang Sapran dengan mengabas ke situ kalau. Kewi lagi nah. Halo.
3: Halo.
1: Ah, apa lagunya, Mang?
3: Pilihkan dari Serunting Jaya, Mang.
1: Hmm? Serunting Jaya, apa itu judulnya?
3: Pilihkah?
1: Oh, pilihkah?
2: Itu pilih ya.
1: Apa Mang Abas?
2: Serunting. Serunting Jaya, ada yang bersendingan, ngerawe, tanpa mantu, wisata ranau lambar.
3: Nah, itu baik.
2: Yang mana, wisata ya. Ranau ini?
1: Wisata ranau.
2: Ranau. Ranau lambar.
1: Wisata ranau, eh?
2: Masuk ini.
1: Eh?
2: Masuk.
1: Dia...
2: Ranau ini... oku nih.
1: Iya.
2: Kalau yang masuk Semende tuh yang tanpa mantu ngerawe, sama bersendingan yang Semende.
1: Sendingan.
2: Sendingan. Ngerawe
3: saja, Bang.
2: Ngerawe. Apa ya? Yang ngerawe. Kalau yang wisata ranau itu masuk di ini dia, oku.
1: Oh.
2: Masuk di Manjau di Bingi kayaknya lagunya cocok.
1: Ngerawe.
2: Ngerawe kita pilih ke ya.
1: Ha.
2: Oh. Berkirim untuk Ong Lima.
3: Kirimnya
2: baju.
3: Begaling saja, Mang.
2: Oh, sedak de.
3: Itu salam sehat.
1: Oh.
2: Amin.
1: Amin.
2: Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Zulpan di Empat Lawang. Nah, di sana kurang kanci kita apa nanda ngagah lagu-lagu atas permintaan Mang Akbar, Mang Adi dan Mang Zulpan. Pangkalan Umbak, Nangkemuda dan Ngerawe.

0: aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sak kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Masih kita di Pro 4 RRI Palembang, bagusik di jagat bersemali bagus semenda panjang. Kalau tadi pangkalan umbak nang kemuda dan ngerawa.
2: Ngerawa.
1: Iya.
2: Itu artinya apa?
1: Maksudnya? Ngerawa itu penesan apa itu? Oh. Bermain itu.
2: Ngerawa.
1: Ya. Oh. Ngerawa saja.
2: Kita langsung angkat bayar lah.
1: Ayo sabar lah.
2: Lade eh. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo.
2: Iya.
3: Halo Bandung.
2: Iya, sama siapa nih?
3: Pendatang baru nih Pak.
2: Pendatang baru dari mana? Kertapati.
3: Bukan nih, Pak Jo.
2: Hah? Pak Jo?
3: Ya.
2: Pak Jo mana?
3: Pergi pacak balik Winyo.
1: Mang Aspin, bukan?
3: Kertapati nih Pak.
2: Oh. Simon ini.
1: Hah?
2: Sama Simon.
3: Ini abang
1: kertas ini. Nah Simo. Itu baru keciren soalnya.
2: Iya.
1: Jadi disaring soalnya tadi ya.
2: Saring pakai saringan santan.
1: Dia keciren tadi pertama tadi.
3: Mang Saprat.
1: Woi.
3: Lagunya dulu Mang Saprat.
2: Lagu apa?
1: Apa?
3: Serai serumpun aja.
1: Apa?
3: Serai serumpun.
1: Serai serumpun.
2: Lagu serai serumpun.
1: Ada.
3: Pokoknya kita kirim kali-kali ya.
1: Oh, jangan terus-terus saja ya. Eh.
2: Payo.
3: Kecuali
1: ya.
3: Spesialnya ya.
1: Siapa?
3: Atu Wong di Tangkal Lapu wai. Itu yang masa berada.
1: Payo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Padat singkat. Di belakang Bang Simon, silakan.
2: Halo.
4: Halo.
2: Iya.
4: Belum tidur.
1: Ibung Eli.
2: Ibung Eli. Ladalu. Ya.
4: Belum
2: tidur.
1: Pesan
2: kalau malah tidur siang lama tu saya itulah.
4: Lama acara bupati tadi.
2: Oh. Iyalah, ada lagu apa nih?
1: Apa lagunya Ibong?
4: Ibong.
1: Lemang sebaris.
2: Payu.
1: Iya.
4: Makanlah bagi buku sebaris
2: seberapa kenyang. Sebaris tak kenyang sebaris.
1: Berapa tuntung itu?
2: Sebaris.
1: Waktu masanya kan ditegakkan itu tuh. Jadi sebaris.
2: Sebaris.
1: Ada dua baris kiri kanan.
4: Masa transisi pisau nak melanjakan digigit.
1: Oh. Baca lu ke bibir.
2: Ya.
1: Nah dikirim lemang sebaris nih.
4: Untuk galau-galau memang sedikit cuma limo, ada yang nangis. Ya rumah galau-galau kan nadir.
2: Iya.
4: Galau-galau malam sama dengan
1: Bang
4: Abah dan
1: Bang
4: Sapra. Pokoknya semoga semua pendengar perempuan sehat.
1: Galo. Sehat galau.
2: Ini ramalan.
4: Spesialnya untuk Mak Atma di Pengkan Balai, semoga sehat terus.
2: Amin.
4: Lemak makannya.
2: Amin.
4: Banyak duitnya.
2: Amin. Rabbal alamin.
4: Untuk mengabas sama sapranya, baliknya hati-hati.
1: Oh.
4: Semoga selamat sampai ke rumah.
2: Amin.
4: Yo itu baik.
2: Oke.
1: Payo.
4: Sehat-sehat
2: jaga
4: kesehatan.
2: Amin ya
1: Bapak.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Eli di Gandos ya.
2: Kita angkat lagi.
1: Angkat lagi.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
4: Dengan Ari di Sekayu ini.
2: Ari di Sekayu.
1: Ari. Iya, Sekayu.
4: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Ya, walaupun asap banyak.
1: Sekayunya di mana, Mang?
4: Sekayunya di ini, Kecamatan Batanghari Lekonyo.
1: Oh.
2: Batanghari Leko.
1: Bukan ya. Di Sekayunya nih aneh. Di situ ya, lagi ya.
4: Sekayu balik di Sekayu kok, di Sekayu lingkungan 7.
1: Oh, lingkungan 7 apa kampung 7 deh?
4: Ya, kampung 7 lah.
1: Kampung 7 ya. Nah. Dia tuh sampai 8 rasanya ya.
4: 7 lah.
1: 7 itu lah.
4: Oh lah,
1: pasar itu nya.
4: Iyalah.
2: Dapat cari tawar lagi ya, 7.
1: Nganyang lah dikit.
2: Men 7 sampai 2 ya.
1: Makanya tadi 8 tadi.
2: Emang saprot baca juga.
1: Tapi lagunya, Bang?
4: Lagunya Nombok Padi, Mas, sudah.
1: Eh, Nutuk Padi.
4: Ya, Nutuk Padi.
2: Nutuk Padi.
1: Tutuk Padi.
2: Tutuk
1: Padi.
2: Tutuk Padi.
4: Masuk itu,
1: ya? Masuk.
2: Masuk.
1: Ya, nak ada game.
4: Ini tak Nutuk Padi lah, ini pengen nak Nutuk Padi.
1: Game kalah, Bang?
4: Kirim-kirimnya 10 ya batasnya?
1: Hah? Kata Mang Abbas 5.
2: Sebuku.
4: Jadi 10 ya. Buat Eli tadi ya. Buat Mbak Pipit juga ya, di Salam Putus.
1: Oke.
4: Buat Aldo di Pali. Buat Simon tadi ya.
1: Mang Simon ya.
4: Buat semuanya Dela dari Asmi.
1: Oke, siap.
4: Buat Mang Abbas, Mang Pramyo. Selalu ya.
1: Amin.
4: Ya, amin. Jangan lupa
2: masker. Insyaallah. Setiap setia.
1: Yuk. Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita intip di WhatsApp dulu. WhatsApp
1: run. Boleh.
2: Ada Siko dari Manggun Gondrong.
1: Oh, lama tidak masuk ya.
2: Yang ada di Betung ini.
1: Mang
2: Abbas, Mang Sapran.
1: Iya.
2: Putar ke lagu Amu Hindu.
1: Amu Hindu.
2: Ya, kita kirim siapkan, ya. Untuk sedak adanya saja. Itu bahaya kayaknya. Baiklah.
1: Iya.
2: Mang Sapran.
1: Nah, di sana kurang kanjeng kita istirahat lagi ya sambil dengarkan 3 lagu. Serai Sekumpun, kemudian apa tuh nih? Lembang Sebaris dan Tutuk Padi.
2: Tutuk Padi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Abah, udah, Bah. Gosayo, Bah. Naik lagi, Bah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Bah. Sayuran bakal dinaik ke.
6: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
8: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

dimanfaatkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut gyrinotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Ada sana kuna gaje, kita lanjutkan lagi. Buku sedih jagat bersemali bahasa menda panjang. Kalau tadi serai serumpun, lemang sebaris dan tutup padi.
1: Tutup padi. Tambah sikok lagu tadi dari
0: kita tambah
1: Hindu tadi kan. Yalah, kita langsung angkat bang.
0: Payo.
1: Halo.
2: Halo Bang Sapran.
0: Halo.
2: Apa kabar Bang Sapran? Macam apa?
0: Ibung Asmi.
1: Ibung Asmi.
2: Ibung Asmi. Ya, lalu
0: dia masuk Bang Sapran. Minggu lalu masuk kan?
2: Minggu tadi dia masuk. Malam ini masuk Mang.
0: Payo.
1: Asik.
0: Bang Aspin sehat.
2: Bang
0: Aspin sehat dia.
2: Ini ada Bang Aspin.
3: Aku Mang, rindu sama aku Mang.
0: Rindu.
3: Inilah Mang. Abang ke sana Mang.
0: Ayo. Bata kopi ke sini. Hai.
3: Uratnya nak dibenari tak?
0: Apa?
3: Aku lah buka bengkel badan.
1: Allah buka bengkel badan.
3: Untuk Mang Sapran diskonnya 95%.
1: Sampai cuma ongkos be itu.
3: 95%. Jadi turun lagi 50%.
1: Cak itu. Masih bulan promosi.
0: Masih promo itu, promo.
1: Asik.
3: Ada di ini apa?
1: Sebelah kantin.
3: Tapi ada beliau tu ada di ruang khusus.
1: Ada ruang khusus.
3: Ruang istirahat. Yang beliau aku tak memutar
1: beliau adalah. Kati mang.
3: Rencanakan ini.
1: Ya lah, ada lagu apa nih malam ini?
3: Lagu apa?
0: Apa lagu?
3: Panjang gigi orang kemudu tu. Panjang gigi no.
1: Sudah, nang kemudu sudah. Pengumuman apa?
3: Untuk aku ni lagi nyari tunanetra untuk bergabung sama kami pelatihan, boleh tak?
1: Kemana kira-kira kalau misalnya ada ini?
3: Menghubungi aku.
1: Oh, sama Aspin ni?
3: Iya.
1: Sama Aspin. Kenal kalau tak sama Aspin ni?
3: Iya.
1: Iyalah kalau yang...
3: Untuk tunanetra, untuk disabilitas tunanetra khususnya, yang mau ikut pelatihan. Pertama bimbingan mental, agama, UMKM, wirausaha, dan pijat urut, dan lain-lain. Yang ingin bergabung, domisilinya Sumsel, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung. Yang bisa kami terima, di luar itu tidak bisa kami terima.
1: Oke, Sumbaksel ya.
0: Sumbaksel.
3: Bagi yang minat, silakan hubungi nomor 0851-2673-8382 atas nama saya sendiri Aspin.
1: Aspin, ulang lagi nomornya, Mang Aspin.
3: 0851-2673-8382 tanpa biaya.
1: Oke.
3: Di asrama semuanya ditanggung. Cuman kalau yang domisili Palembang, Siti, ongkos sendiri. Tapi kalau mau diam di asrama, seluruhnya ditanggung.
1: Okay, siap.
3: Baik makan dan yang lain-lain. Ditanggung semua, pokoknya aman.
1: Okay.
0: Pelatihan ya, itu ya?
1: Pelatihan ya?
3: Ya, pelatihan itu memang kapan.
1: Untuk lebih jelasnya hubungi nomor tadi ya, sama Mang Aspin.
3: Itu khusus untuk tunanetra.
1: Khusus untuk tunanetra ya?
3: 10, cowok 10 yang kami perlu.
1: Oh iya, oke okay, oke.
3: Okay. Agak banyak.
1: Mudah-mudahan ada yang nyimak malam ini, Mang Aspin. Alhamdulillah.
3: Malam ini pulang lagi dapat lagi.
1: Alhamdulillah, insya Allah. Info, yo. Oke.
3: Jadi memang bisa bantu itu kan dari mahal dikit-dikit.
1: Iya.
3: Bisa bantu kawan yang guna net.
1: Oke okay, oke okay. Siap siap.
3: Untuk bang ada surat kirimnya galau-galau memang
1: ya. Oke.
0: Ayo.
3: Bang Safran, ya abad ya selalu dimudahkan urusannya.
0: Amin amin
1: amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih bang
0: yo. Ayo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Aspin dengan Ibung Asmi ya di Waitam ya.
1: Di belakangnya ada siapa? Halo.
0: Halo.
4: Halo.
1: Iya.
4: Dengan Bang Satron ini ya.
1: Ini siapa nih?
4: Sejola.
0: Siapa?
4: Aku dengan Aldo di Bali.
1: Oh.
0: Oh, Mang Aldo.
1: Aldo, iya. Mang Aldo. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Sehat.
1: Iya.
4: Walaupun banyak asap.
1: Ada lagu apa nih malam ini, Mang Aldo?
4: Lagunya Hebung Tua, Rudem.
1: Belum.
0: Apa?
1: Hebung Hebung Tua.
0: Hebung Tua.
1: Hebung Tua. Ayo kita siap ke Hebung Tuanya.
4: Dipimpin buat Ari tadi ya. Buat Eli ya, buat Masma, buat Simon, buat Sipit. Buat Adik itu,
1: okay.
4: Buat Ardian, buat Rili ya.
1: Dah cukup, buat... cukup. Iya cukup, cuma jangan jangan berterus kakek seluruh isi buku telepon tersebut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegalunya eh.
1: Sedikitnya.
0: Ya terima kasih Mang Aldo di Bali ya. Di belakang Mang Aldo masih.
1: Halo.
5: Halo.
1: Iya, sama siapa nih?
5: Halo.
0: Halo.
5: Halo.
1: Halo juga.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang? Hah?
5: Bang Abbas kan.
1: Sama Mang Sapran di sini.
0: Ah.
5: Iya. Biasa Bang Kiwai di Batera.
0: Oh, oh okay. Mang Kiwai. Di Batu Raja.
5: Lagu Tungsel ini.
1: Lagu
0: Besemah.
5: Oh iyalah, Batu Mana. Aku minta lagu dari Enigma ya.
0: Apa?
5: Judulnya Sarawak Enim.
0: Sarawak Enim.
5: Iya, ada kan?
0: Ada.
1: Sarawak Enim.
5: Apa kabar Bang Abang?
1: Alhamdulillah.
5: Aku di sini tuh angin-anginan buat raja cak hujan cak malam ini nih.
0: Lah ada tanda-tanda kan ya, hujan.
5: Cak nanti memang pernah hujan, tapi ini kalau hujan bolong malam ini cak no.
0: Hal.
1: Mudah-mudah.
5: Tapi angin-anginan ini tanda mendung kan.
1: Mudah-mudahan lah ya. Kalau perlu.
5: Kita hujan
1: kalau. Kalau kalau hujan di situ kirim ke sini.
0: Okay, tiupkan dikit ke sini, Palembang.
1: Kirim pakai. Boleh.
5: Masuk tadi, Bang Abbas. Masuk tadi ya.
1: Aldo barusan.
5: Siapa yang ngasih kuat tadi?
1: Aduh, Ibung Asmin sama Mang Aspin.
5: Ibung-ibung gal, Ibung Masito, Ibung Sisi, Mang Darmawan. Siapa lagi itu? Mang Ilham. Atau Ibung Yuni yang di Belitung tu
1: ya. Dua lagi.
5: Ai galanya bae.
1: No, sudah.
5: Ini masih nanginan ya, karena ada kilat itu ini.
1: Takut sampai
5: petir. Aku ini pakai
1: anu
5: ini apa?
1: Tidak
5: pakai
1: anu kafe. Pakai antena.
5: Hah?
1: Pakai antena
5: Tidak.
1: Ya, HP. Oh, pakai HP. Oh, iya, iya. Oke.
5: Itu apa nama saya?
1: Oke.
0: Bye.
5: Assalamualaikum, Mang Abbas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mang Kiwai. Di Batu Raja, ya. Lah, tiga penelpon. Kita dengar kakura, ya. Timpe dapur. Hubung tua. Kemudian Sarawak Enim.

0: Gigitan nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

0: Ada sana kena kerja di mana saja berada. Kalau tadi tempa dapur, rebung tua dan Sarawak Enem. Nah, masih kita lanjutkan lagi tapi cuman
1: sikok.
0: Kan? Sikok. Kalau ya, sikok kesempatan terakhir.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya, sama siapa nih?
2: Ini dengan Bang Mulyadi dari Bali.
0: Suryadi.
2: Suryadi dari Bali, Bang Abbas.
1: Mulyadi.
2: Iya, apa kabar Bang Abbas?
1: Alhamdulillah.
0: Bang Mulyadi ya?
2: Iya.
0: Mulyadi dari Bali.
1: Iya.
2: Iya.
1: Yalah, ada lagu apa nih?
2: Dapat,
1: Alhamdulillah.
0: Tahu lagunya, Bang?
1: Lagu bersama gitu.
2: Lagu bersama.
0: Oh.
2: Ini lagu I pedi bulan kurang kue tadi ni bang apa tu bulan ni. Miang hebung bela.
0: Miang hebung.
1: Miang hebung.
2: Masukan.
0: Masuk masuk. Kau. Oh. Gatal kali tu.
2: Bungkat ini bang apa?
1: Hah?
2: Ini pemungkas tu telefon ini.
1: Pemungkas ini.
2: Alhamdulillah masih. Masih diberi kesempatan oleh bang apa?
1: Aiyah.
0: Oh. Nah, kirim. Kirim ke lah.
2: Kirim dikit ini Bang Abad.
0: Ah, boleh.
2: Buat Bang Alto tadi.
0: Hmm.
2: Buat yang dari Batu Rajo tadi. Hmm. Salam menang. Ibu Wasito.
0: Awal.
2: Ini Oma Ana. Ayo. Semuanya boleh.
1: Oke.
0: Okay. Galinya eh.
1: Galinya
2: Bang Abad.
0: Sedang. Awal. Ya.
2: Apa kan si Bang Abad?
0: Bang Sapran sini.
2: Oh, Bang Sapran.
1: Bang Sapran. Bang Sapran tuh selalu hadir di Behusik setiap Rabu malam.
2: Ini lagi motema ini apa pengabar?
1: Bang Jimas.
0: Oh, asap. Kena pula di Pali ya. Eh? Banyak asap di Pali.
2: Banyak pengabar.
0: Hmm.
2: Ya mari ada enggak kebakaran nih.
1: Iya, iya.
0: Allah.
1: Itu be?
0: Ya itu be.
1: Mengulai deh. Lagunya ditunggu ya, yang hebung kita sudah siapin.
2: Pasti kan apa weekend di malam Senin bang?
1: Masih.
2: Karena kadang dapat, kadang tidak.
1: Hilang-hilangan ya?
2: Hilang-hilangan.
1: Perlu satu
2: juga,
1: iyo
2: hilang-hilangan
1: juga. Iya.
2: Ini kalau untuk malam ini yo bagus dan pro 4 kita.
1: Alhamdulillah.
0: Apa? Alhamdulillah.
2: Penampilan juga jelas. Dengan masapan juga bagus. Kalau bisa jangan diroba lagi bang Abbas.
1: Eh, tidak diroba-roba. Memang sinyal kayaknya itu. Yuk.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mulyadi di Bali ya.
1: Dulu di WhatsApp gitu.
0: Boleh boleh.
1: Ada Cik Ani di Perumnas Sako.
0: Bang Adi.
1: Lagunya untuk Cik Ani ini Gadis Ala Bujang Ringge gitu siapku juga . Kirimnya buat Ibu Ngita, Cik Ilham Julber, Ibu Nadia, Mang Yasin, Mang Adi, Mang Akbar, sedak denye. Untuk Mang Sapran dan Mang Abbas, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ada juga Mang Toeng. Mang Toeng, kebetulan tadi Pangkalan Umbak di awal sudah gitu hadir ke tadi ya. Apa nih? Oh, Mang Toeng Macang Kumbang. Kawan lama Mang Sapran. Mang Toeng.
0: Mang Toeng.
1: Katanya
0: Macang Kumbang.
1: Kawan lama Mang Sapran.
0: Iya.
1: Kirim untuk galu-galu untuk Mang Sapra sama Mang Abbas, terima kasih.
0: Iya.
1: Ada juga Wapet.
0: Wapet. Apa kabar?
1: Wapet, doa yang sama untuk Wapet, untuk Mang Sapra sehat-sehat juga. Kabut tambah tebel. Oh, informasi be. ada pantun pisang goreng ubi keladi.
0: Nah.
1: Sumur kering tak bisa mandi. Baca boleh apa?
0: Baca boleh. Terima kasih pantunnya Pak Pet.
1: Terima kasih Mang Abbas, Mang Sapran. Dan kayaknya sekaligus ditutup ya, Mang Sapran.
0: Ada sana gunung kancil di mana saja berada, kita akhiri buku saya dari Jagat Basmali bahwa semenjak panjang malam ini. Terima kasih yang lah masuk tadi. Walaupun yang belum masuk nganing saja, tidak apa-apa. Mudah-mudahan minggu depan kita jumpa lagi di acara yang sama. Kami petugas malam ini Mang Sapran, Mang Abbas mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemes dengar kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Eh, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Ya, sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah perempat RRI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz. Menyebayanya sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari jalan radio nomor 2 Palembang, yang kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali udara, tetap darah. Sekali merdeka, tetap merdeka.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangbah. Suara Budaya Sumatera

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengar di mana berada. Senang rasa hati kulo baca bersua kembali di kesempatan pagi benar dengan keceriaan di Sriwijaya pagi. Cak biasanya dur, hari ini hari Kamis tanggal 15 Oktober ya. Pagi ini rangkaian acara kami mulai dengan Sriwijaya pagi. Di antaranya sama-sama kita peloi ada hikmah pagi pukul 5 hingga pukul 6. Pukul 6 hingga pukul 8 pagi ada cerita pagi ini. Pukul 8 hingga pukul 9 anjang sana pendengar kita buka line telepon. Dan pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas. Nah itulah dua galo-galo rangkaian acara pada pagi hari ini. Dan kita mulai dari yang pertama, hikmah pagi. Untuk dua galo-galo sama-sama kita bakal peloi dengar ke pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini, surat An-Nur ayat 28 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

lagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perempat RRI Pandan.

0: Kan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Ya dulu kita lanjut kembali dan rangkaian program acara Cak Biasanya dulur di kesempatan pagi hari ini ya. Kita bakal peloi ya. Dengan siaran religi pagi. Kali ini bersama Ustadz Ahmad Fauzi. Yang bakal menuju ke tausiah pagi ini ya, mengenai percaya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali lur dalam rangkaian religi pagi ya, atau hima pagi dengan religi pagi pada pagi hari ini. Siaran rekaman ya bersama Ustadz Ahmad Fauzi SAG, ya, maksud kami MAG, dengan tema percaya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhahirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا

0: بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, berbagai macam kenikmatan. Salah satunya ada nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa diberikan umur yang berkah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah atau bahkan ada yang melaksanakan puasa sunnah di hari Kamis. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya selalu bermunajat. Mudah-mudahan kelak kita dianggap menjadi umat dari Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat, salah satunya wasilah dari kita memperbanyak sholawat. Orang yang memperbanyak sholawat salah satu bukti bahwa ia mencintai nabinya, mencintai rasulnya. Sehingga banyak beberapa ayat Al-Quran atau bahkan hadis Nabi yang menganjurkan kita membaca sholawat. Salah satunya yang disampaikan oleh Rasulullah, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallah alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyron. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini hari Kamis 15 Oktober 2026, dalam kegiatan program Hikmah Pagi, tema kita yakni percaya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, percaya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dari rukun iman yang keenam. Artinya, percaya qada dan qadarnya Allah ini merupakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai takdir yang telah Allah tentukan. Baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk bagi kita semua. Di dalam Al-Qur'an banyak beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di dalam surat Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dalam ayat lain disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 22, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menerangkan semua bencana dan malapetaka yang menimpa bumi dan manusia sudah tertulis di Lauhil Mahfud sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya. Hal itu berarti tidak ada satupun yang terjadi di alam ini yang luput dari pengetahuan Allah dan tidak tertulis di Lauhil Mahfud. Semuanya telah tertulis di Lauhil Mahfud sebelum diciptakannya bumi, diciptakannya manusia. Oleh karenanya, dari ayat yang telah disampaikan kepada kita semua ini menandakan bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu kejadian yang kecil, yang baik maupun yang buruk, itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita seorang muslim, kita mempercayai bahwa segala yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semuanya adalah hal yang baik bagi kita, walaupun menurut kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka ketika kita pada suatu hari mengalami musibah, maka percayalah itu merupakan hal yang terbaik bagi kita ke depannya, dan Allah Maha mengetahui itu. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, sangat penting bagi kita semua dalam menghadapi kehidupan yang bisa jadi begitu berat bagi kita, untuk mempertebal iman kita dengan cara kita mempercayai qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang rapuh imannya terhadap beberapa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi orang tersebut akan cepat berputus asa kepada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bayangkan kalau kita berpikir secara jernih, ketika kita diberikan musibah sakit 2 hari, 3 hari, 10 hari, maka sebenarnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa jadi dengan sakit yang Allah berikan itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika kita sakit, maka kita bisa jadi lebih banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, bisa jadi kita lebih khusyuk dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh bagaimana musibah itu bisa jadi lebih baik kepada kita, agar nantinya kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ketentuan-ketentuannya. Para pendengar setia RRI Palembang dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan adanya tema ini atau dengan adanya materi ini bisa kedepannya kita selalu memperbaharui iman kita untuk nantinya lebih baik kedepannya. Walaupun Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, al-iman yazid wa yanqus. Sesungguhnya iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Mudah-mudahan dengan tema kita hari ini, percaya terhadap qada dan qadarnya Allah, percaya kepada takdir Allah, maka kita menjalani kehidupan kita dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Orang yang beriman ketika mendapatkan nikmat yang banyak, maka mereka bergembira sekedarnya saja. Karena nikmat ini mereka yakini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun sebaliknya, orang-orang beriman ketika mendapati musibah, maka mereka bersedih sekedarnya saja. Karena mereka yakin musibah yang menimpanya ini merupakan takdir Allah, dan takdir ini adalah takdir yang baik bagi dirinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, baik bagi diri kami pribadi dan para pendengar setia RRI di mana Anda berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dulur galo-galo, sudah kita ikuti rekaman siaran renungan pagi bersama Ustaz kita, Ustaz Ahmad Fauzi MAG, ya, dengan topik kajian atau temanya percaya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali dulur dengan nuansa lagu-lagu di kesempatan pagi hari ini.

0: masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

Ya, lalu kita lanjut kembali dengan informasi berikut ini. Literasi digital dan moderasi beragama menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran paham intoleransi di ruang digital. Penguatan dan penguatan dalam dunia digital, ya. Penguatan pemahaman tersebut diperlukan seiring meningkatnya penggunaan media digital atau media di sosial oleh masyarakat, termasuk generasi muda. Anggota tim pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 Anti-Teror Polri, Muhammad Al-Fatih, mengatakan media sosial sering dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda. Konten provokatif dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat apabila informasi diterima tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Menurut Al-Fatih, literasi digital membantu masyarakat memahami dan menyaring informasi yang tersebar atau beredar di internet. Dan ia menjelaskan intoleransi dapat berkembang menjadi sikap radikal ketika seorang mulai menolak perbedaan dan mempengaruhi orang lain. Ya, lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangbah. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya, ingat Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4 ya, pukul 6 pagi. Dan aduh galau-galau. Informasi berikutnya, sebanyak 15.000 pelajar sekolah menengah pertama SMP sekawasan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui gerakan menulis cerpen bertema Cita-Cita Generasi Emas Kabupaten Oki. Penghargaan rekor tersebut diserahkan sesuai rapat paripurna DPRD Oki dalam rangka peringatan hari jadi ke-81 Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayagung pada hari Senin kemarin tanggal 12 Oktober 2006. Gerakan bertajuk Satu Anak Menulis Satu Sekolah Menginspirasi ini berlangsung selama satu bulan, mulai dari 12 September hingga 12 Oktober 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya mencatatkan prestasi, tapi juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam menumbuhkan budaya literasi dalam mendorong kreativitas pelajar melalui karya tulis. Selanjutnya, dulu galo-galo. Aktivitas pelajar melalui karya tulis. Selanjutnya, dulu galo-galo. Pindang patin merupakan salah satu kuliner khas Palembang yang dikenal dengan kuah berbumbu. Hidangan ini memadukan ikan patin dengan rempah yang menghasilkan cita rasa asam, pedas, dan gurih. Pindang patin umumnya diolah menggunakan ikan patin, cabai, bawang, kunyit, serai, dan berbagai bumbu lainnya. Beberapa resep juga menambahkan nanas atau tomat untuk memberikan rasa asam pada kuah. Dan selain protein, ikan patin mengandung lemak berperan sebagai sumber energi. Kandungan gizi dalam pindang patin dapat berbeda bergantung pada ukuran ikan, bahan tambahan, dan cara pengolahannya. Dan di Palembang, pindang patin dapat ditemukan di sejumlah rumah makan yang menjadikan kuliner khas Sumatera Selatan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangbah. Suara Budaya, Sumatera.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Ya, Lur, kita lanjut kembali informasi ya, hiburan dan informasi di kesempatan pagi hari dalam Cito pagi ini. Nah, Lur, galau-galau, tadi ada informasi mengenai sebanyak 15.000 pelajar Ogan Komering Ilir. Ini mencapai rekor muri lewat gerakan menulis cerpen ya. Dan ini lebih bagusnya karena berhubungan dengan literasi ya, menulis ya pastinya. Menulis cerpen, puisi apapun bentuknya, mungkin naskah, drama ya, atau novel sekalian ya. Yang pastinya mengajak para pelajar ini untuk berekspresi, berkreasi, dan juga berprestasi nantinya kelaknya. Sama tahu dengan adanya gerakan menulis cerpen ini, mereka akan terus membuat tulisan-tulisan lainnya dan akan dikenal banyak wong ya. Yang pastinya bukan cuma di Ogan Komering Ilir, kalau baca di beberapa daerah di Sumatera Selatan ya, sudah mulai nih namanya menggerakkan literasi yang adanya dengan gemar menulis ini. Singgungnya baca nambang ya, bisa dikatakan tambahan bagi para pelajar, khususnya pelajar SD, SMP, bahkan SMA untuk berkarya dan sebagai modal untuk mereka nantinya dalam mencoba naik ya setiap levelnya di setiap SD, SMP, SMA bahkan kuliah. Untuk mereka dalam gemar menulis dan akan lebih ya, mempraktekannya, yang pastinya akan nambah keahlian bagi dirinya, ya. Sehingga baca nambah sebagai satu kebolehan ya, atau

Dalam informasi selanjutnya, kami kutip dari r.co.id Pekanbaru. Ada 7 teknologi masa depan yang akan mengubah dunia. Apa baik itu? Di sini tertulis teknologi bukan lagi sekedar alat untuk mempermudah pekerjaan. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Mulai dari cara berkomunikasi, begawi, belajar, bepergian, sampai dengan memperoleh layanan kesehatan. Perkembangan ini diperkirakan akan semakin pesat di masa depan, di mana ada kecerdasan buatan, Internet of Things, ya, ada realitas virtual, energi terbarukan, bioteknologi, blockchain, hingga komputasi kuantum merupakan sejumlah inovasi yang berpotensi membawa perubahan besar terhadap kehidupan manusia. Dan berbagai teknologi tersebut bukan cuma menawarkan kemudahan, tapi juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal etika, keamanan, privasi, dan kesiapan sumber daya manusianya. Kami kutip dari r.co.id Pekanbaru, dan kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pagi itu aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sang kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
1: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
0: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
2: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
1: Adik juga batuk dan sesak.
0: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
2: Sampai kapan ya?
0: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.
3: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Ya, lalu kita lanjut kembali informasi yang bakal kita sampaikan. Di antaranya Dol Galo-Galo dan informasi yang terbarukan ya untuk teknologi, maksud kami teknologi terbarukan ya. Universitas Tanjung Pura terus memperluas wawasan

dan kompetensi akademik di bidang energi terbarukan. Salah satu upayanya diwujudkan melalui keikutsertaan Profesor Dr. Ing. Insinyur Ferry Hadari STMeng, IPM Asiang-eng, dosen Fakultas Teknik Untan dalam seminar On Green Energy for Indonesia yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 23 Oktober 2026 di Chengdu, Provinsi Sichuan, China. Seminar ini diadakan oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok melalui Ministry atau perwakilan ya, atau di Ministry of Agriculture and Rural, maksudnya Rural Affairs atau MARA, dengan pelaksanaan yang dikoordinasikan oleh Biogas Institute of Ministry of Agriculture and Rural Affairs atau BIOMA di Chengdu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama antara Indonesia dan China dalam pengembangan energi terbarukan, sekaligus membuka peluang pertukaran pengetahuan mengenai penerapan teknologi energi hijau yang berkelanjutan. Bukan cuma berfokus pada pembelajaran di kelas, seminar juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat secara langsung implementasi berbagai teknologi energi hijau melalui kunjungan lapangan atau site visit. Dan materi yang dipelajari mencakup pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pengolahan sampah menjadi energi, pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi hijau, hingga pengembangan teknologi penyimpanan energi dan hidrogen. Dan gagal-gagal kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera, Selatan, Suara Budaya Nusantara.

0: Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.
1: Ya, lur galo-galo masih tentang teknologi energi hijau ya. Dan teknologi energi hijau ini seperti dijelaskan tadi di informasi sebelumnya ya. Diantaranya mencakup pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini biasanya ada panel-panel surya mungkin ya. Kalau pengen berhemat mungkin pajak be kita beli atau rangkai ya untuk panel surya ya. Dan bisa menyerap tenaga surya atau tenaga matahari yang bisa disimpan ya energinya dan akan bisa dipakai untuk penerangan di rumah atau mungkin keperluan listrik ya. Ada juga pengolahan sampah menjadi energi, ini juga yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dan kerjasama dengan perusahaan ya. Itu mengolah sampah menjadi tenaga listrik ya. Ada juga pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi hijau ya. Ini juga bisa katakan biodiesel atau uap dari limbah atau uap dari kotoran hewan ya. Ini bisa menjadi uap untuk tenaga energi tenaga atau tenaga listrik ya. Dan juga hingga pengembangan teknologi penyimpanan energi dan juga hidrogen ya. Hidrogen juga sekarang sudah mulai dikembangkan ya. Oke, dulu galau-galau kita lanjut kembali hiburan dan informasi dan tema besar hari ini yang mengenai energi terbarukan ya. Pengembangan energi terbarukan dan kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini untuk dulu galau-galau di mana berada. Kali ini Cik Ayu, lagu terbaru dari Rosa dengan aransemen baru karya dari Yaibek.

udara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangba. Suara Budaya, Sumatera.

Ingat perempat informasi sedangkan dari perempat ya pukul 7 pagi. Komunitas Wartawan Lingkungan Hidup Indonesia Kawali bersama Pemerintah Kota Palembang akan menggelar seminar bertema Lestarikan 114 sungai di Kota Palembang pada hari Rabu kemarin. Dan kegiatan ini bertujuan menggali sejarah sungai sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan warisan budaya kota. Seminar dilaksanakan pada hari Rabu pukul 9 hingga pukul 1 di ruang Parameswara Kantor Wali Kota Palembang. Dan menurut keterangan Kemas A. Ari Panji menjelaskan, sungai memiliki hubungan erat dengan